السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil.
1: Hadirin jamaah sholat yang berbahagia, dimohonkan kepada para jamaah sekalian untuk kesempurnaan ibadah sholat id kita agar tidak meninggalkan saf sholat sebelum selesai mendengarkan khotib menyampaikan kedua khutbahnya. Kami ulangi lagi, dimohonkan kepada jamaah sekalian untuk kesempurnaan ibadah sholat id agar tidak meninggalkan saf sholat sebelum selesai mendengarkan khotib menyampaikan kedua khutbahnya. Terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة أشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kaum muslimin dan muslimat, aidin wal aidat, para jemaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah. Hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah. Hamba yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan kaum muslimin di seluruh pelosok negeri dan seluruh bumi berkumpul di lapangan, di masjid, di musala, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur haru karena di saat seperti ini kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita, saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju alam kubur dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita dan perjuangan mereka. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita,
Namun hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahuluinya. Ada suami yang tidak bersama dengan istrinya, karena istrinya sudah mendahuluinya ke alam kubur. Sebaliknya ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini, karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul kerinduan untuk bersama mereka, tapi kerinduan tinggallah kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersama mereka. Kita hanya mengikuti dan meyakini suatu saat nanti kita akan menyusul mereka semua. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan meskipun hanya waktu sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi panggilan undangan Allah, membuktikan ketaatannya menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah semua adalah sama. Orang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, orang terkenal maupun orang biasa, semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh dengan penuh tawadhu dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan semoga semua jemaah haji mendapatkan haji yang mabrur, makbul, dan diterima semua amal ibadahnya. Kita pun berdoa semoga yang belum menunaikan ibadah haji atau umrah diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji atau umrah di tahun-tahun yang akan datang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Idin wal Idat yang dirahmati Allah, ibadah besar kedua adalah ibadah kurban, dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah, satu malam Nabi Ibrahim bermimpi, beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satujuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu. Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua. Berangkatlah berdua menuju Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana Nabi Ibrahim hanya mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya Ismail. Nabi Ismail pun berkata, wahai ayah,
Ikalah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan meronta yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Maka ayahnya pun menuruti permintaan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail mengatakan kembali, ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak dapat menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Cukuplah pesan Nabi Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keluarnya. Akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan menyembelih kepada anak semata wayangnya yang 80 tahun dinantikan, kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Malaikat-malaikat pun bersedih, malaikat-malaikat bermohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan hambamu Ismail, selamatkan Ibrahim. Mereka telah membuktikan ketaatannya, dia telah membuktikan bahwa dia ridha akan perintahmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Nabi Ibrahim alaihissalam menarik pedangnya yang ternyata yang disembelih adalah seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian ini, Nabi Ismail hanya dapat berteriak, bertakbir, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anaknya akan hilang, anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengar suara suaminya bersama suara anaknya mengumandangkan takbir, ia pun nangis terharu bercampur bahagia sambil juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Aidin wal Aidat rahimakumullah. Menurut akal sehat, Nabi Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengabaikan semua itu, norma akal sehat dilawannya demi ketaatan dan mengharap ridha Allah. Beliau lebih memilih cinta dan taat kepada Allah melebihi cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, hari ini kami mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah. Semoga dengan hikmah pengorbanan dari Nabi Ibrahim, lahirlah Ibrahim-Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail-Ismail kita. Karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail. Kita korbankan Ismail-Ismail kita. Kita penuhi perintah Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta daripada cinta kepada selain Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakrahu ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yukzaba fid dar. Dari Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga hal, barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci ia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kesimpulan dari khutbah ini adalah mari kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan ibundanya,
yang begitu patuh dengan perintah Allah, yang rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan untuk Allah, untuk meraih cinta dan ridhonya. Begitu juga dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, contoh seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita melupakan jasa kebaikan orang tua. Karena sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan pekerjaannya, dengan teman-temannya. Ada yang berani membentak dan menyakiti orang tuanya, padahal setiap tetes keringat ayah adalah untuk kita. Setiap keriput di wajah ibu adalah pengorbanan untuk membesarkan kita. Berapa kali kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa untuk datang menjenguk orang tua kita. Berapa kali kita dapat mengajak teman, memberi hadiah, berbagi kepada orang lain, tetapi pelit memberi hadiah kepada kedua orang tua. Berapa kali kita dapat menulis panjang di media sosial, tapi malas menulis pesan singkat untuk menanyakan kabar orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua seperti keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamallahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallah li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sabi'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina wal muslimat min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah.

0: Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-a'yada bil farahi wa surur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-malik al-dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzahu an al-jismiyyati wal-jihati wal-zamani wal-makan. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluqul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, faya ibadullah, ittaqullah, ittaqullah fi hadhal yawmil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wa salam ala nabiyyil karim. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin. Waridallahu anil khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati salihin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul, kami tinggalkan semua yang kami miliki, kami hadapkan wajah kami, diri kami kepada-Mu. Kalau dalam hidup ini ya Allah banyak salah dan dosa yang pernah kami lakukan, maka ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Terbayang ya Allah, pada saat-saat hari yang berbahagia seperti ini, kami masih berkumpul bersama mereka, kami cium tangan mereka, kami cium kening orang tua kami. Tapi saat ini ya Allah ya Rabb, ada di antara orang tua kami telah kembali kepada-Mu. Maka ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman dari taman surga-Mu. Jangan Kau azab mereka karena kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami yang sedikit ini dibandingkan nikmat yang begitu banyak yang telah Kau berikan kepada kami. Bimbing kami ya Allah, agar setiap langkah kami, nafas kami, kami gunakan untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk taat kepada-Mu, memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan kota kami ini. Allahumma ya Allah, pada saatnya nanti ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang sujud di hadapan-Mu. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang berbuat baik. Wafatkan kami ya Allah seperti wafatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa kami semua, karena Engkaulah yang Maha mengabulkan dan menerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha' wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah sekaligus doa yang disampaikan oleh Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin yang bertindak sebagai khutib pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari pantauan kami, seluruh jemaah sholat Idul Adha di Masjid Agung sudah mulai beranjak untuk meninggalkan pelataran masjid untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya pendengar, dari pihak panitia Masjid Agung Palembang pada hari ini juga akan melanjutkan kegiatan dengan penyembelihan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang nantinya akan diselesaikan pada hari ini untuk kemudian akan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Diinformasikan sekitar 2.000 lembar kupon ini disiapkan oleh panitia untuk pembagian paket daging kurban, dan dari total kupon yang disiapkan sekitar 700 hingga 800 kantong daging diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Masjid Agung, khususnya untuk warga Kelurahan 18 Ilir dan 19 Ilir. Dan panitia mengatakan bahwa pendistribusian daging kurban diharapkan dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar masjid. Dan dengan berakhirnya salat Idul Adha 1447 Hijriah, maka berakhir pula laporan kami dari Masjid Agung Palembang sebagai penanggung jawab Kepala RRI Palembang Rahma Juwita SOS MSI, Supervisor KBKTU dan CFT Ahimadia, Produser Ketua Tim Pemberitaan Asri Diana Kusumawati SOS, Pengarah Acara Aditya Brianto SH, Pengarah Siaran Helaria, Pengarah Studio Ardiansa ST, Pengarah Pemancar Suni, Reporter saya Rian Pridani, Penyiar SI Operator Bunga, Teknik Lapangan Agung Agus Khairullah dan Azizul Hakim, rekaman Sherly Rama Wijaya, dan unit manager Santa Lucila Awati undur diri dari ruang dengan Anda. Dan kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang.
2: Ya baik, terima kasih rekan Rian Apridani. Pendengar, demikian ya baru saja kita ikuti pelaksanaan khutbah dan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Palembang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kumandang takbir, saya Kepala RRI Palembang Rahma Juwita SOS MSI dan segenap angkasawan angkasawati RRI Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mari tebarkan kebaikan dan semoga kita selalu diberi kemudahan untuk tetap istiqomah dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari eratkan silaturahmi dan tebarkan kebaikan kepada sesama di momen penuh berkah dan kebahagiaan ini. Dan semoga semangat berkurban selalu tumbuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keteladanan, kepemimpinan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim serta keikhlasan Nabi Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget. Ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasit. Inilah info selengkapnya.

Dedulur Sobudayo, informasi pertama, masyarakat Indonesia sangat menanti-nantikan kabar kelanjutan pencairan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra dari Kemensos RI. Mengingat hingga saat ini belum ada pengumuman resmi pemerintah terkait kelanjutan pencairan BLT Kesra 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Simak syarat cara daftar hingga cek status penerima BLT Kesra 26 Kemensos dengan mengakses cek bansos kemensos.go.id. Sebelumnya pemerintah telah menyalurkan BLT Kesra sebesar Rp300.000 per bulan. Dulu Sahabat Budayo, untuk informasi selanjutnya, suasana hikmat warnai salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Ribuan umat muslim menunaikan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal hari ini Rabu 27 Mei 2026. Ibadah berlangsung hikmat sejak pukul 7 dengan kehadiran jemaah dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka turut hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Menteri Agama Nazaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Asyarudin Ibrahim. Sementara itu, badan imam dipercaya kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah.

0: Sekian info sedengar Ingin Perempat bersama Kulo Cik Rashid. Ini selanjutnya kita lanjutkan acara-acara selanjutnya.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalonya ado. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae, Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Mang Cebicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan teman-teman.

Paleo Dolor. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulur-dulur, sahabat budayo masih tetap di perempat ya. Suara budayo Sumatera Selatan masih bekal bersama Kulu Cek Rasid. Udah ingin dulur-dulur dari jam 5 tadi sampai jam 10 kaget ya. Dulur-dulur sahabat budayo di jam 8 ini, Cak yang cerita spill tadi, kita masuk di anjang sana ya. Kalau tadi kita sudah sholat Idul Adha, balik ke rumah, lah sudah makan. Nah, pastilah santai-santai ini ya. Apa dia kabar memang pengen di langkeng dalam ini? Monitor dak dia. Siap-siap lah mak, nak dikurban ke kamu tuh? Pede dulur. Dulur pacak bergabung berinteraksi dengan kami di Perempat bersama Cukulo Cek Rasid di 0711-351-656. Bagi dulur nak cerita ke segala sesuatu yo, mungkin tadi soal ini ada cerita cak mano atau juga nak nyepil sedikit berapa banyak hewan kurban yang ada di area kita, di kampung kita, di musola kita, di masjid kita. Ayo bergabung ke sini di 0711-351-656. Halo, assalamualaikum. Cak Ena mundur ya. Jadi dulur dia tuh lagi. Di 0711-351-656. Lagi masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Dengan Putra Jalur,
0: Cek. Wih, Putra Jalur. Apa kabar, Cek Putra?
1: Alhamdulillah, Cek Rasid, Cek mano?
0: Alhamdulillah, baru sudah makan?
1: Sudah makan?
0: Baru sudah.
1: Ketupat, Cek?
0: Iya, Cek. Tapi bukan ketupat, Cek, lontong.
1: Lontong.
0: Lontong. Om rumah belum pajak, Cek, bikin apa namanya? Bikin ketupat tuh ya. Jadi lontong dulu. Nah, sudah belajar. Lontong,
1: Cek, janurnya sekarang.
0: Iya, Cek. Tapi jualannya banyak, Cek, sebenarnya.
1: Jualannya banyak kerompangnya ya.
0: Banyak, iya banyak kalau di gitu nih. Tinggal ada sen itulah.
1: Iya.
0: Cek mana tadi, Cek Putra, sholat Idul Adha ada enggak? Sama-sama, Cek Putra. Aku juga lahir batin yo. Kalau ada salah-salah kata selama ini.
1: Di mana dia berada? Capeknya mohon maaf lahir batin.
0: Yo, sama-sama, Cek.
1: Apa acara kita, Cek?
0: Acara kita, Cek. Kita ada membahas masalah yang Idul Adha barusan ini, Cek. Cek Putra tadi sholat tak?
1: Sholat, Cek.
0: Alhamdulillah. Di daerah kita, Cek. Hewan kurban ada yang dikurban enggak, Cek? Ada kurban enggak?
1: Ada, Cek, cuma enggak banyak di RT kami.
0: Itu di RT di itu, Cek, ibaratnya di priwiri pribadi apa dikumpul ke jadi sikok di masjid, Cek?
1: Di masjid, Cek.
0: Oh, di masjid, ya. Iya. Dikumpul jadi sikok baru dibagi-bagi ke warga, ya?
1: Iya, dibagi-bagi ke dan kalau cuma se-RT ya se-RT, kalau lebih ya ke RT lain, ya.
0: Oh, mak itu eh.
1: Sebab setiap masjid itu ada galau, Cek, di sini.
0: Seandainya, Cek, kalau aku boleh ngambil kesimpulan, Cek, misalnya yang kurban ini RT 1, berarti Cek dibagi ke dengan RT 1 bayar ya, Cek?
1: Iya.
0: Kalau
1: banyak pajak ke RT 2,
0: Cek. Oh, baru sebar ke daerah lain pula, ada RT lain, eh?
1: Iya,
0: Cek. Nah,
1: itulah di sini,
0: ya. Yo. Bagus juga, Cek, ya. Cek mano, berapa ikok sekarang? Ada kurban di daerah kita? Sapi, kambing?
1: Sapi, ikok, kambing dua.
0: Yo. Tapi warga situ tercukupi dengan hewan kurban sebesar itu, ya? Sapi sama itu.
1: Biasanya walaupun banyak cukup, dikit cukup, Cek.
0: Benar. Yo, benar, Cek. Masuk akal, Cek. Karena, Cek, kalau daerah Cek Rasid itu, ya, gitu tuh kadang-kadang ngumpul dulu, Cek, berapa warga terus tuh nah kaget berapa pun daging itu baru dibagi ke, Cek, sesuai dengan berapa warganya itu.
1: Iya, Cek.
0: Jadi ada kalau dang banyak kurbannya pacak lebih dari setengah kilo deh, pacak sekiloan.
1: Iya, kalau banyak lebih dari setengah kilo.
0: Iya,
1: cara dikit.
0: Benar, Cek, benar. Kalau sama berarti, Cek, kebijakannya, Cek,
1: aku dengan Cek Rasid ini susah masuk. Bepadu kemarin tak masuk. Besanjo ding.
0: Iyo.
1: Dengan Cek Yolan tu susah nian masuk.
0: Cek Yolan eh? Ngapo lagi kira?
1: Keriting, Cek, rame.
0: Oh, rame yang melo eh?
1: Iya.
0: Iyo. Iyalah kalau kayak itu, Cek.
1: Cek,
0: oi.
1: Cek Rasid di Tangkrama tu di mana? Sungai Setapat atau Sungai Pedado?
0: Aku di Tangkrama tu Cek Putra tahu itu dah, Cek? Apa namanya, Cek? Helm, pabrik helm.
1: Pabrik helm?
0: Yo.
1: Tahu.
0: Nah, masuk di situ loh, Cek, pabrik helm.
1: Kukira di Sungai Sedapat itu yang banyak miara sapi itu nah, Cek.
0: Tidak nyampe, Cek, tidak nyampe ke sana. Aku tuh pangkal sini lah, Cek.
1: Iya.
0: Lu masuk ada Indomaret itu kan? Masuk dari samping Indomaret itulah, lorong Indomaret tuh.
1: Tanyobe di situ ge, ya pasti tahu ya.
0: Oh, insyaallah. Tapi aku nih tidak ada belum terkenalnya sih wong, Cek. Masalahnya banyaklah di kantor pergaulannya ya. Dari pagi sampai jam 5 balik-balik kan.
1: Oh, iyalah.
0: Tapi ya Sabtu Minggu paling-paling kan. Sabtu juga itu mudik.
1: Mudik
0: ke dusun, Cek. Ada itulah wong rumah ada bisnis sedikit . Jadi mana yang rumah Sabtu subuh balik gitu ya. Tapi Sabtu sorenya habis bakda asar balik lagi Palembang itu.
1: Susah juga nemu jarasin.
0: Setelponan lah gitu sejanjian bae. Kayak di mana kita bertemu. Apalagi kalau lemak di RRI itu nah. Pacak kopi gitu.
1: Iya.
0: Tinggal nyari musuhnya bae dah . Kalau kopi banyak di sini nih.
1: Banyak.
0: Kalau kopi banyak panas banyak di sini gulo ado. Iya. Tinggal cari musuh itulah. Cek Putra nak denger lagu apa pagi ini, Cek Putra?
1: Lagu apa ini?
0: Bebas gitu, lagu daerah jangan lagu daerah tapi Cek Putra maksudnya. Lagu daerah boleh, Sumatera Selatan, Nusantara boleh.
1: Nusantara boleh.
0: Aja. Boleh.
1: Sewong Kuto aja.
0: Sewong Kuto ya?
1: Iya.
0: Oke, sip. Kirim untuk siapa kira-kira?
1: Yo, untuk saya ukuto ini untuk Mang Penlangkan bae ini khusus. Mang Pen Gasing ada Akbar Adi Sukorami. Boleh kan kirim ini?
0: Boleh, Cek.
1: Ya di Bitung Iwan bareng Yeni Hendra Wadodo TV3 di Talang Betu ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Miswan Wapet Mangujuk 0335, Mangujuk
0: Sako, untuk
1: Sisi Nadia, untuk Joni, untuk Eli, Akbar, Pak Sobari, Putra Banten, Pak Uzan, siapa lagi, Cek? Oh, Bang Napi,
0: Bang Napi ya.
1: Robi, terima kasih, ya, ada Uta juga di sini lagi, Ani di Kenten. Nah, sisanya untuk galau-galau.
0: Untuk galau-galau, ya?
1: Bungkus ya.
0: Lanjut.
1: Siapanya? Inilah izin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke. Okay.
1: Selamat memasak daging kurban
0: nih. Sorry kaget .
1: Iya. Makan jangan lupa kesila, kayak keselak.
0: Nah benar kan.
1: Untuk jarak sih selamat tugas.
0: Sama.
1: Ya baliknya hati-hati, semoga sehat selalu. Panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mudik itu ke dusun mana, Cek?
0: Dusun Ketiau Cinta Manis.
1: Oh, Cinta Manis.
0: Iya.
1: Bisnis apa, Cek, di sana
0: tuh? Wong rumah tuh ada jualan pakaian, Cek, di kalangan.
1: Oh.
0: Heeh.
1: Iya. Itu baik ya, Dasin.
0: Oke, siap, Cek Putra.
1: Waktunya, makasih waktunya. Lagunya ditunggu, Cek.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Jalur . Dulur kita lah lama masuk ya Cek Putra Jalur nih. Alhamdulillah hari ini bisa masuk ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa nih, Cek?
2: Dari Sapo, Marasil
0: ya. Iya, Cek. Kita siapa, Cek?
2: Siti Aisyah.
0: Oh, Siti Aisyah yang galak disebut ke SP itu ya? Bukan?
2: Iya.
0: Wah. Ya.
2: Itu yang apa utanya ngomflet. Biasa kalau kenyebutnya utanya ngomflet.
0: Nah, Cek Aisyah tuh jadi favorit dia.
2: Ya, cara dia.
0: Ngefansnya sama Aisyah. Aku jujur, Cek, aku penasaran, Cek, sebenarnya. Yang manalah Aisyah? Masalah jarang kan masuk dengan Cek Rasid kan?
2: Iya, bukan cara kriting, Cek.
0: Nah, alhamdulillah.
2: Gitu,
0: iyo
2: ya.
0: Iyo.
2: Aku di Palembang, di Talang Kelapo.
0: Oh, Talang Kelapo .
2: Iya, aku keponannya Pak Hasan.
0: Pak Hasan.
2: Tanah Mas.
0: Iyo.
2: Tapi aku jarang balik. Aku dinasnya di Pendopo.
0: Pendopo.
2: Iya, di Pendopo Baturajo.
0: Oh, Pendopo Baturajo bukan Pali bukan?
2: Iya Pali, itu bahasa Pali.
0: Oh iya, pendopo Pali maksudnya ya?
2: Iya, Pali, Tanah Abang, ah, iya. Gitu kan. Terus Sebelah Matang, Taman Dangku. Gitu kan. Masuk juga Gunung Jempol.
0: Oh iya. Cek Aisyah, kan? Tahu Cek, aku kan itu Cek, wong rumahku di Tanah Abang.
2: Oh, Tanah Abang.
0: Selatan? Tanah Abang Selatan?
2: Di Pali?
0: Iya. Bumi Ayu?
2: Iya. Kalau bahasa itu termasuk bahasa lat, deh capek ke.
0: Udah cek itu ya. Tapi itu lebih ke daratan Cek kalau yang Cek itu tuh. Kami tuh bahasa au.
2: Iya. Aku deh tugasnya di situ.
0: Di dinas apa Cek?
2: Biasalah. Ngajar.
0: Oh ngajar, eh. Oh iya. Ngajaran, oh alhamdulillah Cek. Guru tuh Cek. Guru tuh Cek. Insya Allah Cek, itu amal-amal jariah dari guru tuh Cek, ngalir terus Cek.
2: Itu kan aku baru masuk radio ini tahun
0: 2003. Wah sudah lama nih kan Cek.
2: Tapi kalau di Palembang ini barulah. Karena masuk, soalnya kalau di sini terang nian.
0: Kalau di pendopo Cek?
2: Iya di pendopo ini terang nian.
0: Nah iya.
2: Malah aku di Palembang tuh meresek.
0: Di Jalan Kelapa meresek?
2: Iya meresek.
0: Ah, enak ngomong ke Cek.
2: Iya. Ay, jadi kok kurang ajar nih. Aku pengen enak ngobrol dengan Cek ini.
0: Iya.
2: Siapa?
0: Cek Rasid.
2: Cek Rasid.
0: Iya.
2: Aku pengen ya, aku lagi ngomong dengan saya, woy. Alang ke...
0: Susahnya, eh.
2: Susahnya. Kepo pula kamu ini. Kalau tak senggol sosial, woy, mulutnya marah-marah.
0: Oh, itu ya?
2: Langsung, depan mama. Berdua kali dia bertemu sama aku.
0: Oh, iya? Oh, sudah pernah ketemu, eh?
2: Sudah ke rumah. Waktu lebaran puasa, ya. Kita kan balik, kan?
0: Yang bulan puasa tadi, ya?
2: Iya.
0: Subhanallah.
2: Pengennya dia ketemu, jadi aku kasih alamat ke rumah lah, kan? Nah, ke rumah. Terus itu keduanya aku diajak sama dia, ke rumah dia, kan? Ucap aku di rumah mah ada siapa? Katik susah pun, nah, dah galak aku ngomong kita berdua. Takut. Oh, iya, kenapa ya? Dia kan pernah merasuk ke. Kita kan belum pernah apa pun.
0: Oi, kalau Cek itu Cek, ajak itu Cek, ajak.
2: Iya, aku ada keponan enggak adanya. Ayolah, ajak keponan kembe.
0: Ajak dulu kita yang ditugailin, no.
2: Siapa yang ditugailin?
0: Cek Ita. Nah, dia tuh itunya apa pawangnya Cek Ita. Iyo, kalau Cek Ita nangkat itu ngangkat telunjuk, nah langsung lesu lah itu dia. Iyo, kalau sama Cek Ita tuh lah itu itunya pawangnya. Kalau Cek Ita diam dia. duduk.
2: Jadi aku dia ke rumah kakaknya be, jadi nah, dia ngomong kakaknya aja lah nak ke rumah Taimon. Aja jekut, kata siapa takut lah aku ya. Kalau aja ngajak keponakannya tuh kan, aja sama keponakannya. Ay, keri juga lah. Aku kan belum sama deh. Selama ini belum istilahnya tuh belum pernah merasa Cek itu nak. Belum pernah kenal dengan lamang gitu ya. Taknya kan apa mama itu sering nasihati ya. Nanti terlibat batas zaman sekarang cewek kan banyak macam-macam.
0: Iya.
2: Jadi dibatasi ya kan. Kemarin tuh dia nak ke ini kan ke pendopo kan. Ucapku jangan. Salah. Enggak enak salah kata kira kan.
0: Oh iya lah kalau Cek itu. Oke Cek Aisyah ya. Apa ya Aisyah?
2: Banyak korban di situ.
0: Kalau di dekat aku ini limo sapi, 3 kambing. Iya.
2: Kalau tempatnya pegawai Aisyah ini ada 15 sapi ya.
0: Astagfirullahaladzim, subhanallah, ya. Anak banyaknya Cek.
2: Iya, RT 5. Kambing ada 22.
0: Iya.
2: Nanti kalau enggak ini dilempar ke RT 7.
0: Oi, Cek. Coba Cek minta pahas sih kok, Cek.
2: Nah, oh, kalau dekatnya kok rempar kan? Udah oh. Sarapan belum, Cek?
0: Alhamdulillah baru selesai, Cek. Tadi
2: sarapannya apa?
0: Lontong. Kan ada cemil-cemilan, kacang-kacang lah. Kalau cerasa itu seneng kacang.
2: Kalau Aisyah tuh semarin tuh bikin dewek sarangnya kan. Dari kelapa separuh, dari pandan separuh. Bikin dewek gak pernah beli.
0: Oh, jatuh ya. Oke, ya,
2: bikin itu. Dewek.
0: Oke, Cik Isa. Mau dengar lagu apa, Cik Isa, pagi ini?
2: Ada lagu cerah sedak.
0: Belum, Cik, belum ada.
2: Belum ada.
0: Nah,
2: kalau doa
0: ke bae.
2: Cik ini minta lagu.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Kanji tua merah.
0: Oh, kanji tua ya.
2: Ah, posel ke tuk Simon ya.
0: Oi, dah.
2: Marah.
0: Kemarin kan
2: aku
0: enggak
2: kan
0: ngerti
2: nih. Kan nepen mak aku. Oh, semua. Banyak gawe kok nepen dulu aku kan.
0: Iya,
2: Nah, ini kirim lagi ya.
0: Kirim lah.
2: Untuk siapa tuh? Celi ya. Terus itu yang di mana tuh? Taitam tuh siapa?
0: Siapa tuh?
2: Yang di hitam, tanah hitam apa?
0: Wah hitam tuh Cik Asmin, Cik Aspin.
2: Iya, itu sering yang ngerokok juga ya, dua laki bini tuh ya.
0: Iya.
2: Nah, terus itu Sisi, Akbar, sama istrinya.
0: Yang suka bangun juga galak, Nyevil.
2: Oh iya, yang suka bangun juga ya.
0: Siapa ya? Lupa aku yang suka bangun tuh ya. Apa ya? Siti, Nadia, banyak pulut namur dia tuh. Iya, banyak dulur dia tuh, Siti, Nadia, Mawar, Markona.
2: Kenapa Markona dibilang gitu?
0: Nah, itu kita tanya sama Aspin ya. Ngapo dia pakai namanya?
2: Oh ya, minta maaf dulu ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Maaf dulu batin. Tahu ini baru kali ini kita kenalan.
0: Oke,
2: ya.
0: Siap.
2: Lalu siapa tahu ada Aisyah meleset bicara ya. Juga untuk mak aku Asma ya di samping Kramil, sorry kemarin gak bisa mampir. Terburu-buru kan kita jemput adik aku kan, adik
0: sepupu
2: di Lilin.
0: Oke, Cik Aisyah.
2: Iya,
0: ya,
2: pokoknya tadi lah, pokoknya galau-galau barah.
0: Oke, siap.
2: Iya, dari A sampai Z dibungkus ke galau.
0: Oke.
2: Pokoknya juga untuk Bang Rasi. Biasa selalu,
0: amin,
2: panjang umur.
0: Amin.
2: Mudah ke rezekinya ya.
0: Amin, Cik. Sama-sama, Cik ya, Cik Aisyah juga yo.
2: Ya, amin. Alhamdulillah. Ya juga paling kalau jangan lupa posyam tuh lagunya untuk letaknya ngangset.
0: tapi ngangen ini kan? Ngangen ini tidak budak itu?
2: Ah, tidak juga. belum ada rencana. Mau bebas dulu.
0: Wah, jangan terlalu bebas lah.
2: Nah, saya ingin bebas dulu. Kalau sudah berkeluarga kan susah.
0: Oh, tidak juga, Cek. jangan ada pikiran Cek itu, Cek. Iya.
2: Ya, terus Cek Rasid ya.
0: Siap.
2: Oh, enak juga ya ngobrol Cek Rasid ya.
0: Oh, Cek. Banyak micin aku nih, Cek.
2: Tapi kalau aku dengar dia tuh, dia bilang, halo ganteng. Aduh, kok aku memangnya nih, Bing Rasid ini ganteng nih.
0: Tidak, Cek, sebenarnya, Cek. Faktanya tidak, Cek. Itu tuh cek sisi biasanya sih.
2: Pak Pendi dilangkan ya.
0: No, bohong itu cek ya, mangcek kita tuh.
2: Itu sahabat lama itu.
0: Oh.
2: Kalau nak ke rumahnya boleh lah, dia bisa bikin kue.
0: No.
2: Iya, pintar itu. Oh. Mamang itu.
0: Oh, boleh lah mamang itu ya.
2: Iya. Ini dengan mamang itu sama Pak Pendi yang digaseng ya.
0: Iya.
2: Ya, semua soalnya aja dari A sampai Z sedih saya nggak soal. Oh iya, lupa nenek aku nggak marah kalau nenek.
0: Oh, marah nenek itu.
2: Nenek aja rela ya.
0: Oke.
2: Kayak dia marah ngapa kok salah kok nenek? Lalu batu lain bang kita keluar, bahaya itu. Ya itu aja.
0: Oke, Cik Aisyah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dulur ya. Udah dulu kaget kita lanjut lagi ya di dari jam 9 kaget be. Karena sekarang lah jam 49 menit lepas dari jam 8. Kita putar ke dulu lagu permintaan kita tadi dari Cek Putra Jalur, Sebong Kuto dan Cek Aisyah. Kanji Tuo. Wah, kan musuh takut aku.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.

Dulu-dulu Sabudayo, Ibu Masih Pertama, Bank Muamalat melakukan silaturahmi bersama RRI Palembang guna mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkenalkan jajaran serta program kerja yang akan dijalankan ke depan. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal kerjasama strategis antara RRI Palembang dan Bank Muamalat. Kegiatan tersebut disambut langsung Kepala Stasiun RRI Palembang, Rahma Juwita, bersama jajaran manajemen dan pengurus koperasi RRI Palembang. Silaturahmi berlangsung hangat dengan pembahasan sejumlah peluang kolaborasi dalam bidang edukasi dan literasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Stasiun RRI Palembang, Rahma Juwita, menyebut baik silaturahmi yang dilakukan Bank Muamalat. Menurutnya, sinergi antara media dan lembaga perbankan sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas.

Dodol Sabudayo, informasi selanjutnya, tradisi minum kopi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Palembang kembali diangkat oleh komunitas sahabat cagar budaya SCB Palembang melalui kegiatan budaya kuliner Masak Tepi Sungai 2026 yang tahun ini mengusung tema Kopi dan Roti. Acara tersebut akan berlangsung pada 20 sampai 21 Juni 2026 di Kampung Perigi 2 Ulu Palembang. Pendiri dan penggerak SCB Palembang Robi Sunata mengatakan, tema kopi dan roti dipilih karena memiliki hubungan erat dengan budaya masyarakat Palembang sejak masa lampau. Menurutnya, kopi bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah dan identitas kota.

Sekian info seringat, ingat Pro 4 bersama produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi Dodolot untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodolot melalui dalam WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRT Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Allah.

0: Baik jodulur, masih di perempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cer ACT. Wah, beberapa lantunan lagu tadi, terakhir Parcuma. Parcuma ini gak cuma Cer ACT nyenenginnya, caknya lah ada ketularnya pulo. Wong Gandus, CLI. Wah, kemarin sudah berapa kali ku denger ke CLI cak macam-macam Parcuma, tapi sayang kemarin wak dolanya salah puter dah eh. Bukan yang percoba yang ini caknya CLI kemarin eh. Yang cewek versi cewek eh. Tapi mungkin sama bayar Celi ya. Baik dulur, sahabat Budayo. Masih cek rasa tunggu ke di 0711-351-656. Interaksi kita di acara kita Idul Adha ini ya. Cek yola, sering berdengar-dengar. Kita putih angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama dulurku.
1: Jangan lah sudah nikmat ini, jangan daging korban.
0: Belum. Balik ini, caknya langsung lagi ke masjid. Jadi
1: dalam keramat tuh banyak juga daging korban lagi nih.
0: Ah, iyo. Kalau nak itu, payu ke masjid kami, baik.
1: Gaya. Bongkar kecil, baik kaya ambil isinya.
0: Baik itu, eh.
1: Wah. Obat asam urat.
0: Wah. Kebetulan aku panitia juga deh, cek.
1: Ini aku tidak jadi panitia, kita kan jadi pengawas,
0: wae. Wah itu, eh?
1: Iya.
0: Oh, yuk. Ada berapa ikut, cek, itu?
1: Untuk di langkah dalam ini, tahun ini, alhamdulillah banyak, ceknya. Ada 9 sapi.
0: Wow, pakam. Ya,
1: untuk di langkah dalam ini, sapinya 9, kambingnya 6.
0: Iya,
1: pokoknya alhamdulillah. Mungkin masyarakat tuh lah sudah banyak, ada rezeki banyak.
0: Iya.
1: Sudah banyak berkorban kan, ya.
0: Ya,
1: rata-rata kalau korbannya di acara kebajikan kalau di langkah dalam nih.
0: Iya, ya?
1: Iya, kebajikan kalau jadi di situ kakek banyak, seluruh panitia lah sudah dibentuk.
0: Kakek
1: seluruh panitia itu lah kawin aja itu kan.
0: Rencananya, cek, hari inilah ya?
1: Bukan besok baru.
0: Besok.
1: Jemlainya.
0: Ngapo, ya, cek?
1: Mungkin kalau panitia-panitia itu kan kepengen lah selanjuan dulu kan hari ini kan. Karena hari pertama. Mungkin kalau besok itu dari mungkin sudah subuh. Kalau sudah mulai jemlai.
0: Oh, mak itu.
1: Ya, karena 9 sapi kan.
0: Yo,
1: alhamdulillah kakek. Kalau cerasin ke sini mudah-mudahan ada bagian. Ya, pokoknya kalau makan daging korban itu untuk tahun ini. Ya mungkin ada jatah lebihnya dari sekali makan mungkin kan.
0: Alhamdulillah ada eh.
1: Jadi kalau nyatudahnya kadang-kadang itu kan uang banyak, kadang-kadang cucung datang. Ya paling banyak ngirup buahnya banyak gitu.
0: Itu eh.
1: Ya udah banyak kan mana ngirup buahnya.
0: Iya.
1: Banyak buahnya kecil-kecil.
0: Ada nian cek.
1: Iya. Isi kamu makannya aku ngambil kuahnya wae.
0: Oh ya Allah.
1: Iya. Ya cuman jadi rame rasanya wae kan.
0: Iya benar nian cek.
1: Itu kan cuma rasanya kan di bibir, di lidah kan.
0: Iya.
1: Iya semua sapi di perut. Kati apa-apa
0: lagi. Kati apa-apa lagi.
1: Itu aku betul. Iya. Baunya mana macam itu kan.
0: Iya. Rasa cuma di lidah sekejap aja. Iya.
1: Iya. Pokoknya kita korban tuh kita nikmati bersama tuh di bulan-bulan anu haji ini kan.
0: Iya.
1: Jadi anu di bulan Anco hari raya Idul Adha ini kita saling menikmati di mana pun berada kan ya.
0: Oh.
1: Yang penting kan dekat. Kata Pak CCS kan di lokasi dia di Salak Kelapu Brabiko katanya.
0: Tadi udah lupa pula aku cek.
1: Berapa belas? Belas kan rasanya.
0: Iya.
1: Iya, alhamdulillah berarti kan di uang Salak Kelapu nikmati daging korban galo
0: gitu kan. Banyak deh.
1: Iya, yang paling utama.
0: Pacak pula dari tadi itu. Ojenyo mang itu tuh mang cek itu tuh pacak bikin kue. Oh iya.
1: Ya benar, kalau bikin kue itu kue yang kecok pacak kita bikin.
0: Oh.
1: Ya kalau yang sebenarnya kue betino yang kecok itu gawe gitu. Cuma kita kan rajin juga kalau ngawasi wong betino berbuatan tuh ya pacak itu akhirnya kaca itu dia.
0: Iyo. Aku juga cek. Ada kawan aku gawe di hotel dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang dia cek bisnis kue cek. Lanang?
1: Iya.
0: Iyo.
1: Ya kalau aku ini kalau pernah aku pak kedian itu aku kirim ke di nomor kau itu kan boleh jual.
0: Oh iya benar.
1: Nah itu boleh jual tuh asli itu buat anakku tuh.
0: Itu eh?
1: Iya. Ya selain dari situ kalau buat wajib itu pajak juga mau wajib
0: itu. Oh. Ya, kalau
1: wajib, iya.
0: Kalau kami di dusun di dusun
1: pajak kalau terpaham ya bu cak umbu cak goreng pajak kalau mau ya.
0: Pajak oh lemak ya,
1: tapi spesialnya untuk makan
0: cara sih. Iyo.
1: Karena kita ini umumnya sifatnya pemakan walaupun anu miskin-miskin itu miskin tidak miskin ya tidak. Paling-paling kalau kelas tengah itu tidak satu bawahan tidak.
0: Iyo kalau soal makan tidak kelaparan tidak eh.
1: Iyo. Kan, ya, kalau makan itu masih dijejo
0: kan. Masih dijejo. Oh.
1: Ya, biasa gorengan orang tua ini banyak-banyak kepengen dia tu kan.
0: Iya, walaupun dikit-dikit sebenarnya eh.
1: Iya, kalau banyak kepengen kita dah buatnya dah baca. Ya akhirnya kan nonton bae, nonton punya wong.
0: Iya,
1: mana-mana. Kita baca buat kan muat dia tu kan.
0: Ya. Ai lemah ada bacaan. Ya,
1: kita karena kita hari ini kan lebaran jadi minal aidin wal faizin.
0: Sama-sama Bang Syek.
1: Iya. Seluruh keluarga Cirasih yang ada di dalam keramat khususnya untuk keluarga Cirasih ya. Minal aidin ada Cendaya juga mungkin Cilaham, Cendola ya. Ya Yohan juga sering-sering tiap hari kan masuk terus. Cemita yo. Cianu Ciabat, Mang Sapran. Itu kan pokoknya kecil sahabat-sahabat gitu kalau tuh.
0: Yo.
1: Mang Sapran kemarin tuh ke tempat aku. Iya, ke tempat aku ada fotonya aku kirim
0: dari foto
1: dengan pengantin. Nah, itu Mang Sapran. Jadi alhamdulillah Mang Sapran ya karena ya waktu kan acara kemarin tuh sahabat dia juga sama dengan aku. Kami berdua dengan dia tuh waktu dia di KKN waktu Januari. Iya, beliau tuh kan PTL itu dia tuh dulu kan. Dari PTL. Tapi alhamdulillah sekarang kata apola pengantin apa belum enggak tahu ya. Tapi gua besar tetap pegawai ya.
0: Yo.
1: Ya walaupun enggak pegawai dia kan kalau pengantin kan masih ada duit. Iya. Tapi dia belum punya mantu katanya. Anaknya kan 4, bertiga apa? Ya kemarin tuh yang dia ajaknya ke sini anaknya nomor 2 katanya.
0: Iya. Kalau Mang Benny lah habis galo lah laki-laki bini galo.
1: Ini masih risiko bujang ya.
0: Oh masih risiko bujang?
1: Iya, ntar ku cari ke telak keramat kayak gitu.
0: Iya. Baca ya, dia. Ya.
1: Mungkin pendengar kita pagi ini lagi nikmat di anu cuma ketupat.
0: Iya.
1: Apa dia renang, apa segala macam kan ya. Jadi pagi ini lagi sibuk-sibuk, apalagi Eli kan ya, namanya ngeluruhi anak,
0: ngeluruhi
1: suami kan, gitu, kan. Jadi kalau Robin, apalagi sibuk, mungkin lagi dia tidur dia.
0: Sama Cak Nadia, Nadia juga masih sibuk, masih tidur.
1: Iya, kalau Nadia kan, ya, kalau pagi ini, tidak suka bangun juga, cuma belum suka tidur, belum. Iya kan, ya karena anak lebaran, kan tak terima tamu, kan, kulit-kulit itu, untuk apa kalau tak terima tamu kan?
0: Dia tuh katanya cek, Mang Benny, jam 3 dia nerima tamu, maka dia masih tidur sekarang nih.
1: Iya, kalau jam 3 nanti lagi tamu. Iya, kembang itu belum bertamu. Iya, apalagi cek pipit kan ditabur kan,
0: iyo.
1: Mungkin ada juga yang anu cuma membantu, terus turun tangan dia kan.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan baik ya Fitbit Nadia yang lahir batin ya semuanya.
0: Iya.
1: Ya aku ini kalau ada nomor WA ada aku tuh kadang-kadang kadang-kadang anu baik kalau tidak WA aja tuh kan. Apalagi Iwan Kereta Pati Wapit itu ada kalau nomornya nomor WA aja.
0: Tapi libur sekarang hari ini Iwan KTP ya.
1: Oh Iwan KTP ini lah sudah banyak kemarin kan tinggal mengurus duit baik.
0: Iya.
1: Iya di mana-mana kan mengurus duit. Hari ini nikmati
0: tidak ngeteh lagi kakinya hari libur dulu.
1: Ya tapi bininya diantarkannya kalau darah di dosa nuri dewian mana Iwan KTP. Ya jangan mana nak telepon orang lain. Semalam di kolak aku ini aku pulang kolak dia.
0: Iya, di semalam dia masuk di semalam eh?
1: Iya, masih dengan Cikaya semalam. Aku masuk an yang sana. Aku masuk ya, masuk dua kali aku dengan Cikaya semalam.
0: Iya. Iya.
1: Aku dia mau lihat jalan HP. Ya, kalau masih di Aisyah tadi, kalau alamatnya memang di Selang Rapor ya, tapi tempat gawinya di Lampung dia tuh. Di anu di Polsek Lampung, nah dia pegawai situ kan, poluan dia itu. Ya jangan cara sih macam-macam, nama kita narkoba ditangkap kan.
0: Iya.
1: Memang kalau si anu Aisyah tuh nomornya ada dua dengan, tapi nomor telepon aku minta nomor WA tidak ada kirim. Ya kalau nomor WA kan gitu, ya, walaupun kita ada ketemuan di lokasi di tempat masing-masing, yang jelas kan mungkin saya sekali kan video call gitu kan. Jadi sudah terjadi cerasit anak beranak aku ini paham pokoknya. Iya sudah putar ke lagu apa kan cerasit
0: aja apa dia banyak ke
1: cerasit tidak tahu aku di uangnya kan uang ganas jadi kan lagunya ganas solo. Ya coba kalau salamnya seluruh baik pendengar radio perempat aku tidak ucapkan satu persatu yang jelasnya ini kan hari lebaran, minal aidin wal faizin, kalau selamun ada sedekato, disengaja pun tidak sengaja, tetap ya kan kita tetap saling memaafkan dia juga.
0: Ayo sama-sama Aceh.
1: Ya jadi seluruh pendengar anu seluruh anu penyiar juga. Pasulang saling. Dia apa dia Pak Ketua tuh ya penasaran namanya. Ya penasaran omong kan, penasaran cerita. Ya kadang-kadang tu uji kita adalah benar aku tu. Katanya penuh salah aku cerita sih.
0: Iya benar-benar.
1: Yo, jadi kita kan ada hari baik, bulan baik hari ini kita saling memaafkan gitu kan. Yo.
0: Benar-benar.
1: Semoga ya apa yang terjadi pada saat sebelumnya dan saat ini juga melepaskan dosa-dosa itu. Yang jelas untuk ke depan buat mualah banyak-banyak lagi. Ya kan Pak, ya kan masih ada lebaran, lebaran puasa depan kan. Yo, kita malah lagi
0: kan ya. Iya. Penesan baik ini deh. Iya, jangan diturut ini ya.
1: Iya. Ya Simon tadi cek itulah ya Simon ya.
0: Iya Simon.
1: Anu kala-kala juga Simon.
0: Iya.
1: Dari kala-kala komplainan, kala-kala masuk radio.
0: Jangan ambil hati deh.
1: Itu sudah biasa.
0: Iya.
1: Yo, jangan dah. Ya dodong sungai lain.
0: Oh, iya dodong lama tak masuk ya.
1: Sungai sekarang.
0: Hah?
1: Tidak
0: ada di Pusri. Pusri,
1: eh? Iya. Tak tahu kalau nggak dipitung itu kemarin di rumah Aspin, tak tahu lah balik apa belum.
0: Ayo, itu budak ganteng itu, Cek.
1: Iya, ngumpul,
0: eh. Iya.
1: Juga lagi bujang,
0: apa dia? Iya, budak ganteng itu.
1: Iya, ganteng-ganteng nian itu mungkin.
0: Iya.
1: Masuk.
0: Oke, Pini. Salam sama ini, sama uang rumah, sama keluarga di langkah dalam, yo.
1: Iya, dia tahu, dengar juga cerita gitu.
0: Oh, iya, eh?
1: Iya. Ya mudah-mudahan baik. Salam untuk keluarga di rumah Cik Rasid.
0: Mudah
1: sehat selalu. Ya, diberikan rezeki yang banyak. Yang jelaskan dipanjangkan umur.
0: Tapi amin. Ya benar-benar.
1: Jangan terlalu panjangnya.
0: Kan? Yo, berarti jangan nyusah ke barang ini.
1: Ya, jadi mudah-mudahan yang jelaskan kita menghindari dari penyakit.
0: Yo,
1: banyak-banyak minum air putih. Jangan aman. Aduh, ini kan lebaran banyak gemuk-gemuan.
0: Makan yo.
1: Santan segala macam. Nah, kurang baik.
0: Kurangi. Kan? Yo.
1: Ya kalau aku anu cerasin kemarin.
0: Apa dia?
1: Begawi di rumahnya aku dewe. Kerebut anu lontong aku termasuk masa arbit anu ayamnya aku kalau.
0: Makannya?
1: Iya makannya kan kalau. Ya nama kan dewe nabi juga. Aku masa berhenti kemarin kalau ayam.
0: Oh iyo.
1: Iya masa berhenti yang hitam kan tak ada pakai santan kan pakai banyu air
0: dia. Oh iyo sama. Iyo.
1: Jadi rebus sama ayam dewe kita nak ke dulu dibuat kaldu kan kaldu ayam dia. Nah, baru kita kalau sudah dia anu baru kita campur ke situ lagi. Nah itu baru sedap rasanya itu. Nah, itu biasa hasil ya.
0: Oke Mang Pendi.
1: Salam untuk galau-galau baik. Salam untuk ada penyiar radio perempuan dimanapun aku dapat saja buku seko-seko.
0: Karena
1: tiap hari lah ketemu terus.
0: Iya.
1: Walaupun di udara kan. Salam ke keluarga baik.
0: Iya.
1: Ya coba salam untuk anak keluarga Cik Rasid lagi monitor mungkin di rumah ya.
0: Siap.
1: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
1: Itu coba aku nak permisi mungkin ada yang nak masuk pulau.
0: Ayo.
1: Ya mungkin kita harus cari video kebaikan. Lagi pagi. Iya. Aku dengar lagi pertama Cik Rasid lagi mana Cik Beni itu. Masuklah. Ditantangnya terus hari tantang. Kali di pura aku pasti masuk. Tidak. Ya kita bentar. Ya itu pasti aku dapat.
0: Oke Mene.
1: Ya selamat. Terima kasih waktunya buat Cik Rasid. Tetap sehat terus. Tetap ganteng ya. Aku tahu Cik Rasid uangnya ganteng.
0: Wah ya.
1: Apalagi anak bujang itu. Anak bujang itu ganteng anak bujangnya dari
0: anak. Iya.
1: Iya. Cik Rasid cuma dulu ikut lah Cik Rasid anaknya ya. Anak bujang anak gadis itu?
0: Iya,
1: sudah syukurlah mudah-mudahan kaget. Gadis kan apa sih?
0: Apanya?
1: Gadis bujang,
0: yang bujang
1: ya, cepat dapat jodoh kan beliau kan yang Cik Rasid
0: bulan depan, sudah bulan depan
1: di pelaminan itu kan, iya dengan besar
0: iya
1: ya itu pasti, terima kasih waktunya mungkin lah sudah agak terlalu lama juga yang ngobrol tadi dengan Cik Rasid ya mungkin orang lain kepengen masuk juga dan cuman lah, beda, pagi ini dah katanya di sekolahku
0: itu ya?
1: Nah, berarti orang itu sibuk kalau
0: sibuk kalau
1: jadi biar
0: kelas.
1: Terus aku nak balik dulu.
0: Payo.
1: Yo, doa aku selamat di jalan.
0: Oh yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi lah kendalam dulur kita di Buhi. Mang Pendi siapa ni lagi? Caknya ada masih ada? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, aku macam cerita ni Pak Pendi ni.
0: Oh, dah.
2: Tukang kue ni kan. Tukang kue. Pana dia tu lagi ada kue.
0: Ah, itu eh?
2: Iya. Tapi yang kedua ni ya?
0: Iya.
2: Yang ke Jasmilan kan?
0: Kita siapa, Cek? Cek bagus dengar suaranya, Cek.
2: Ya?
0: Siapa kita, Cek?
2: Itu Aisyah.
0: Nah, Aisyah lagi ni?
2: Iya.
0: Iya.
2: Ini kan. Jam 9 kakek masuk lagi ya. Dia masuk kalau saya tadi dah bisa masuk lagi. Kesempatan. Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah baik, Cik Syah.
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Sudah kenyang makannya?
0: Sudah tadi.
2: Ke rumah lah Pak Penny, kaget di apa? Dibawain daging.
0: Daging eh? Oke deh.
2: Dia masakan pinter, masak apa bebasnya.
0: Oke deh. Caisa mau pesan lagu lagi?
2: Iya, lagunya lagu ini bebasnya ya.
0: Bata.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Ya, judulnya Hatulu Katulu.
0: Tulung.
2: Tak
0: tulung. Perulung tak tulung eh. Okey deh.
2: Ada tak?
0: Ada, insyaAllah ada.
2: Titi siap. Galau-galau be ya.
0: Okey siap.
2: Yang apa ngebek fotokopi Pak Pendi Pak tadi.
0: Mang Pendi tadi eh?
2: Iya.
0: Okey deh.
2: Ya. Gitu be ya.
0: Yo, Cik Aisyah.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aisyah eh. Di Bugi Cik Aisyah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa kau?
3: Tetangga dengan gue.
0: Jadi Cica tak nak kenal dulu kita ni, oi.
3: Iya, kira ni suara dulu eh.
0: Iya.
3: Itu ada kira sih.
0: Oh, astagfirullahaladzim. Aku jengok semalam ada di WA-nya ini.
3: Iya, ada semalam di WA.
0: Oh, aku jengok. Duh, aspin turun aspin dari
3: rusak. Iya, itu. Trompet buruk dia.
0: Trompet buruk. Oi, dah. Apa kabar, Dado?
3: Alhamdulillah, Cik Alasif.
0: Apa dia ke kita?
3: Banyak potongan hari ini.
0: Dapat duit kok, cuman.
3: Jadilah.
0: Iya. Cak mano? Di itu? Di Talang Jambi?
3: Talang Jambi. Nunggu ini mah ya, nunggu angkatan baik
0: ya. Oh, tidak jadi panitia gitu?
3: Tidak,
0: ya. Yolah.
3: Semalam deh sampai jam berapa masih bergawe.
0: Oh.
3: Iya, cara nak lebaran target.
0: Mak itu eh.
3: Iya.
0: Kecapian pula dah ya.
3: Oh, bukan lagi ya.
0: Oh, dah.
3: Sholat di jam 9 ke tadi.
0: Oh, bang, siangan ke bangun?
3: Iya, siangan.
0: Oh.
3: Pagi ada sesian jam 1, jam 12. Iya. Macam mana ya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ini lagu apa ya? Aku ini baru ketemu waktu pagi.
0: Lagu Nusantara boleh, Sumsel boleh.
3: Sumsel boleh.
0: Terserah bebas. Sumsel, Nusantara.
3: Minta ini apa? Abangku Jauh. Abang balik apa Abangku Jauh? Lagu Jambi.
0: Abangku Jauh rasanya dah eh.
3: Iya,
0: itulah. Enggak galak itu siapa? Cak Ita enggak minta lagu ni Abangku Jauh ni.
3: Oh iya, Abang Jauh ni memang gitu. Kejauhan maksudnya.
0: Kejauhan ni abang ni.
3: Yang dekat dari Ita.
0: Tak tengok lagi abang ni. Tak tengok sawah awar-awar ni.
3: Iya.
0: Cak warna ungu eh. Bukan lagi warna abang, warna ungu apa warna apa
3: itu?
0: Oh
3: iya,
0: abu-abu. Ayo En, it's En. Nak kirim siapa En?
3: Kita kirim sedikit bedo yang masa dari Mang Pen
0: atau
3: Kaisa tadi.
0: Iya.
3: Ada nadi juga bukan galau-galau lah gitu.
0: Galau-galau dah eh.
3: Adik kita tu baliklah dari tempat ini ya,
0: bos. Jaspin ni masih situ dia.
3: Kalau semalam masih tawar tempat tawar.
0: Oh, kalau belum balik kalau itu dah eh.
3: Iya. Dah ini lemak balik dari pas pagi dah latih dia tu kan.
0: Oh, Cendra lah pernah sana apa?
3: Belum aku.
0: Oh, ngapa tahu tuh?
3: Tahu dek.
0: Oh.
3: Aku kan di Pajo lama dulu tinggal.
0: Iya.
3: Iya.
0: Aku kemarin kesana pas itu mamaknya meninggal eh. Baru tahu oh, di sini tempatnya. Tapi aku tuh memang lah terabu-abu eh situ Waitam.
3: Cuman kita nggak rasa dekat tapi tidak datang.
0: Iyo, ada Nian.
3: Iyo, berang ini baik kan?
0: Bukan kamu di Pajo tuh di mana?
3: Aku di belakang LP kemarin, bukan di LP-nya.
0: Ay, kalau penghuni dalamnya kalau tak?
3: Bukan di belakang pasien pagar LP itu rumah aku dulu.
0: Oh, aku dulu di SMA 11 cek, jadi pahamnya aku Pak Jatuh insya Allah.
3: Oh iya, aku 5 tahun cek sana.
0: 5 tahun nih?
3: 5 tahun aku.
0: Aku dari yang kamu sebut itu tahu aku, dari swadaya iya. Belakang itu tahu.
3: Nah, aku tuh pelamboyannya nah, pasien pelamboyan.
0: Di pelamboyan nih?
3: Pelamboyan pinggir jalan itu nah,
0: betul.
3: Nah, ini lagi lah di Juaan rumah.
0: Ada selain kantor LP ada kantor apa lagi sih di belakang situ tuh?
3: Iya, bingung nih banyak nih yang sana tuh.
0: Oh iya.
3: Ya, terlepas yang tapan tak turun tanjak kan gelap banjir gitu.
0: yang turunan itu kamu tu eh?
3: Iya, tapi iya. Tidak di pucuknya masih.
0: Pucuknya kan? Pacak ninya ni tak banjir jadi.
3: Tidak jadi biar lalu masuk berbanjir.
0: Iya lewat dia.
3: Iya biar dia ada gawe kalau banjir. Pokoknya kita kira membuat kalau
0: iya.
3: Pokoknya minal aidin wal faidin ni. Maaf dari batin, maaf ke
0: Sama-sama cek.
3: Kalau kita ni kalau penasaran saya aja, dia sengaja kalau
0: benar. Iya.
3: Tidak sengaja. Tidak mungkin tidak sengaja kan?
0: Iya, tapi maaf beda eh.
3: Ya mohon maaf baik.
0: Iya.
3: Buat cerita itu tu minal aidin juga eh.
0: Sama Chandra.
3: Boleh kalau perempat eh.
0: Iya. Salam juga sama keluarga kita di Tang Jambi yo.
3: Iya siap agak main jalan ke rumah.
0: Iya cek sama cek.
3: Iya aku dalak lah nak jenang mengundang para
0: penggemar penyiar tu eh.
3: Ngumpul kan gitu. Bergesa-gesa ngibah ke ini kan Aspen kan.
0: Iya. Gitu ngibah ke dia biasa hari nak eh.
3: Iya. Banyak lengkap ya lah itu yang jahat-jahat di dia kan.
0: Iya. Tapi tak ketik baik ya masalah aku bong itu.
3: Iya tak ketik.
0: Naik dia sudah universiti.
3: Selamat tugas eh.
0: Iya, Camo Chandra.
3: Lancar-lancar gawinya eh. Banyak rezeki juga
0: sudah. Amin. Sama-sama yo.
3: Itu becek tu.
0: Oke, Chandra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sikot lagi di belakang Chandra eh. Karena sudah tiga lagu ya. Sudah ada pinta ajak pendek tadi. Bawa potong ibu belido. Satu ada... itu. Tulu ke tulung. Tulu mak tulung. Sudah abang ke jauh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, aku dah dapat lagu, tidak apa-apa. Tidak apa, bukan yang diharap ya, aku dimasuk ni.
0: Katanya masuk teduk.
4: Siapa?
0: Teduk ni hari ya, Wak.
4: Kati-kati kalau nganjuk berita hoax itu.
0: No, jom uji wong waitem. Dia tu teduk yang bangun pucuk jam 1 katanya.
4: Dia tu... pecah nak tahu galau sih. Icak-icak dia tu kan dia tu tahu galau tentang segala sesuatu tentang aku ni kan. Tapi saya salah galau dia tu.
0: Caknya yeah. Lah dipasang galau CCTV di tip-tip titik sudut itu.
4: Katik-katik dia tu macam-macam dia baik. Tak dikata tu kalau aku tu akrab dengan dia tu kan. Apa komunikasinya intens dengan dia kan.
0: Wah.
4: Iya. Mabak.
0: Ai berarti salah je Aspin juga kamu tidur tinggi hari budak suka bangun tuh. Tidak ada rupanya. Apa mumpung itu bae dang lagi lebaran bae.
4: Dia tuh ngaku-ngaku macam-macam dia bae. Dia tuh kemarin sahur puasa Arafah kemarin Katanya aku yang bangun nih.
0: Wah.
4: Iya. Ku biar ke bae, ku dengar ke bae dia tuh masuk ku dengar ibe.
0: Enggak capo dia.
4: Dia omong kosong segala omong kosong yang dia omong tadi.
0: Udah.
4: Pokoknya dia tuh jangan dibantah.
0: Jangan dibantah ya?
4: Iya, jangan perlu dipercaya.
0: Kalau dibantah tambah laju deh.
4: Iya, dibantah, jangan perlu dipercaya.
0: Tambah iget ya?
4: Dengar gue tahu be kita dalam hati kalau dia ngomong.
0: Oh itu ya?
4: Iya.
0: Oh iya,
4: sebenarnya nak berbatin eh.
0: Oh iya, sama-sama. Iya, Cek Mawar. Aku sama Cek Mawar terima tamu deh, galak. Galak itu ngato-ngato mohon maaf ya Cak Mawar ya. Iya, tetangga kita apa dulur itu?
4: Iya, tuh monyet dusur dia tuh.
0: Dia jual
4: bakso pakai
0: borak. Makai pas Mawar itu ya ngomong ajak. Makai aku kubel itu si apa? Si Iwan. Iwan. Masih monitor aku nih. Iya. Kan Mbak kemarin
4: Mawar tuh ngincer nih kan kenal sama Cik Rasid kan.
0: Itu loh jago tuh.
4: Gitu nak ini nawari jadi pelanggan dia kan ada pelanggan bakso borak
0: nih. Nah itu dia aku belum ada itunya anti borak tuh belum terbeli aku belum anti borak tuh kalau sudah terbeli lemak juga kalau aduh
4: ngapo
0: cahdu dulu kita Iwan ini nggak bisa pasti pejit beda kok loh
4: juga ada dia di situ
0: ada
4: kalau balik aku di situ.
0: Dah, tak tahu lah aku orang itu.
4: Ganggu, bye.
0: Iyo.
4: Iyo.
0: Kangen apa katanya?
4: Okey, tak sudah balik. Ngapui di situ.
0: Iyo.
4: Ganggu,
0: bye
4: di situ.
0: Bye. Oh iyo, lagu apa dulu ya? Kita putarnya lah juga.
4: Oh, dapat lagu jadi aku ni.
0: Dapat dong. Iyo.
4: Lagu.
0: Lagu itu Sumatera Barat teh? Aku pengen denger juga.
4: Sumatera Barat.
0: Iyo.
4: Aku dia tapi.
0: Masing. Aku nak nyari-nyari nih.
4: Jangan yang galau-galau.
0: Iya, siapa yo?
4: Sumatera Barat nih, galau ini galau-galau kan.
0: Iya. Lagu-lagu yang seneng nak itu, Nat?
4: Apa?
0: Lagu yang seneng apa, Nat?
4: Kalau yang itu baik si Nona be yang agak ini agak-agak rancak-rancak dikit lagunya kan.
0: Si Nona teh.
4: Iya. Ria Me, iya Ria Amelia.
0: Oh, Ria Amelia, oke, siap.
4: Ah. Ya. Ini lagu ini menceritakan tentang aku nih yang sebenarnya lagu ini kan.
0: Gaya kau, Nat.
4: Iya, bagi yang ngerti tapi dengan lirik lagunya kan.
0: Iya, iya.
4: Kalau enggak ngerti ya sudah. Enggak usah melo-melo, aku enggak ngajak ngomong. Kita tuh kalau enggak diajak ngomong, diam bae, jangan enggak
0: nyamper. Dia kan kita balik ke rumah kan kita lewat rumah dia mana kita mampir ya kita gari ya ayo ya iya tapi susahnya dia ini sombongnya itu wan iyo udah nih tutup pintu aku udah ngomong itu dah boleh pukulnya ah gelok yang cuci galo katanya no oro
5: iya
0: isinya oh itu ya
4: memang tak kata gelok menggelok kalau lebaran aja
0: oh itu ya
4: iyo yang basah-basah apa ini
0: oh itu
4: kering kering
5: kita cek disuruh bawa isinya cek
0: oh itu ya
4: isinya buat dewe
5: nah
4: ya kalau pengen makan kue gelok kan
0: iya
4: bawa isinya kaget geloknya aku pinjam ke
0: oh lemak rasan kau
4: Kalau nak
0: ado galo
4: tempat
0: Mangenda
4: tadi.
0: Heeh.
4: Ado galo situ.
0: Kau tersok tahu pula. Pernah sana
4: apa kau? Ah, belum pernah ke sana. Belum pernah aku ke sana.
0: Oh,
5: aku belum.
0: Ngapa dek langsung tangan keramat?
4: Apa? Yo kan belum ada undangan dari Cik Rasid. Kalau sudah ada undangan dari Cik Rasid, mampir aku.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Iya,
5: nunggu undangannya. Oh, itu.
4: Iyalah,
5: kita
4: nih. Undangan kita nih. Datang-datang punya BKG kayak di Kelungan Liang.
0: Katanya kalau lebaran tidak perlu undangan.
4: Oh, iya. Kalau lebaran. Kalau lebaran, iya.
5: 8-12 ya, Yusuf.
4: Emang kondangan?
0: Ay, boleh lah kode-kode kamu nih. Siko Nadia, Siko Dola, banyak nih kode-kode aku bingung kamu nih.
4: Oh, biasa bae. Itu kan punya ciri khas
0: masing-masing. Oh, lagu itu, lagu si Nona.
4: Kita nih punya ciri khas gitu nih, makanya diingat ya itu kan.
0: Pakai ada di ujung, aku setuju di ujung itu. Iha.
4: Oh, bukan
0: ini. Oh, iha apa ahai? Ahai. Oh, jeku.
4: Iya, itu kode rahasia.
0: Kode rahasia ya. Ada passwordnya tuh ya.
4: Itu yang tahu itu kan.
0: Oh, ahai.
4: Iya, lagu lah do eh.
0: Iya. Oke, okay, Nat.
4: Iya.
0: Iya.
4: Galo-galo bela eh. Ya,
0: salam untuk keluarga di Sukabangun Nat ya.
4: Iya.
0: Sama mama papa. Eh, mama papa boleh lah kau ni Nat.
4: Papa.
0: Pakai mama papa pula kau ni Nat.
4: Kalau mama papa 50.000 jajan sehari. Mati. Iya, tidak mau apa-apa gitu.
0: Iya, salam semua adiknya juga, weh.
4: Iya.
0: Tetangga
4: aku, dan salamu juga aku.
0: Iya, salam juga, cak Siti, cak Mawar.
4: Siapa? Oh, itu bukan tetangga, itu adik beradik.
0: Adik beradik itu, weh. Oh,
4: iya.
0: Iya
4: lah.
0: Oke, tadi ya.
4: Iya,
0: Nat.
4: Iya,
0: Nat.
4: Kamu Iwan, ya?
0: Iya.
4: Ah,
0: iya,
4: tugas
5: dia
4: akor
5: akor
4: di situ,
5: eh?
4: Iya.
5: Akor
4: kan,
0: iya.
4: Iya, akor, eh?
0: Iya.
5: Ada 8 jam.
4: Iya, kalau ada akor tadi, aku panggil wasitnya kayak umur hitam suruh.
0: Oh ya, ada. Berarti ada kebaikan juga, Pak. Tunggu umur hitam, tapi ujinya buruk galau gitu.
4: Iya, ada kebaikan, tapi mayar dia tuh. Oh, kan? Itu. Iya, lo galau di berarti.
0: Oke deh.
5: Oke,
0: ya.
5: Iya.
4: Oke
0: lah,
5: kalau
0: gitu
5: ya.
4: Iya. Sudah jadi lagi itu akrab ya.
0: Iya. Oh, iya benar-benar. Oke, Nat.
4: Ya, makasih Cik
0: Rasid. Yo.
4: Gimana?
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaget aku. Bye deh, dulur. Cik Rasid sekalian mohon pamit. Di hari ini edisi Sriwijaya pagi ini Rabu 27 Mei 2026. Cik Rasid kalau ada salah-salah kata Cik Rasid mohon maaf. Dan kepada Allah Cik Rasid mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Pati. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya Siak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, di mana bae berado. Siang ini Sriwijaya siang berkawan sama Cik Mita ya. Dari sekarang pukul 10 sampai selesai KG pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa, tidak cak biasa sih, berbeda dari hari-hari lainnya ya. Hari ini spesial Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin yang hari ini berkurban. Kurban apa nih? Sapi atau kambing? Tapi jangan pernah kurban perasaan ya. Nah, mungkin nantinya kita akan terima telepon ya untuk mengisi acara kita siang hari ini. Mungkin teman-teman, dulur-dulur ada cerita atau yang lagi jadi panitia kurban, boleh deh laporan pandangan mata, atau mungkin ada laporan-laporan lainnya mencak kemacetan, terus juga keramaian di mana-mana. Yang pasti SPBU rame ya hari ini karena pada antri bensin besok nak mudik caknya. Nah, sebelum kita terima telepon, pelah kita bersama gema ketakbir di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, gimana hari Raya Idul Adha-nya hari ini? Apalagi atau masih sibuk nih menyembelih? Atau sudah mulai bagi-bagi nih? Mungkin di beberapa daerah juga ada yang belum menyembelih hewan kurbannya hari ini ya, karena keterbatasan waktu dan juga jumlah hewan kurban yang cukup banyak. Tapi tadi juga beberapa titik Syamita lewat, ada yang sudah mulai cincang-cincang, ada yang sudah mulai ngepacking. Jadi memang tergantung banyak sedikitnya hewan kurban yang disembelih. Nah, pendengar, satu informasi nih kami hadirkan untuk dulur. Ada informasi tentang perayaan atau sholat Idul Adha di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Joyowikromo tadi pagi yang tumpah ruah sampai ke Jembatan Ampera. Jadi ini puluhan ribu warga Kota Palembang terpantau melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin sampai ke Jembatan Ampera. Jadi jemaah ini mulai memadati ikon Kota Palembang ini sejak pukul 6, dan barisan saf sholat ini membentuk sepanjang jembatan hingga menghubungkan kawasan Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang sengaja ditutup sementara untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah hari ini ya. Pelaksanaan sholat sendiri diikuti Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Palembang. Dan yang bertindak sebagai imam tadi pagi ada Ustadz Abdul Siddiq yang juga pastinya memimpin sholat dengan hikmat dan dilanjutkan dengan khutbah mengenai makna pengorbanan dan keikhlasan. Jadi hingga pukul 8.30 jemaah sudah mulai membubarkan diri secara tertib, dan arus lalu lintas di seputaran Jembatan Ampera pun bertahap mulai dibuka kembali. Berarti saat ini sudah mulai lancar lagi yo. Dan juga panitia kurban di Masjid Agung ini nyiap ke 2.000 lembar kupon paket daging kurban untuk dibagi ke masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Agung. Nah, jadi totalnya hari ini ada 15 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang akan disembelih di Masjid Agung Joyowikromo. Kayaknya kita terima dulu dah sih teleponnya masuk ini ya. Kira-kira siapa lah nak bercerita apa lah pagi ini ya, siang ini. Halo.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Putra Kelana.
0: Wah, Bang Putra, masih di seputaran jalan tol?
1: Masih, cuman sekarang ini kita libur, jadi balik di Sakatigo.
0: Oh, balik Sakatigo?
1: Iya, sekarang.
0: Oke, lebaran nian, Bang, eh?
1: Nampaknya lebaran nian, main-main.
0: Ada?
1: Apa kabar kita?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Iya.
1: Kabar kita sehat selalu.
0: Iyo, mak inilah ya. Lebaran kita masih nak ngawani dulur. Siang dikit lagi kita bagi ke sapi. Malam dikit kita berangkat mudik. Cuman Bang, di Sakatigo ada berapa banyak hewan kurban, Bang?
1: Kalau di Sakatigo nampaknya banyak nih. Sapi ada.
0: Kambing
1: ada.
0: Iyo.
1: Cuman kalau kita berarti kan berapa-berapanya itu kan? Tapi nampaknya ada.
0: Ada, Bang, ya?
1: Iya, ada.
0: Alhamdulillah.
1: Di Sakatigo ini termasuk masih kental lah, gitu kan? Ada-ada, gitu kan? Termasuk ramai lah. Alhamdulillah ya, banyak lah yang korban-korban, gitu kan?
0: Iya.
1: Kalau di tempat Cik Mita?
0: Tempat Cik Mita hari ini 6 sapi, 2 kambing kalau tidak salah. Iya, komplek.
1: Ya, syukur lah kita.
0: Walaupun
1: tidak dapat korban ya dapat. Mudah-mudahan yang korban itu dapat.
0: Iya, tidak apa-apa lah kalau cek itu, Bang, ya.
1: Belum giliran kita.
0: Ya mudah-mudahan tahun depan ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin, rezekinya berlimpah bulan tahun depan.
1: Ya, kita kita bersyukur apa yang ada.
0: Tak apa-apa. Ada nak kirim-kirim bang? Pagi nah, ini bang?
1: Nampaknya kalau kirim-kirim ini nampaknya waktu sudah mepet. Pokok semua-semuanya, kru-kru perempat, semua selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat tempen aja dulu. Nampaknya twing-twing.
0: Twing-twing dia.
1: Masih minta juga selamat siang, selamat bertugas. Pokok semua pen juga selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin. Lagu apa bang?
1: Lagu rumah deh.
0: Lagu
1: justru masih lebaran kita minta ini deh. Apa? Yatim piatu.
0: Yatim piatu.
1: Adalah Roma Irama.
0: Roma Irama. Okay, ditunggu ya bang.
1: Mohon maaf lahir batin ya.
0: Amin. Ya sama-sama bang. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Mbak Cimita kebagian terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi ada Bang Putra Banten ya dari Sakotigo. Memang sih kita tuh tidak memperhatikan biasanya berapa banyak sapi dan kambingnya, tapi seru be karena rame ya. Padahal kita dengar ke dulu beberapa lagu yang bakal Cik Mita putar ke sebelum kaki kita ke ragam informasi lainnya.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita terima lagi coba telepon ya. Kira-kira ada siapa dan di mana ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Uang
0: Sunai. Woi, Cita.
1: Maaf lahir batin ya.
0: Ya Allah, lama udah bersuwo nih.
1: Iya, berapa abad?
0: Iya, sibuk banget kayaknya.
1: Iya dong.
0: Iya ya.
1: Wanita karil.
0: Karil ya?
1: Bukan karil, karil.
0: Aidah ya Allah. Ida jadi panitia kurban apa, Cek?
1: Saya aku nak nunggu baik, Cek. Di sini uang.
0: Aku tunggu
1: ke bumbu.
0: Sama Be, Cik Mita sudah menyiapkan bumbu-bumbu basah.
1: Iya.
0: Berharap nih encaknya tuh, eh. Dapat kami kupon sih kok. Halo, Cik Ita. Halo. Halo. Cik Ita. Oh, terputus. Eh, kita terima lagi yang nak masuk di 3516556 atau ke WhatsApp juga boleh. 0897-7884-884 ya. Kalau Cek itu Pela dulu kita dengar ke lagi Gema Takbiran ya siang ini. Sembari kita menunggu bersama kagak ada beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Oke pendengar, kembali lagi kita di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana perkembangannya siang hari ini? Mungkin kalau kita tunggu informasi dari dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, nampaknya lagi pada sibuk ya, lagi pada sibuk bantu-bantu di masjid dekat rumah, atau mungkin di komplek rumahnya lagi potong-potong sapi. Hari ini positif ya, A1 kayaknya dibagiin langsung ngerendang deh. Tapi ada beberapa orang memang yang kayaknya terlalu capek untuk ngerendang hari ini, jadi disimpan dulu di kulkas seperti itu. Tapi ya kita terima lagi telepon, barangkali yang satu ini mau cerita tentang suasana Idul Adha di sekitarnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Pak Jainal.
0: Pak Jainal di
1: Pangkalan Balai.
0: Pangkalan Balai. Gimana euforia hari ini Pak Jainal di Pangkalan Balai?
1: Di Pangkalan Balainya ya ramai lah. Cuacanya panas
0: ya cuacanya hari ini.
1: Oh, panas.
0: Panas banget. Iya. Tapi
1: di Palembang gimana sih?
0: Iya sama, panas juga sama. Cuacanya Pak Zainal. Tapi tambah apa?
1: Hati Cinta panas gak?
0: Oh tidak.
1: Tidak. Tapi kalau Cik Nita yang mati habis pulsa tadi tuh panas hatinya.
0: Caknya itu tuh, caknya tadi tuh sinyal deh caknya, lebih ke sinyal. Iya.
1: Yo, mohon maaf lahir batin ya.
0: Oke okay, Pak Zainal.
1: Ya, kalau ada kata-kata yang salah, yang menyakitkan hati, kan mohon dimaafkan.
0: Siap. Pak Zainal, gimana di sana? Cuaca panas, tapi orang yang sedang bertugas selaku panitia kurban, semangatnya seperti apa, Pak Zainal?
1: Oh, biasa baik kalau semangatnya.
0: Banyak sapi, Pak Zainal?
1: Tidak banyak tahun ini.
0: Tidak banyak ya. Tapi ado ya.
1: Ado be.
0: Siap. Pak Zainal sendiri tidak sibuk merapat?
1: Tidak.
0: Di rumah bayi dulu ya?
1: Iya,
0: di
1: rumah bayi. Nunggu-nunggu anak-anak datang.
0: Iya, betul. Wong tuwo cek itulah.
1: Ayolah,
0: cara wong tuwo
1: kan?
0: Cara wong tuwo. Pak Zainal mungkin mau kirim-kirim salam siang ini Pak Zainal?
1: Ya, nak kirim-kirim salam untuknya Rian SC juga di Sudirman ya. Iya juganya CL juganya siapa lagi nih akun Edi Pitung juga ya.
0: Iya.
1: Sama di Sukarami juganya Robi Ramakasi ya. Iya juganya siapa yang di bukit itu Rizwan ya.
0: Rizwan.
1: Iya juganya Rizwan ya. Iya juganya siapa lagi? Iya juganya Nadia juga ya?
0: Iya Nadia.
1: Iya Nadia juganya Hendra Widodo juga. Iya juganya Manguju Sako juga Manguju 035 ya. Iya juganya Mbak Aisyah juga di Talang Kelapa sama Bang Simonnya juga ya. Mang Yasin juga ya?
0: Iya.
1: Oh Mang Yasin.
0: Mang Yasin.
1: Ah, juganya ya Pak Dul Manap juga, juganya Pak Pendi juga ya. Juganya semua-semualah cerita.
0: Semua-semuanya. Oke.
1: Tapi setbe disenggol galo.
0: Siap.
1: Ya, spesial untuk Nita, semoga sehat selalu untuk keluarga ya. Murah rezekinya, Cik Nita tidak ada tanpa halangannya ya.
0: Amin.
1: Ya mohon maaf lahir batin semua. Apa namanya?
0: Pro 4.
1: Ya Pro 4. Mohon maaf lahir batin, inilah Bapak izin ya.
0: Iya.
1: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Zainal ya. Dan dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, kita dengarkan dulu beberapa lagu religi ya. Yang mana kita sama-sama menanti ke beduk dan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami ya di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan bersama mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Yang mana hari ini akan berkumandang pukul 12:02 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di siang hari ini. Kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita lanjutkan acara kita dengan beberapa lagu religi dan juga ada takbiran ya pastinya dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Adha di 2026.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar Perempat RRI Palembang. Tentunya masih seputar Hari Raya Idul Adha. Cuman kita sebagai masyarakat yang merasakan Hari Raya Idul Adha ya, kali ini kita satu informasinya dari Lapas Sekayu yang menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Muba. Dan informasi ini kami kutip dari laman kami rri.co.id. Jadi di sini pendengar, dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha, Lapas Sekayu ini menerima bantuan hewan kurban berupa 1 ekor sapi dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Selasa lalu. Jadi penyerahan hewan kurban ini dilaksanakan di Masjid Raya Baitul Makmur Sekayu. Jadi hewan kurban ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, ada Bapak Abdul Rahman Husin, Kepala Kalapas Sekayu, dan diwakili oleh stakeholder lainnya. Jadi momentum Idul Adha dan pembagian bantuan ini hendaknya menjadi sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan diharapkan juga masyarakat yang belum menerima bantuan dapat memperoleh kesempatan pada waktu mendatang. Sementara bagi masyarakat yang tahun ini sudah menerima bantuan, diharapkan dapat memanfaatkannya dengan baik serta terus menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Dan di sini disampaikan juga bahwasanya Kalapas Sekayu mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab Muba atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada Lapas Sekayu. Menurutnya momen Hari Raya Idul Adha ini menjadi pengingat penting tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Pendengar, siang hari ini kita masih di hiburan dan informasi sampai mendekati pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Abah, oi dah, bah, gagal sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, ba.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang nyalurkan bantuan 30 ekor sapi kurban pada masyarakat di wilayah operasional setempat untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi di sini dikatakan bantuan hewan

0: Kurban tersebut disalurkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan nilai total mencapai 730,8 juta. Bantuan hewan kurban tersebut disalurkan kepada masyarakat di sekitar jalur operasional, yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabu Muli, Kabupaten Morenim, Lahat, dan Lubuk Linggau. Pihaknya sudah melakukan pemetaan lokasi penerima manfaat agar penyaluran hewan kurban dan distribusi daging kurban dapat tetap tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyalurkan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Baitul Makmur Sekayu Selasa lalu. Penyerahan dilakukan secara simbolis Wakil Bupati Muba Abdurrahman Hussein pada para penerima. Penerima tersebut terdiri dari Forum Pondok Pesantren, Pengurus Masjid Kaum Disabilitas, Lembaga Permasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan, hingga insan media. Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Pro 4.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dari salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: cantik buah bendaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang siang hari ini dengan program acara hiburan dan informasi. Nantinya akan ada beberapa informasi kami sampaikan untuk dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang. Dan jangan lupa kage kita di pukul 14 kita ada di acara Besanjo.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang dimanapun berada.

Jadi pendengar, Sumatera Selatan ini menerima 18 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi seluruh sapi ini dipastikan dalam kondisi prima dengan bobot fantastis. Bahkan beberapa di antaranya mencapai berat 1,1 ton. Sapi tersebut dipersiapkan untuk 17 kabupaten dan kota tingkat provinsi, seluruhnya memiliki berat di atas 950 kg. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel mengatakan proses seleksi dilakukan sangatlah ketat guna memastikan kualitas hewan kurban yang akan diterima masyarakat benar-benar terbaik. Menurutnya tahun ini terdapat perubahan mekanisme bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat. Kalau sebelumnya bantuannya diberikan untuk daerah tertentu, untuk saat ini seluruh kabupaten atau kota serta pemerintah provinsi mendapatkan alokasi masing-masing satu ekor sapi kurban dari presiden. Jadi salah satu sapi dengan bobot terbesar bernama Arjuna yang dipilih sebagai sapi bantuan untuk tingkat provinsi. Arjuna terakhir ditimbang beratnya 1 ton 179 kg. Setelah ditimbang ulang ada kenaikan hingga sekitar 5 kg. DKPP Sumsel sengaja mengutamakan sapi berbobot besar karena dianggap menjadi indikator utama kesehatan hewan. Selain faktor bobot, proses penilaian juga dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan kondisi tubuh secara meluruh. Dari sini Presiden juga meminta penyaluran dilakukan di kawasan padat penduduk agar manfaat daging kurban lebih dirasakan masyarakat luas. Untuk tingkat provinsi, sapi kurban akan disalurkan ke Masjid Taqwa, sedangkan bantuan untuk Kota Palembang diberikan ke Musola Nurul Huda. Pendengar, kembali kita di hiburan dan informasi sampai mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, sapi simental milik Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, menjadi daya tarik warga yang datang ke Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Joyowikromo. Sapi ini memiliki berat 1,4 ton. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun ikut antusias untuk melihat hewan kurban di masjid terbesar di Kota Palembang ini. Mereka antusias untuk mengambil foto dan memberikan makanan hewan kurban yang sudah datang sejak sore hari kemarin. Diketahui sebanyak 15 ekor sapi dan 11 ekor kambing dititipkan ke Masjid Agung untuk dikurbankan dan dibagikan. Pihak yayasan sudah menyebarkan 3.000 kupon daging di dua kelurahan, yaitu 18 dan 19 Ilir. Salah satu hewan kurban yang menjadi favorit warga yakni milik Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, Polda Sumsel menyalurkan ratusan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban akan disalurkan ke pusat kota Palembang hingga ke pelosok wilayah jajaran. Kapolda Sumsel menyerahkan secara langsung hewan kurban secara simbolis di hadapan para jemaah dan warga di Masjid Al-Aman Komplek Pakri, Rabu 27 Mei. Penyerahan ini sekaligus menjadi awal dari seluruh rangkaian kegiatan penyaluran ratusan hewan kurban Polda Sumsel pada Hari Raya Idul Adha 1477 Hijriah. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dwindasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar payu, nak besanja di Hari Raya Idul Adha sama Cik Mita, boleh di line telepon 0711 351 6. Dan juga boleh lewat WhatsApp di 0897 788 4884. Kita angkat penelpon yang pertama ya. Halo.
1: Halo Cik Mita, aku sayang cantik.
0: Waduh.
1: Oh, lahir batin Cik.
0: Maaf lahir batin juga Cik Asmi.
1: Iya Cik. Mudah-mudahan keluarga Cik Mita sehat.
0: Amin. Amin.
1: Iya.
0: Cik Asmi sehat-sehat juga ya.
1: Alhamdulillah Cik. Iya Cik, sama-sama Cik.
0: Iya sama-sama. Cik Asmi, Cik mana hari ini?
1: Hari ini mendung-mendung manja
0: ke. Ay, manja nih ya, caknya tuh. Woi,
1: begawi yo lebarannya.
0: Woi, masih buka.
1: Oh, lebaran besar, tidak mudik. Ay, dan.
0: Lebaran ini tidak mudik pulo, eh?
1: Tidak mudik pulo nak.
0: Kacau nian ini. Laju,
1: kacau,
0: eh?
1: Kacau Cik Mita.
0: Rame tidak sana Cik, Pak Cik.
1: Oh, tidur
0: kalau
1: Cik.
0: Tidur, eh?
1: Iya, di depan. Aku di kamar, Cik.
0: Iya. Tidak nyingok sapi ya, kalau dapat ini?
1: Ini sudah asar, Cik.
0: Oh, sudah asar kaget ngembeknya? Iya.
1: Dapat pukul 3.
0: Mantap!
1: Iya, Cik.
0: 3, eh?
1: Cik. Alhamdulillah. Tadi lah dijok uang dulu, Cik. Ada uang menjok daging dari penduluan.
0: Oh, lah sudah ada yang bagi keduan yang mungkin. Ui, yang motong dewe, eh? Iya, motong dewe, eh?
1: Cek, uang tadi, Cek. Adulah kalau Cek segini, Cek.
0: Betul-betul. Jadilah, Cek. Alhamdulillah.
1: Jadilah, Cek. Sapi, Cek.
0: Oh, isi, yo. Mantapnya, nih, tuh.
1: Iya, aku dengar tadi di masjid sini tuh sapi 2, kambing 12 iko.
0: Bu, banyak kambing, ya? 12 iko, eh?
1: Banyak, Cek.
0: Banyaknya, itu. Tegawe, apa tidak, uang itu? Tak tegawe antar sini.
1: No, iya Cik.
0: Antar sini yang ladi lah ini berarti ya, Bi.
1: Kalau tahun tadi banyak Cik, kambing sapi Cik. Palak ni bayar sak galak wong ambil kambing.
0: Iya, eh. Mak ni aneh. Bayi Cik Asmi nak lagu apa Cik?
1: Lagu ini bayi Cik. Lagu Gubuk Asmoro bayi.
0: Gubuk Asmoro.
1: Iya.
0: Siapa nyanyinya nih?
1: Nah, lupa
0: pula Cik, aku coba kita cari ke. Lah pernah belum request lagu itu? Belum pernah request, eh?
1: Sudah, sama Cik Dola.
0: Oh.
1: Cik Dola dengan Cik Yowan.
0: Cik Dola sama Cik Yowan. Coba lah kita cari. Ada spesialnya?
1: Spesialnya untuk Cik Mita sekeluarga lah. Ya, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum Cik Mita.
0: Ada dong.
1: Ya, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Mbak. Apa? Pemutaran ini. Pedagang baru Mbak.
0: Siapa pula ini?
2: Aldo. Aldo.
0: Aldo, Al.
2: Iya.
0: Di mana Aldo?
2: Iya, Mbak.
0: Di mana, Do?
2: Grogi nih, Mbak.
0: Di mana?
2: Masih grogi yang gemeteran.
0: Iya, rumahnya di mana rumah?
2: Oh, rumahnya ya di rumah. Oh, alamatnya maksudnya. Oh, alamatnya di KM 10, Mbak.
0: Oh, ya sudah.
2: Iya, Mbak. Salam kenal, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama. Nak lagu apa?
2: Oh, ini masih kaku. Ngomong aja agak gemeteran.
0: Iya.
2: Maaf Mbak ya.
0: Nak lagu apa?
2: Lagu ini lagu daerah aja boleh Mbak?
0: Sumsel Nusantara boleh.
2: Iya, lagu daerah. Judulnya Salam Tiram.
0: Oke.
2: Okay. Salam Tiram.
0: Kirimnya ada untuk siapa ini? Iya, ada. Kirimnya ada untuk ya? Siapa ini?
2: Gimana Mbak?
0: Spesialnya untuk siapa kirim-kirimnya?
2: Enggak ada, Mbak. Tambang masih baru, belum banyak kenal.
0: Okay.
2: Cuma saya sering dengar itu nah, yang kayak yang mau pulang kemana ke SKP, Expo Bangun tuh.
0: Iya.
2: Siapa namanya enggak tahu, saya lupa saya itu. Iya, itu yang sering saya dengar nama dia itu lah.
0: Iya, oke. Okay. Ada lagi?
2: Ya. Ada lagi, baru cuma sering dengar-dengar aja, Mbak.
0: Oke, okay. Terima kasih ya Aldo.
2: Gimana, Mbak?
0: Terima kasih ya.
2: Oh iya, terima kasih. Salam kenal, Mbak ya.
0: Iya, salam kenal maaf kembali.
2: Maaf lahir batin, Mbak ya.
0: Iya, maaf lahir batin juga.
2: Iya, kalau suara Mbak ini kayaknya imut-imut orangnya.
0: Mm-mm.
2: Iya, nyaring suaranya enak tuh.
0: Iya. Terima kasih ya.
2: Iya, pasti cantik Mbak ini orangnya. Iya, Mbak ya.
0: Hah?
2: Orangnya cantik kayaknya sih.
0: Amin.
2: Kalau dengar suaranya.
0: Amin.
2: Amin ya, mudah-mudahan ya.
0: Amin.
2: Kalau nanti ketemu kan enggak terkanjat saya.
0: Oke, ada lagi Aldo. Itu baik. Oke, terima kasih.
2: Masih kemeteran ini, Mbak.
0: Iya. Terima kasih ya.
2: Iya, terima kasih, Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga di WhatsApp kalau ada ya. Halo.
3: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini pendatang baru, Mbak.
0: Baru. Tawa-tawa.
3: Tadi putus kayak.
0: Ngapo putus sinyal. Tadi? Sinyal kan?
3: Sinyal.
0: Itulah kata kami.
3: Nah, ini anak nyial ke uang-uang lebar, nak lemak ngomong.
0: Iya. Manca ini tak panjang waktu nak bercerita.
3: Iya.
0: Hai,
3: namanya Bu Sanjo dengan ada kue tak, Mbak?
0: Ini lebaran haji, tak kati kue. Ada air mineral bae, menggala.
3: Jadilah itulah yang obat haus.
0: Cuma nama nak minta daging, tak kati.
3: Ya Allah, motor itu.
0: Memang nih motor itu. Mana minta?
3: Kali kebanyakan mawak sapi.
0: Iyalah oleng nih. Aduh. Sebelum terputus lagi oleh sinyal, Cik Ita nak lagu apa dulu?
3: Lagunya Doa Untuk Umak.
0: Doa untuk
3: Umak. Doaku untuk Umak apa deh?
0: Dari mana itu? Palembang ya? Kumbreng ya?
3: Untuk Umak, gak tau siapa penyanyinya.
0: Doa Umak.
3: Doa Umak ya?
0: Sandi. Samo Madi.
3: Lama gak denger
0: lagu itu. Spesial untuk siapa ini, Cik?
3: Spesialnya untuk abangku weh. Yang pasti maaf lahir dan batin. Dan juga untuk keluarga galau-galau kita ya. Yang pastinya keempat ya. Untuk jagoan kita ya.
0: Iya.
3: Untuk jagoan kita juga ya.
0: Iya, lagi jengok sapi dia caknya.
3: Ya Allah, lagi senang-senangnya nian itu.
0: Iya, yalah.
3: Itulah adik malah penelpon kan. Katanya ada anaknya tuh kan, ada jatah, ada melo apa join nggak ini kita tuh, tak nengok sapinya, punya sapinya tadi di tengah.
0: Ada kejengoan dia.
3: Pak tadi masuk dan pandang itu.
0: Kalau
3: diteranjang kayaknya
0: itu. Iya, itulah tadi tuh abis sholat id katanya nak lihat sapi ibu, sapi kita kan nomor satu. Iya, kata kami. Pergilah dia.
3: Lagi lucu-lucunya kan anak-anak itu.
0: Ya pengen tahu. Dulu tahun kemarin cuman tahu-tahu baik, tak berani lihat.
3: Masih belum berani nak
0: nyingok.
3: Ini lah nekat-nekat dia nak nyingok sapi.
0: Cita ini. Iya. Di sana berapa banyak sapi, Cek?
3: Ya enggak tahu aku, Cek.
0: Enggak keluar.
3: Di masjid kami tadi cuma kambing wis kok langgar katanya.
0: Oh, langgar.
3: Tapi masjid lain banyak.
0: Enggak dapat dari ini, enggak dapat dari kota.
3: Enggak tahu.
0: Bukan panitia,
3: Kurang saya dapat dari masjid-masjid yang lain itu kan banyak kan.
0: Iya,
3: melanggar kami ini Pak yang cuma duit kok.
0: Jadilah.
3: Kambing.
0: Iya.
3: Biasanya banyak. Gak tahu, mungkin lari kemana-mana kalau nyumbang lain pulau.
0: Iya benar. Tadi juga banyak yang bertaburan di jalan berlari kalau nak dipotong.
3: Nah,
0: sudah banyak cerita, banyak video-video yang berlari ke jalan.
3: Bener kan, ada sejak zaman kemarin-kemarin, nah itu juga.
0: Iya, kemarin tahun kemarin kan masuk toko biru dia. Tahun ini dia ke jalan, ada yang masuk dam. Ada yang melok sholat.
3: Sudah, jadilah itu.
0: Banyak cerita mentiap Idul Adha, pasti ada baik.
3: Yang lucu yang nak melok sholat itu.
0: Iya, langsung bubar wong, gak jadi lah Jo. Lah takut dulu kira sepak ke dia. Ada. Oke, Cik Ita, terima kasih. Iya, olehnya antri di belakang nak datang galo ke rumah ini. Padahal kata apa-apa. Iya, terima kasih, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Maka ku ingat gua kumah lu bunga lalang. Kaku ingat aku.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Besanjo ya. Kali ini ada yang Sanjo dari WhatsApp. Ada Mang Fendi di Langkan Dalam. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Cik Mita. Aku nak Besanjo tempat Cik Mita sehat selalu. Amin. Minta lagu pantun Palembang buat Cik Mita sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita carikan dulu lagunya tadi, pantun Palembang. Dodolor yang lain boleh masuk dari WhatsApp, boleh masuk dari telepon juga boleh ya. Halo.
1: Assalamualaikum, minalahin wal faizin.
0: Maaf lahir batin, Cek Sisi.
1: Iya, sama-sama.
0: Ah, ini panitia kurban ini.
1: Oh iya, panitia kurban praka.
0: Jangan, oi.
1: Aku sayang, jangan miss call masuk lah, masuk deh, masuk lah ya,
0: jangan ganggu ya, tolong ya.
1: Iya, miss call ke Cik, telepon ke Cik Mita deh, jangan kaku.
0: Ih, pacak nih ya, ne. Nah, lagu apa Cik Sisi?
1: Ini deh, lagu apa? Yang lagi viral itu.
0: Apa lagi viral?
1: Kicau-kicau mania.
0: Hah, Mas Lado apa belum ya?
1: Ada dong.
0: Siapa? Pernah minta dengan siapa?
1: Kemarin sama Wadola aku minta aduh.
0: Oh, aduh Nian, memanglah dimasuk aja Nian.
1: Iya,
0: kicau mania. Kicau mania,
1: Iya.
0: Lagu Jawa itu,
1: Semalam gak masuk, gak masuk-masuk di Jawa, acara Jawa semalam.
0: Sama siapa semalam?
1: Sama Cek Gaya semalam.
0: Oh, sama Cek Gaya.
1: Iya.
0: Spesial untuk siapa ini, Cek?
1: Spesialnya buatnya galau-galau bea. Khususnya keluarga besar Jalur Bandara Sriwijaya ya.
0: Oke, siap.
1: Minta izin wal faizin galau-galau ya.
0: Oke, ada lagi, Cek?
1: Kalau Inces ada salah.
0: Iya, Inces. Dari ini libur dulu nganter paket ya, Caknya ya.
1: Libur.
0: Aduh, gak bawa baju lebaran, Wong.
1: Besok buat salah lagi.
0: Ayo-ayo lah Cek itu, Cek. Makasih, yeah. Cek Sisi.
1: Oke, salam kicau mania.
0: Oh, kicau mania. Ya,
1: ya, makasih Cek Wita.
0: Ya, sama-sama. Maaf lahir batin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali kita terima lagi ya. Halo.
2: Halo internet. Ini
0: apa? Salah tempat, salah rumah.
2: Tepletot. Oh, lidahnya tepletot.
0: Siapa ini?
2: Ya, apa? Terima kasih, Cik Mita.
0: Oh, terima kasih ini siapa, Siapa lah,
2: Apalah,
0: pasti Cek Mita lah, capo. Rabi ya, ngapa pula salah ngetok rumah? Itulah, untung gak diusir. Ya,
2: denger Cek Mita tadi tuh, Katik mau bawa beritanya.
0: Yang mana? Katik, besok. Ini. Besok kami.
2: Reporter, besok ya?
0: Iya, Kamis, besok.
2: Mau dengerin besok ya?
0: Nah, lagu apa?
2: Tadi Sisi tak kicau wani ya?
0: Iya.
2: Kicau kate urusan ada tak?
0: Kate.
2: Oh, kicau cerudian kate.
0: Kate.
2: Kicau apa jadi?
0: Yang lain pula jadilah kicau-kicau kalau ni. Kalau kata kicau-kicaunya.
2: Yang anak beranak ada lagunya?
0: Anak beranak ada.
2: Kalau yang kate anak ada tak?
0: Hai dah. Bujang dah kate anak.
2: Oh, bujang. Ay, ada juga yang udah kawin kate anak.
0: Ah, takut.
2: Takut. Maksud dah singitan weh.
0: Cepelah lagu apa?
2: Lagu apa lah Cik Mita ya? Nomak lagu ini weh Cik Mita. Kasih urusan weh Cik Mita.
0: Ujung-ujung lagu itulah. Ah, pening-pening, keliling-keliling.
2: Iya weh, setiap orang yang kasih urusan Cik Mita.
0: Urusan
2: Iya.
0: Ponje, nak kate urusan. Sama lah Cek Robi te urusan.
2: Iya, sama ni yang.
0: Iya.
2: Kalau harus tiga ribu uang apa?
0: Galak. Sapi lah dipotong belum?
2: Hah?
0: Sapi lah dipotong belum?
2: Belum.
0: Kapan?
2: Belum ada sapinya.
0: Oh ya sudah namanya. Spesial untuk siapa ini?
2: Spesial buat galau-galau
0: Galau-galau
2: Ucapannya.
0: Selamat Lebaran.
2: Mama lebaran yang korban korban perasaan. Korban lah perasaannya.
0: Cek Sisi korban perasaan.
2: Iya. Sisi tadi panitianya aja. Panitia korban perasaan.
0: Ya. Panitia korban perasaan. Yolah cek itu ya. Kasihan yo. Iya, terima kasih.
2: Terima kasih Nalajin Alfa izin terima.
0: Iya, maaf lahir batin ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu dengan Kicau Mania yang pertama. Kita langsung putar ke terlebih dahulu ya.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bambang Suwaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat informasi segera dari perempat ya, pukul 15.00 jam 3 sore. Ada satu momen unik yang pernah terjadi di Singapura pada tahun 1984. Ini menjadi memori, dan pada waktu itu ada psikoacara yang diadakan di sana dengan tajuk Pesta Jualan Makanan. Dan acara ini diadakan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI yang ada di Singapura pada waktu itu. Seperti namanya, acara ini menghadirkan berbagai macam kuliner Nusantara dalam penyelenggaraannya. Dan penyelenggaraan acara tersebut menjadi obat rindu bagi para diaspora Indonesia yang ada di Singapura pada waktu itu. Dan para diaspora ini berkesempatan menikmati berbagai macam kuliner Nusantara yang tersedia pada puluhan gerai yang ada dalam acara tersebut di tahun 1984. Dan dikutip dari artikel Menjamu Selera dengan Berbagai Masakan dari Indonesia yang terbit di salah satu surat kabar yang edisi 10 April 1984. Kegiatan pesta jualan makanan ini diadakan pada Minggu 8 April 1984 yang silam. Dan acara ini terpusat diadakan di Holland Hill, Singapura. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dan acara ini diadakan atas inisiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Duta Besar Indonesia untuk Singapura saat itu ada Sujat Miko untuk membuka langsung peralatan pesta jualan makanan. Dan acara ini sendiri diadakan dalam rangka menyambut Hari Kartini pada waktu itu. Dan pada kegiatan tersebut terdapat puluhan gerai yang menyediakan berbagai macam jenis kuliner Nusantara. Dan diketahui ada sekitar 20 gerai makanan yang menjual berbagai macam jenis kuliner yang pacar dinikmati oleh para audiens yang hadir pada masa itu. Dan sekarang ya, di Singapura sudah banyak ya yang menjual makanan-makanan khas Indonesia, ya, restoran atau juga kedai dan gerai ya, yang pastinya telah menyebar di berbagai negara. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulu galau-galau di program acara Sriwijaya sore.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang.

hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore galo-galo pendengar, di mana berada apa kabarnya? Ya, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat itu kita harapkan bersama-sama di hari yang penuh kegembiraan ini, merayu ke Idul Adha. Habis motong kuban tadi ya. Di mana? Atau mungkin dapat bagian juga. Ya alhamdulillah ya. Yang pastinya kegembiraan ini dibagi-bagikan dengan yang lain-lainnya. Kalaupun ada niat yang dari dulu-dulu, niat untuk berkuban, saatnya berkuban, dan bagi-bagi untuk wong yang kita cintai, wong yang memang butuh ke, sehingganya pacak menjadi kebahagiaan kembali, balik kembali ke kita. Di hari ini Idul Adha kita nikmati dengan keceriaan, keberkahan luar biasa. Kita buka line telepon di program acara Bepadu, Bepinta atau Bepilih Lagu Dangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, minalaizin warfaizin, wadolah.
0: Iya, sama-sama, Cek Sisi.
1: Iya.
0: Iya, di mana di pelajur?
1: Iya, di pelajur.
0: Di pelajurian?
1: Iya dong, memang di mana?
0: Iya, dah kaget tempat dulur kau, dulurnya di mana kan itu saya.
1: Ih, pengennya di ini ya, po. Pengennya di Arab Saudi.
0: Oh amin, ya doa ke ya, lancar ya bisa rezeki. Oke lah kalau Metro minta lagu apa?
1: Lagu Teman Sejati dari Revina ya.
0: Ah?
1: Teman Sejati dari Revina.
0: Teman Sejati, kita cari dulu kan. Teman Sejati. Boleh kirim-kirim?
1: Kirim-kirim ya.
0: Mm-mm.
1: Buatnya ayah sobari ya.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Mang Putra Banten sama ibu Mang Akbar sama Tante Alisa, Pauzan, Irin, yeah. Rian Sudirman ya.
0: Mm-hmm.
1: Mang Ucu Sako Rambutan, Mang Ucu 035 ya.
0: Mm-hmm.
1: Bobby, Eli, Mang Aspen, Ki Asmi, Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing, Ayang Misko 4410, selamat siang.
0: Iya.
1: Yeah. Sore.
0: Sore dong.
1: Buatnya ini apa Rizwan di Bukit ya?
0: Iya, apa kabarnya?
1: Bareng Pak Darmawan juga.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi wadalah?
0: Siapa lagi, banyak lah sih kok.
1: Banyak memang.
0: Iya.
1: Inilah kalau masuk malah ngeblank ya.
0: Oh, dicatat.
1: Buatnya ini, buatnya kayak Nadia ya.
0: Iya. Yeah.
1: Saru, Rara, Cinta mm-hmm. juga selamat sore ya.
0: Iya.
1: Bang Yus yang ada di jalur juga selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang ada di, oh iya dong, di sana ada siapa, ada Mang Pian, Mang yeah. Helmi ya.
0: Mm-hmm.
1: Mang Tozai juga, BMI juga di sana okay. ya.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi waktu lah?
0: Ya.
1: Untung lagi masuk ini.
0: Untuk galau-galau lah.
1: Buatnya Mang Itham sama Mang Peri di
0: sana yeah, yeah,
1: yang
0: yeah.
1: Rasanya. Mang Iwan di Kertapati bareng kayak
0: yeah. Yeninya
1: ya.
0: Okay.
1: Mang Hendra Widodo juga. Hai,
0: kurasa
1: galau-galau
0: Bella. Halo, galau-galau benar-benar ya. Yo,
1: ucapannya selamat sore Bella.
0: Iya. Yeah.
1: Yo, yang belum dikirim aja. Besok.
0: Iya, yeah, lain waktu.
1: Iya, Mbak Titit. Selamat nah. sore Mbak Titit.
0: Iya. Kira-kira gitu.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Makasih wadalah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mah itu. Di Budi Sisi, silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Cek, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pastoro.
0: Hah?
2: Dengan siapa lah?
0: Siapa lah?
2: Halo.
0: Halo.
2: Foto-foto kemarin.
0: Oh, cacam dengan siapa di mang? Mang Sarwan, Sarman itu.
2: Hah?
0: Syarat ah oh si Igo
2: nah.
0: Igo apa kabar Go?
2: Alhamdulillah berpoir.
0: Iya jarang
2: antum
0: masuk.
2: Gimana antum kabarnya?
0: Baik saja.
2: Alhamdulillah naham ya.
0: Iyo. Mau mana?
2: Lagu apa ini?
0: Lagu dangdut.
2: Lagu dangdut.
0: Iyo. Lagu apa lah?
2: Cinta Satu Malam deh
0: leh. Cinta Satu Malam ngebit ya. Oke lah kalau main tu.
2: Iya, iya. Apa kan?
0: Apa. Oh Cinta Satu Malam dah kati data gitu.
2: Oh dah
0: kati
2: ya.
0: Iya. Yang lain.
2: Oh Pagar Makan Tanaman.
0: Nah deh. Itu boleh.
2: Oke. Okay. Lalamu dah dikunjungi. Cak
0: nyamuk. Pengalaman deh. Abis Pagar tu makan tanaman ya.
2: Iya. Lu kampung halaman tadi. Lama tak dibesuk oleh karena kita apa merantau ni tak mana
0: sih Sibuk saya jadi CEO kan.
2: Iya CEO.
0: Dari
2: Pegeri Jaya
0: eh. Iya, Mansur ke? Pakai Mansur ya?
2: Iya, Mansur ya.
0: Ya, ya okey.
2: Kirim-kirim nih.
0: Boleh diatur nih.
2: Oh, buat si Dodo. Buat Cik Sisi tadi ya.
0: Oh.
2: Buat mengasin sama Cik Asmin.
0: Yo.
2: Mbak Akbar, Kota Banten.
0: Yo.
2: Nadia. Buat Rindu di Sikit eh. Terus Ujuk Sul. Mang Helmi. Rizwan.
0: Yo.
2: Cik Titi. Aku ni tak lupa.
0: Sama je lupa juga.
2: Iya, cara jarang masuk dengan kamu, Cik Dola.
0: Gugup.
2: Cara kami tak pegang jadwal kamu, jadi kami tak tahu.
0: Hari ini nganti ke Cik Gaya tukeran.
2: Oh, tukeran. Eh. Iya. Jadwal kamu tu malam minggu.
0: Ya, Rebu kalau
2: malam minggu. Capri naik tapi.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Oke
0: okay,
2: lah, buat galak-galak.
0: Itu pak, yo. Iya, iya, iya.
2: Oke lah. Oh iya, Mang Pengdi, yo.
0: Oh iya, Mang.
2: Iya. Mang Pengdi di dasarnya, Mang Pengdi langkan juga, eh.
0: Iya, betul-betul.
2: Pokoknya galo-galo lah,
0: ya. Galo-galo, iya.
2: Oke. Ucapannya, selamat istirahat.
0: Iya.
2: Selamat, apa, menikmati hari raya Idul Adha di tahun ini. Oke, makasih banyak waktunya, Cik Dola.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibully ego. Kayaknya catat dulu ego ya. Ego. Oke, jarang masuk ego ya. Halo, Assalamualaikum Bapak Padu.
3: Waalaikumsalam. Bapak Padu, minta pelanggaran gimana?
0: Wong mana nih suaranya, Pak? Eho banyaknya nih.
3: Hah?
0: Daerah mana nih? Halo. Hah?
3: Tigolu.
0: Tiga ulu, Adi.
3: Iya, Cik
0: Adi ya?
3: Apa kabar, Cik Dola?
0: Baik, Cik Adi, kamu berdengir-dengir ya? Iya.
3: Bukan, Cik Dola.
0: Iya, iya. Hah? Ayo, lagunya lagu apa?
3: Lagu ini, Cik Dola. Resiko.
0: Hah?
3: Resiko.
0: Ngapa, Pak, itu? Resiko? Jangan, kalau memang resiko-sikuan ya.
3: Lagu
0: Oh lagu oke okay. Dari siapa tuh?
3: Hah?
0: Lagunya siapa?
3: Dari Cik Dola jadi
0: Resiko
3: dari Irma
0: Irma Erviana. Oke okay, lah ya, ya kita nyamuk ya oke
3: okay. Ada eh?
0: Ada
3: kirim dikit deh
0: boleh
3: untuk Igo tadi Igo pribadi Sisi di ya kemarin Mang Iwan bareng Cik Eni Mang Endal Widodo
0: iya
3: Nadia,
0: Andi,
3: Bimu, Wakset, Rizwan, Simon Pribadi,
0: yeah.
3: Mang Yasin, Selangkan, Mangsen Yasin,
0: yeah.
3: Ada Bakbar, Malisa, Sarul, Larai, Ozan Irin,
0: yeah.
3: Banten, Prajalur, Mang Adi sekarang ini,
0: yeah.
3: Ada Robia Makasih,
0: Cipit,
3: Mbak Wati, Mang Napi,
0: yeah.
3: Dan
0: oke.
3: Iya. Dari di Singerotan.
0: Iya.
3: Yeah. Ada lagi Sapur. Mang Iwan Bonseni. Mang Hendra Widodo ya sudah.
0: Iya, yeah. Sudah. Iya, iya.
3: Mang Helmi.
0: Iya, iya, iya.
3: Yang dalam balai.
0: Iya, iya.
3: Ada Pak Zaki juga.
0: Iya.
3: Galau-galau.
0: Galau-galau. Oke lah kalau itu bungkus.
3: Iya, nak ambil daging korban dulu.
0: Nah, coba saya cicip dikit kayak.
3: Hah?
0: Ya sate kelah.
3: Dalam kelah.
0: Sate kelah oke.
3: Ada salah kelah.
0: Ngapo?
3: Darah tinggi. Daging kambing.
0: Aduh aduh baik. Iya iya iya. Benar benar.
3: Dalam daging sapi ya.
0: Iya iya. Ingat ke bagai.
3: Galak kan?
0: Galak.
3: Ikan terasa ya.
0: Iya lah iya. Yo, jangan lupa ingat ke pas makannya. Iya.
3: Makasih
0: juga. Yo sama-sama dia.
3: Amin,
0: amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, tiga lagu yang bakal kami putarkan untuk pendengar galau-galau. Ya, kita lanjut dengan lagu.

Ya, lalu kita nantikan sekali lagi hiburan di kesempatan siang hari ini. Sama-sama kita akan ikuti dengarkan berikutnya azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya menit ke-24 dari pukul 15.

banyak buayo. Hati-hati silap mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perempat

Sedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur Pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ya, balik lagi tau di sesi yang ke dua ya. Silakan bergabung. Halo, assalamualaikum, Bapak Adu. Ya, tuli dologa-loga, jangan ragu-ragu, nggak meloan ya. Halo, assalamualaikum, Bapak Adu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Yan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana, rumah?
1: Iya, Bapak boleh jalan-jalan tadi.
0: Oh iyalah kalau itu. Nah, lagu apa, Yan?
1: Iya, Haji Sanjo.
0: Oh, keliling.
1: Ini apa? Oma Irama nyanyi belum?
0: Belum.
1: Haji ya, tak Haji.
0: Haji ya. Kami cari dulu kini ya.
1: Iya,
0: tapi
1: Haji dang- ya.
0: Tapi dangdut ya?
1: Iya.
0: Religi tadi
1: ada
0: sih.
1: Ada yang bukan dangdut.
0: Kalau Haji kita tidak ada, tapi adanya Opik, tapi yang religi.
1: Ada Roma Haji.
0: Oke, yang ini coba ya, kita coba ya.
1: Iya.
0: Ya, ayo kirim-kirim itu siapa?
1: Siapa ya? Buat Cici tadi ya. Buat Fauzan, buat Akbar, buat Irin ya, buat Putra Banten ya. Terus buat Bang Ujuk juga ya. Terus tadi buat Pak Jena, Iska ya. Mang Igo juga ya. Terus buat Tobi ya, Eli.
0: Iya.
1: Rizwan, Adi Pitong, Saudara Anggi ya. Ucapannya dalam kompak salam persaudaraan ya. Spesial pada Hesit sayang ya.
0: Iya.
1: Ucapan lagi terima tamu
0: saya. Oke. Okay.
1: Banyak tamu.
0: Benar Ami ya.
1: Iya, ucapannya selalu jauh kesehatan belah. Sayang jauh ya. Iya, ada lagunya?
0: Iya, ada.
1: Ada kan?
0: Iya, ada, siap.
1: Iya, buat Mang itu Hati Dola.
0: Iya.
1: Petugas mau bisa selalu ya.
0: Aha.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mau itu sikok lagi. Dua lagi ya. Yang pengen berpadu ya, bawa pinta lagu dangdut. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Cik Dola.
0: Yo, apa kabar Cik?
3: Baik Cik.
0: Iya. Oi.
3: Aku tadi nelpon ke HP Cik Dola.
0: Ngapo?
3: Ada nak ngobrol.
0: Oh, di rumah.
3: Oh, di rumah.
0: Iya.
3: Oh. Ada mak ngobrol di sini. Lah nepis lah ada orang enggak ngato ya aku di itu je.
0: Apo?
3: Di online-online ini lah.
0: Ah, ada sedih
3: dengar. Ada orang kurang ajar je.
0: Kurang ajarnya orang itu. Tapi tak usah dengar ke doa ke baiklah.
3: Iya, biarlah je. Kurang ajar. Buang tu terlalu kurang ajar kalau.
0: Iya.
3: Lah hampir 2-3 bulan lah orang kasi malu ke. Kasi malu lah orang kasi menapa anggap gila lah.
0: Iyalah, iyalah. Doa ke yang dah ini biar sihat. Iya.
3: Tolong ditepis juga lo,
0: Be. Iya, siap.
3: Iyalah. Itulah cak aku terpendek belakang macam.
0: Iya, iyalah lagu apa?
3: Punya tahu ni lubung ni.
0: Iya, lagu aku. Lagunya lagu apa?
2: Ya, minta lagu dia.
0: Lagu apa?
2: Lagunya cuma satu dari
0: Ayu. Cuma Raya, satu. Makasih. Ya langsung pingsan dengan cowok ganteng tadi. Ayu Saraya ya siap.
2: Dikit,
0: boleh diaturin.
2: Untuk Cik Akbar dengan Adi Pitong, Mang Adi Sebarami. Untuk Nyoma Indra Widodo dengan Cik Kartini, Mang Iwan dengan Cik Kenny. Terus ya. Mang Putra Banten.
0: Yo.
2: Terus yo untuk Simon pribadi. Untuk Siti Asia, Siti Aisyah.
0: Ya ya ya ya.
2: Yasin.
0: Okay.
2: Untuk Rara Sahrul, untuk Nadia di Sukabangun.
0: Yo.
2: Galo-galo,
0: Cek. Galo-galo. Ya,
2: iya, iya. Lahir batin, Cek, ya.
0: Sama-sama, Jasmine.
2: Iya, Cek.
0: Yo.
2: Mudah-mudahan, Cek Dola sekeluarga sehat.
0: Sama-sama. Amin, amin. Sama-sama. Yo, amin. Sama-sama kami doa juga, Peti. Ya, amin.
2: Assalamualaikum untuk Cek Ika, Cek.
0: Ya.
2: Yo. Untuk Cek Dola, selamat itu. Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Libur, Jasmine. Jatuh, ya. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Bapak Adu, dengan siapa di mana?
4: Mbok Wati.
0: Mbok Wati. Mbok Wati, apa kabar, Mbok?
4: Alhamdulillah.
0: Apa dia menu lebaran siang ini?
4: Apa? Ada daging kambing, jonggong.
0: Nak diapo ke?
4: Tahu anakku nak diapo.
0: Ya, nak sate.
4: Sate kali.
0: Payah-payah dia tu. Lagu apa, Mbok?
4: Lagunya
0: apa pecah piring tuh? Pecah piring, entah apa lah pecah piring.
4: Ya dari Bunda Rita.
0: Jangan ngamuk, Jek.
4: Jangan ngamuk.
0: Ayolah kalau minta kirim-kirim boleh.
4: Kirim-kirim ya.
0: Heeh.
2: buat Adi Rantawalai. Mang Bus, Ibu.
0: Yo.
2: Bapak Effendi Langkam sama Gete ini. Rizwan di Bukit. Yasin Tangga Bontong. Iwan Yeni. Hendra Widodo, Hendra Kayangan. Sudahnya siapa yang Yo Adi Pitung tadi ya.
0: Yo.
2: Adi Pitung, Sarul, Lara, Clara Eka, Nadia, Ujik Gako Rambutan, Mang Tozai di Uha, Robi, Ramakati, itu deh Kak Cidola.
0: Yo, makasih yo.
2: Yo, minal aidin ya Kak Cidola.
0: Sama-sama yo.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Wati pemulutan ya. Okeylah kalau begitu kita datang ke 3 buah lagu dan sudah kami siapkan telur galau-galau.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ya, kembali kita di Bepadu ya, sesi yang ketiga ya. Dor. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Bepadu, saya
0: dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita, waduh.
0: Anggita, apa kabar Anggita?
1: Alhamdulillah, baik, Mbak. Okay.
0: Iya, sama-sama Anggita. Iya, lagi santai ya.
1: Iya, lagi santai.
0: Oke lah kalau begitu. Lagu dangdut apa kita?
1: Lagu dangdutnya dari Hep Suara Tak Ikhlas Mah. Tak Ikhlas.
0: Lagu dangdut biasa, jangan lagu Jawa.
1: Sejauh
0: kan ya? Iya.
1: Menepi deh.
0: Hah?
1: Menepi.
0: Menepi.
1: Iya, dari Hep Suara juga.
0: Boleh. Menepi. Jam. Siapa namanya? Happy Asmara ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Ya, diaturin kirim untuk siapa?
1: Kirim salam yang masuk-masuk tadi.

0: tanpa terkecuali.
1: Oke, jaga mulut.
0: Terima kasih,
1: terima kasih yo.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu kita angkat lagi lantai pun. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Halo, istri masuk.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, laju masuknya. Bayu datu ni.
2: SP ini.
1: Iya, SP datu SP.
2: SP dari Kesawati ini.
1: Siap, iya.
2: Apa kabar dulu?
1: Baik, lur. Lagi di mana? Di rumah.
2: Lagi.
1: Halo.
2: Nah, ayo lagi sapi ini.
1: Hah?
2: Ya, daging sapi ya lah.
1: Di mana? Di rumah. Banyak dapat.
2: Ah, lah. Sikok kupon je dah lah.
1: Sebungkus.
2: Ah, sikok
1: kupon kilo kan? Yo, jadilah. Ah, jadi.
2: 120 itu nak beli.
1: Pacar rendang.
2: 140 nak beli.
1: Iya, heeh. Ah. Iya.
2: Lagu apa kita ni?
1: Lagu dangdut.
2: Oh, dangdut. Oi, dah nyangkut masuk aku.
1: Iya.
2: Tuk pencet.
1: Lanjut.
2: Fungsinya lagu tancap
1: ni. Nih kuatnya ni.
2: Iya, tuk ni langsung masuk.
1: Biasa dah masuk.
2: Ah, lagunya dari BGZ.
1: Apa tuh?
2: Siksa kubur.
1: Siksa kubur, boleh.
2: BGZ. Iya, kalau dia lagunya Cak Kroki. Pencet-pencet. Triunya pencet.
1: Iya, siap.
2: Ah, jangan mononya. Kalau mononya dia Kroki dia.
1: Iya, Cek.
2: Ah, kita kirim ya.
1: Boleh.
2: Kita kirim buat Rizwan ibu ki. Akbar, Ranta Bayu. Terus Habib itu. Terus Adi Sukarani. Ah, satu lagi. Ah, malu kok lama sih kita.
1: Iya.
2: Di ruang kerja wong.
1: Cacau.
2: Ah, ini siapa tu?
1: Raju.
2: Ah, Andra.
1: Ya.
2: Terus ini siapa? Cik Asmi di Waitam
1: Iya Cik.
2: Terus Nadia Terus Maidas Kacinta
1: Betul.
2: Kita tengah lain Arni Sukarami Terus Siti Aisyah
1: Iya.
2: Di KM 10.
1: Betul.
2: Ada lagu yang cik
1: Ada tenang wai.
2: Sip. Berapa kok lagu dua pun ya
1: Pak?
2: Kalau yang terakhir ini macam mana?
1: Kenapa?
2: Lagu Lebaran
1: Iya.
2: Suci Lebaran.
1: Lagu apa tu?
2: Suci Lebaran dari Yen Siti Aliza.
1: Kami cek lukin ke?
2: Ada apa itu?
1: Suci Lebaran.
2: Latin M.
1: Suci Lebaran deh. Iyalah. Okey, siap.
2: Itu buku skill galau be.
1: Okey, kalau galau ya.
2: Dari ujung sampai ujung ada
1: ya? Iya.
2: Dari Keramasan ke Kes
1: Kululu. Iya.
2: Ah, itu biasanya orang.
1: Oke.
2: Lagunya ditunggu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga lagu, tiga penelpon. Oh, belum ya. Baru dua. Oh, cacau. Bolehlah buka lagi kalau itu. Agak ngeblank ya. Ya, di 0711351656. Sikap lagi ya. Halo, assalamualaikum. Bapak Padu.
3: Waalaikumsalam. Bapak itu Pita lagu dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Cek Fauzan, Banyuwangi.
1: Baik, Fauzan agak. Apa kabar Cek Fauzan?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Cek Fauzan dengar lagu apa?
3: Lagunya aku bukan ini Rawan aja Cek Dora dari Nazar.
1: Nazar, oke lah. Kirim boleh tuh.
3: Kita kirim buat yang baru saja ada Simon Cek Dora ya. Buatnya mengadik di Sukarame, Cak Dipito, Cak Nadia, Cak Anggi juga, Cak Andra. Terus buat lagi Cak Asin sama Cak Minyo.
1: Ya.
3: Ada Cak Putra Banten, Cak Akbar, Cak Ingin, Cak Isi juga.
1: Ya.
3: Ada Cak Rizwan, Cak Indra Widodo, Cak Iwan juga. Ada Cak Ita, juga ada lagi Cak Eli, Cak Robi. Ya. Ada Cik Zainal juga, Pak Pendi di Langkan, yang Pendi Gasing Laut. Terus buat ini, siapa itu namanya? Mbak Wati ya, sudah masuk tadi ya.
1: Iya.
3: buat lagi Cak Rudi di Sungai Lilin. Dan buat galau-galau balas.
1: Buat galau-galau ya. Oke oke oke.
3: Buat nyawa Cak Dola sama tugas sampai tuntas ya. Oh iya Cak, kalau di sini perempat atau malam tuh galak ngilang.
1: Nice, ngilang-ngilang ya. Iya.
3: Kalau siang ini masih lemah Pak Cak, kita monitor kan.
1: Iya Cak.
3: Kalau malam galak ngilang Cak Dola. Informasinya itu baik Cak Dola ya.
1: Oke, makasih Cak ya.
3: Terima kasih Cak Dola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita langsung beng ya, dari informasi itu tadi mendendangkan kita informasi ke juga untuk galau-galau ya. Masih ada kesempatan tuh sesi yang tiga nanti insyaallah, mudah-mudahan ya. Oke, lur kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini untuk galau-galau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita lanjut kembali dulu dengan program Bapadu untuk sesi terakhir dan hanya untuk satu penelpon ya. Dua penelpon, boleh silakan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Dola.
0: Yo, apa kabar?
1: Baik, Pak Dola.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo juga, Pak Dola.
0: Dengan siapa nih, halo?
1: Robi, Pak Dola, terima kasih.
0: Oke. Langsung cek suara lagunya boleh?
1: Lagunya ini Pak Dola. Bodoh amat Pak Dola.
0: Bodoh amat dari bodoh.
1: Julian Tio dengan Iksan Pak Dola.
0: Oh, yang baru ya. Oke, kirim-kirim cek Robi.
1: Salam buat Mampen Akan Dalam yang Mampen Gasing. Ada Eli di Gandos ya. Ada Pitung tadi masuk ya di sisi. Dan untuk Rian tadi
0: yang nyanyi siapa tadi Bodo Aman?
1: Julian Vio.
0: Oh, Julian bukan Yunita Firdaus bukan ya?
1: Bukan itu
0: 3-in-1 ya.
1: Julian Vio dengan ini, dengan Iksan
0: Bodo Aman. Ntar kita cek dulu ya. Ya, boleh sambil nyari-nyari gitu.
1: Ya udah itu baik, kalau gue kena emosi kok lagi kan.
0: Vio ya?
1: Vio, Julian Vio.
0: Julian. Oke, okay, kalau gitu.
1: Ada kan jadwalnya?
0: Lagi dicari. Oke, okay, ada.
1: Untuk jadwalnya, mau lihat batin jadwalnya.
0: Yo.
1: Makasih waktunya jadwal.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan untuk penelpon selanjutnya. Kita jenguk apakah satu orang atau dua orang ya? Kalau pastinya dua orang ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana? Eli, apa kabar sih Eli?
2: Alhamdulillah baik-baik. Sayang.
0: Oke, okay. Ya, laju. Payo udah terus cek.
2: Cari lagu yang terbunuh rindu. Cik.
0: Terbunuh?
2: Tapi lupa siapa nyanyinya. Duet lagunya.
0: Lagunya ada duet?
2: Iya duet.
0: Mau tak kira pakai duet lagunya? Terbunuh rindu. Terbunuh rindu.
2: Aduh dong,
0: iyalah.
2: Iya, minta iya. Dikit dong apa dikasih.
0: Aduh galau, kenapa ya?
2: Minta duit pun dikasih.
0: Kalau dekat, kalau jauh, dong. Iya kalau ada, kalau dekat nah itu. Iya. Terbunuh rindu apa terbunuh sepi?
2: Terbunuh rindu deh.
0: Iya.
2: Terbunuh. Ya, terima kasih yang
0: kok. Kirim-kirim boleh tuh. Kirim yang nyanyi kok. Yang nyanyi siapa?
2: Kurang tahu sih tuh.
0: Terbunuh rindu. Andrigo kan?
2: Apa?
0: Andrigo, lanang, Tino.
2: Duet dia sih.
0: Duet terbunuh rindu siapa?
2: Kalau
0: enggak
2: kasih yang siapa boleh sih.
0: Oke lah kalau itu.
2: Lanang.
0: Ya.
2: Oh, jadi loh yang
0: ya. Kirim-kirim lah, ya lanjut.
2: Sisi waktu terakhir Robi tadi. Mak Ojo, dua-duanya makan, dua-duanya makan.
0: Aku makan kambing. No. Iya.
2: Sapi kambing kat sini. Untuk, ayo kita
0: nyanyi
2: kacang ya.
0: Kenapa?
2: Ada Kerry.
0: Ada cowok nyanyi berdua ya.
2: Iya, ada dah pokoknya.
0: Ah, kita coba penyanyi.
2: Cewek terserah.
0: Kita putar ke pokoknya.
2: Ah, baik. Cek Dora.
0: Ngapo?
2: Siaran be.
0: Sama-sama, Cek. Sudah, Cek, alhamdulillah.
2: Siapa
0: yang masak? Ya masak rumah lah, masak beli.
2: Oh, yang beli kami lah masak yang ini yang baru hari ini.
0: Beli mahal rendang. Masak dewek.
2: Oh, mahal.
0: Iya, makanya belajar masak.
2: Aku cek gratis.
0: Iya, enggak kira di sini. Sampai jam 8 kita sini.
2: Oh, insyaallah.
0: Iya, iya.
2: Yo,
0: makasih yo.
2: Dadah,
0: yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita dendang ke lagu ya. Dengan masih ada kesempatan ya. Mohon maaf ya. Boleh silakan ya. Masih ada kesempatan sekitar 3 menit lagi. Halo, assalamualaikum. Yo, Dodong, jatuhi dong. Logo Dodong.
3: Mabuk duit.
0: Oke.
3: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabuk duit payulah kalau macam ya. Eri susan ya. Okeylah kalau itu simpan dulu ke sini. Ya dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, ingat Pro 4 dimana? Masih sengat dari Pro 4 di pukul 17.00 atau jam 5 sore. Stok daging pada saat hari raya Idul Adha seringkali melimpah. Berbagai hidangan khas berbahan dasar sapi maupun kambing ya, dagingnya biasanya langsung disajikan untuk dinikmati bersama keluarga dengan olahan-olahan yang luar biasa. Menu populer seperti gulai, sate, tongseng hingga rendang hampir dipastikan selalu hadir di meja makan. Tapi sebenarnya untuk dolor galo-galo pacak menyulap daging kurban atau daging yang ada tersedia di kulkas ya menjadi menu-menu lain yang tidak kalah lezat, khususnya daging sapi. Salah satu opsi masakan praktis yang pacak menjadi pilihan cerdas adalah menu beef teriyaki atau daging teriyaki. Dan menu ini juga yang menjadi alternatif olahan daging kurban yang lebih sehat selain menu bersantan. Nah, menu khas Jepang ini dinilai sangat praktis karena tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Bahan dan cara buatnya juga mudah, cocok banget untuk kita hidangan pilihan untuk disajikan saat Idul Adha. Dan informasi selanjutnya,

0: Ya, kali ini cara sehat untuk mencairkan daging kurban agar tetap aman dikonsumsi. Nah, dulur ya, mencairkan atau membuat lembut kembali daging kurban dengan cara tepat ya, sangatlah penting menjaga kualitas karena berasal mungkin di freezer atau dimasukkan kulkas. Nah, untuk menjaga kebersihan serta keamanan sebelum proses memasak dilakukan, kesalahan saat mencairkan daging beku dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi keluarga. Dilansir dari data laman internet, pengolahan daging bukan cuma penting saat proses memasak, tapi juga ketika tahap pencairan dilakukan. Cara mencairkan daging yang benar membantu memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga dan aman dikonsumsi setelah dimasak sempurna. Daging beku yang disimpan dalam freezer perlu melalui proses pencairan secara bertahap atau perlahan-lahan, dan sebelum kembali digunakan untuk kebutuhan masakan. Langkah pertama dianjurkan yaitu memindahkan daging dari freezer menuju bagian paling dingin dalam kulkas tanpa membuka kemasannya. Terus kemasan atau plastik pembungkus sebaiknya tetap digunakan selama proses pencairan berlangsung untuk mengurangi risiko paparan bakteri dari lingkungan. Nah, proses pencairan perlahan di dalam kulkas membantu suhu daging meningkat secara stabil tanpa memicu pertumbuhan bakteri berbahaya. Pencairan daging menggunakan kulkas baiknya dilakukan sejak malam hari sebelum daging diolah menjadi berbagai jenis hidangan keluarga. Lama pencairan biasanya berbeda tergantung ukuran dan ketebalan daging, mulai berapa jam hingga benar-benar tidak membeku lagi. Jadi jangan gunakan untuk dicairkan langsung atau direndam air ya. Ya, dulu kita lanjut kembali. Kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: ya pelosiran gitu kali ini ya, pacak ke Lubuk Linggau, pacak ke kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Tapi kita bakal main agak jauh dikit ya, soalnya gini, yaitu di Pangalengan ya, di Bandung Selatan. Pesona keindahan alam Bandung Selatan sudah sejak lama terkenal di kesatiran negeri. Selasikonya saat ini banyak dikunjungi adalah perkebunan teh cukul di Pangalengan. Hamparan hijau kebun teh bagai permadani membuat siapapun yang berkunjung pasti betah untuk berlama-lama di tempat ini. Dan suasana asli tanpa polusi ditambah dengan udaranya yang sejuk menjadikan perkebunan teh cukul ini ya sangat cocok untuk dijadikan tempat melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dan perkebunan teh cukul ini menggunakan kendaraan roda 2 bisa ya, atau roda 4 ya, dengan jalurnya nyaman ya. Dan sepanjang perjalanan kendaraan pribadi yang lewat Warawiri ya, ada bus pariwisata juga, terlihat cukup banyak melakukan jalur berkelok menuju ke destinasi wisata tersebut, apalagi pada saat libur-libur panjang ya, akhir pekan juga. Nah, sesampainya di sana, ya ada kabut tipis pun terlihat masih menggantung di atas hamparan pucuk pohon teh yang terjenguk berwarna hijau sejauh mata memandang. Dan beberapa warung kecil di sisi kiri kanan jalan pun terjenguk sudah mulai didatangi para wisatawan sekedar untuk menyeruput segelas kopi panas. Dan selain cukul, di Pangalengan Manyari juga banyak spot wisata alam lainnya yang disulap menjadi destinasi wisata kekinian yang banyak digandrungi masyarakat atau para wisatawan. Ada pemandian air panas dan spot camping juga bertebaran di sana. Singgonyo, wisatawan memiliki alternatif wisata pilihan. Nah, untuk menuju perkebunan teh cukul yang beragam objek wisata lainnya ini di Pangalengan, wisatawan pun kini hanya harus bersabar saja dari kemacetan yang sering terjadi. Sementara untuk akses jalannya relatif sudah sangat mulus. Jadi permasalahan cuma galak macet bae ya, jalur transportasinya. Tapi kalau ketika sananya sudah jalannya sudah mulus, dan ya pilihlah hari-hari yang bukan hari libur kalau biasanya, atau cuti lah ya, agar bisa menikmati ya kenyamanan ya berwisata. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

bayi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Ya, kita cukupkan sampai sini program acara lagu-lagu Sumsel. Nanti kita akan kembali di rangkaian program acara selanjutnya, yaitu berlangsung sesi kedua ya, untuk wisata pelesiran budaya. Dan kali ini kita akan dendangkan lagu-lagu bernuansa religi islami, diawali dari Wa Ahla ya, dari Nada 7 dan beberapa lagu lainnya.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, lalu kita akan bergabung bersama Pro 1 RI Palembang guna mengikuti persiapan pengajian kita secara dan juga azan berduka dan maghrib untuk wilayah Kota Palembang nantinya.

0: 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu religi pendengar, dan saat ini waktunya kita ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran untuk surah Al-Ahzab ayat 38 sampai dengan 48 dibacakan oleh Qori kita Mir'an Zikri STHI ya, dan Maghrib oleh Kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.
2: Ya, kita kembali ke perempat di Palembang dan dulu-dulu sudah terdengar berdengar azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan yang pastinya, ya semoga amal ibadah kita dapat terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin, dan semoga apa yang kita lakukan berkah untuk kita galau-galau. Dan kita lanjutkan kembali seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini dengan diawali dengan semangat yang luar biasa nantinya, apalagi bisa berkumpul bersama anggota keluarga karena menikmati libur pada hari ini ya. Dulu galau-galau, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi Islami.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Dulur, kita lanjut kembali dan tentunya dengan ya, informasi dan juga hiburan ya di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini kita tunjuk tips menjaga untuk jaga kolesterol tetap aman saat hari raya Idul Adha ya dan beberapa hari ke depan. Hari Raya Idul Adha tentunya identik dengan umat Islam yang melaksanakan kurban. Umumnya berupa kambing, sapi, dan domba. Daging kurban merupakan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Nah, daging ini biasanya diolah menjadi beragam olahan yang menggugah selera. Kondisi ini membuat konsumsi makanan berlemak cenderung meningkat. Apalagi tambah dengan jajanan atau makanan yang disuguhkan pada saat hari raya. Sebagian masyarakat bahkan mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan saat Idul Adha. Biasanya dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol. Nah, kolesterol tinggi atau dibiarkan dapat membuat pembuluh darah menyempit dan mengeras. Kondisi inilah yang akan membuat dulur-dulur rentan mengalami berbagai penyakit. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat saat Idul Adha, ya pada atau saat hari-hari besar lainnya, atau menikmati hidangan dengan nuansa daging, ya, ini menjadi penting diperhatikan. Langkah ini membantu jago kesehatan selama menikmati hidangan. Dan melansir dari laman Kemenkes, salah satu anjurannya ialah menetapkan atau menerapkan pola makan bergizi seimbang. Masyarakat disarankan membatasi makanan tinggi kolesterol serta memperbanyak sayur dan buah. Jadi bukan tidak diperbolehkan atau ya dihindari, tapi disarankan untuk membatasi ya. Dan ditambah dengan menikmati mengkonsumsi sayur dan buah juga. Hindari mengolah bagian daging yang memiliki banyak lemak. Jadi dibersihkan dulu ya pastinya. Pastikan daging juga dimasak hingga matang sempurna. Dan makan makanan hidangan daging yang cukup banyak ini juga perlu dibarengi aktivitas fisik ya, olahraga yang pastinya atau ya bergerak lah ya. Anjurannya yakni berolahraga rutin selama 30 hingga 60 menit. Olahraga ringan pun sudah cukup kalau kita memang lakukan pada saat ya suasana pagi atau sore hari. Karena masih bisa dilakukan di sela aktivitas selama hari raya berlangsung. Dan masyarakat juga diminta memperhatikan gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Gejalanya antara lain mudah mengantuk, ya, pegal tengkuk ya seperti biasa lah ya, dan nyeri dada. Apabila keluhan tersebut muncul, sekencangnya melakukan pemeriksaan kesehatan dan masyarakat dianjurkan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Ya tadi mengenai tips ya, kalau punya mungkin sudah ada bibit di kolesterol atau sudah pernah kena kolesterol atau terkena kolesterol ya, untuk menjaga agar jangan kolesterol jangan naik ya. Ya dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 ya dengan lagu-lagu bernuansa religi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Ya, satu lagu lagi ya kita putarkan di kesempatan malam hari dengan nuansa Halloween. Setelah itu kita akan kembali dengan pelesiran dengan sesi budaya dan tradisi. Kali ini Pasir Putih bersama Zalzalah Gambus.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian pelosian budaya dan tradisi. Dan kali ini ya, kita enjoy informasi mengenai Festival Lampion di Candi Borobudur telah dikonfirmasi dan siap menjadi atraksi puncak yang paling dinanti. Dulur nak nonton ya, dan ada beberapa tips yang bisa diambil ya atau digunakan untuk melihat Festival Lampion Waisak di Candi Borobudur 2026. Festival Lampion Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah kembali diadakan kegiatan ini di salah satu puncak perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Yang pertama, pihak panitia biasanya menyediakan dua kategori tiket yang berbeda. Jika membeli tiket pelepasan lampion, maka dulur akan mendapatkan akses ke area dalam atau ring 1, lapangan utama. Sementara tiket penontonnya baik, cuma diperbolehkan jingok dan memotret dari area luar pagar pembatas yang sudah ditentukan. Pastikan dulur mengecek kembali jenis tiket yang dibeli agar ekspektasinya sesuai dengan regulasi di lapangan. Yang kedua, ya, karena acara ini merupakan rangkaian ibadah hari besar keagamaan, pengunjung diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan berwarna putih polos biasanya. Menggunakan pakaian berwarna mencolok atau terlalu terbuka akan membuat dulur terjingak salah kostum ya, dan tidak dia terhormat ya, atau tidak menghormati keakraban, tidak menghormati kesakralan acara. Bahkan pacar dilarang masuk oleh petugas keamanan. Yang ketiga, kemacetan di sekitar kawasan Candi Borobudur saat malam Waisak selalu berada di tingkat yang ekstrim atau ramai nian. Jika dulur membawa kendaraan pribadi, mobil atau motor, ya dulur ya akan kesulitan mencari tempat parkir resmi dan risiko terjebak macet total. Dan yang keempat, hormati prosesi keagamaan, jaga ketenangan. Perlu diingatkan dengan bijak bahwa pelepasan lampion di Borobudur adalah rangkaian penutupan ibadah Hari Raya Waisak, bukan sekedar festival hiburan. Oleh karena itu, sangat dilarang untuk membuat kegaduhan atau keramaian, bercanda berlebihan atau berteriak-teriak saat lampion mulai diterbangkan. Dan yang terakhir, festival biasanya baru selesai sekitar pukul 11 malam atau bahkan dini hari, dengan jumlah massa yang mencapai belasan ribu orang. Nah, proses keluar dari area candi menuju ke tempat parkir atau jalan raya akan memakan waktu yang cukup lama dan menguras emosi jika kita tidak sabar. Jadi diharuskan sabar saat selesainya acara ya. Itu tadi 5 poin yang mungkin bisa dipakai ya, kalau mungkin berada di Magelang atau di Jogja atau di dekat dengan Candi Borobudur yang melihat langsung, yang menonton langsung Festival Lampion ya, Waisak di Candi Borobudur 2026. Dan suasananya biasanya malam ya, dilaksanakan dari sore ke malam, bahkan malam ramenya. Nah, dulur galau-galau, kita lanjut kembali hiburan dan informasi dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk dulur galau-galau di kesempatan malam hari. Kita menuju ke Prabu Mulih ya, dengan Dusun Kelahiran.

Ya, Lur Galo-Galo, nanti pukul 19.00 kita akan isi dengan ada budaya pantun di GS Rumpun untuk dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Dan pukul 20.00 jam 8 nanti ada drama Tiga Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di depan Ka'bah. Dan nanti ya transisi bersama rekan Cek Kaya yang akan memandu acara selanjutnya. Dan dulu galo-galo kita isi kembali dengan lagu-lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari. Kali ini mengenai ikan asap ya, atau iwak sale kalau di bahasa Palembang. Nah, ini kita menuju ke Pantai Tanjung Pandan Kaur ya, Bengkulu atau Bintuhan. Pelaku usaha ikan asap di Pantai Tanjung Pandan Kaur Tengah bersiap menyambut lonjakan permintaan ikan asap selama musim Idul Adha. Mereka menambah produksi hingga ratusan kilogram ikan asap agar demi memenuhi kebutuhan wisatawan. Persiapan ini dilakukan mengingat tingginya minat pembeli terhadap iwak asap ya, yang di setiap momen libur hari besar. Berbagai jenis iwak laut yang menjadi favorit konsumen telah disediakan dalam jumlah besar. Menurut salah seorang penjual, yaitu bernama Salihin, iwak-iwak ini didapat langsung dari nelayan setempat dan diproses menggunakan teknik pengasapan tradisional. Langkah ini dinilai mampu menjaga kualitas rasa serta daya tahan iwak. Selama libur hari besar keagamaan, kawasan wisata pantai menjadi pusat keramaian yang mendatangkan berkah. Dan bagi para pedagang, selain warga lokal, banyak pendatang menjadikan ikan asap sebagai buah tangan oleh-oleh yang wajib sebelum kembali ke daerah asalnya. Dan peningkatan stok ini diharapkan dapat mengantisipasi kehabisan barang di tengah ramainya wisatawan. Dikarenakan omset para penjual biasanya mengalami kenaikan signifikan pada momen liburan panjang. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88.4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perkembangan zaman. Ia menjelaskan saat ini masih banyak generasi muda yang lebih tertarik menghabiskan waktu di coffee shop atau mengikuti tren wisata modern dibandingkan mengunjungi destinasi sejarah. Kondisi tersebut membuat sejumlah tempat bersejarah seperti Gedung Kertia, Museum Sunda Kecil di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng masih sepi pengunjung. Selain itu, minimnya informasi yang menarik mengenai lokasi wisata sejarah juga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat untuk datang dan mempelajari sejarah daerahnya sendiri. Dan menurutnya, tantangan terbesar dalam memperkenalkan wisata sejarah kepada anak muda adalah cara menyampaikan informasi yang sering dianggap terlalu kaku dan kurang relevan dengan gaya hidup generasi maini hari. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, dulu selama lebih kurang 45 menit ke depan kita isi dengan budaya pantun tiga serumpun dalam rangkaian hari spesial Idul Adha.
1: Program berbalas pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI RTM RTB tahun 2026. Bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
3: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
2: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
3: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
2: Betul lah tuh, sila.
3: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
2: Nak beli tas.
3: Baik, silakanlah Kanda saya untuk dapat memperkenalkan
2: Kota Batam,
3: diri.
2: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
3: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
2: Ewa.
3: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
2: Oh.
3: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
2: Oh, itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
3: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
2: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
3: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
2: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
3: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Baik, sila duduk.
1: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
0: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, ya.
1: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
0: sila apa tuh?
1: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
0: Baiklah kalau begitu, ya.
1: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang memengail diiksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
1: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
0: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
1: Sayangku, siapa nih?
0: Bahaya nanti, ya.
1: Saya. Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
0: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Yes. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau. Terima kasih.
1: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
1: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
0: Memang memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
1: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
0: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
0: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
1: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
0: Latu yang
1: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
1: Melayu.
0: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah.
7: Amin ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
0: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
1: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telik-telik nama abang ni Syahrudin.
0: Betul gitu. Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha untuk semua.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Abang Nazri.
0: Baik, selanjutnya. Ah, ini apa dikata tadi macam passion dia ini memang terpukau lah ya.
1: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
1: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
0: Oh, Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
1: Saya persilakan.
0: Sila.
10: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
0: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam dari RTM menyambung warisan.
0: Selamat Hari Raya
10: Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
0: Terima kasih QQ ya.
1: QM DJ QM.
0: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idolatha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
1: Betul sekali. Kalau tuan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
0: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
1: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
0: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari
11: ini? Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
0: Zati, jangan salah tengok.
1: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
11: Okay.
4: Saya hadir.
11: Okay.
4: Hadir.
11: Dengan saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
11: Pergi bekelah ke pekan tua. Buat keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
1: Kak Zati, balas Kak Zati.
0: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
11: Oh, never.
4: Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
11: Deg-degan.
4: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
11: Yeah. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
4: Bisa masuk.
1: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
0: Esok.
1: Dipersilakan.
11: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh. Zati.
11: Ya. Sebenarnya Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun ya.
4: Iya.
11: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
11: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual. Dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
11: Jauh ya. Kau main jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tu, firasat.
11: Feeling good ya.
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
11: Dengar jawapan saya ya. Gemba takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa memang berdua nih.
1: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
0: Jadi Besok. Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
1: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
0: Bang Neldi, sila.
12: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
1: Betul.
12: Nak ambil yang berdelau di situ.
1: Siapa tu?
12: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
0: Cia.
9: Kalau yang jualnya pesegak bergaya.
0: Aduh.
9: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
12: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
9: Silakan.
12: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
9: Nak saya jawab?
12: Silakan jawab.
9: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
12: Alhamdulillah.
9: Saya jawab, ya. Takut, ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
12: Nampak cantik. Ni apa, pakaian Perak?
9: Ini pakaian Puteri Perak.
12: Cantik. Tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
9: Dia minta pakaian pengantin. Kalau saya pakai pakaian
12: Perak. Siapa ni?
1: Okay. Ni siapa?
13: Duduk.
0: Sabar.
1: Sabar.
0: Sabar, bawa tenang. Jealous dia kata,
12: Bang, tolong dijaga anaknya,
9: sabar,
12: Bang.
9: Sabar, Julia, sabar.
0: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
9: Abangnya masih kosong lagi, kan?
12: Teruskan, Cik Diani.
9: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
12: Okey. Saya jawab, ya.
9: Silakan.
12: Jangan.
9: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang, tahan. Ya, kiri kanan.
12: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha, madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
9: Ya, sabar ya Julia.
1: Terima kasih.
9: Kita kan tengah beraya.
12: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
9: Jadi saya yang barulah. Okey.
14: Jangan cari saya nanti, ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
1: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
0: Bang Nazri, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih, ya.
13: Cari Julia.
1: Okay. Bang Nazri,
13: Julia tinggalkan.
0: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
13: Makan roti bersama kaya.
0: Sedap.
13: Sila Julia bersama saya.
1: Tak apa Julia.
14: Saya pindah.
13: Alah.
1: Secepat itu hati Julia berpindah, ya.
0: Silakan.
14: Assalamualaikum, Bang Nazri.
13: Waalaikumsalam, Julia.
14: Sehat, ya?
13: Alhamdulillah.
14: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
13: Hai saya.
14: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
1: Pandai pula mengurat budak ni, ya.
0: Boleh. Okey, sila Bang Nazri.
13: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
14: Boleh.
13: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
14: Terikat selamanya. Baik. Kenapa, Bang?
13: Terpana.
14: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli.
8: Asyik.
6: Yeah. Saya beli ya?
8: Boleh. Mana bantunya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh dia.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Dekat.
6: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Ui.
6: Air apa? Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
6: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
10: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
8: Okey. Sekejap ya, minum kelapa sekejap. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
8: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
6: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
6: Oh.
0: Eh, wah, luar biasa.
6: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
8: Sila Julia.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Wih, sial.
1: Ada ayam dia.
6: Bunyi dia.
8: Bunyi.
6: Tanda fajar gantikan bulan.
8: Dah malam.
6: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri.
8: Ya. Yeah.
6: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey. Dengar ya.
6: Boleh.
8: Sila abang ajar ya.
6: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari Raya Kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
0: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
1: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
1: Pinjam.
8: Pinjam macam mana?
1: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay. Kodi.
4: Settle ya?
7: Aman. Eh.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
10: Lagi kasih bang. Boleh.
4: Mental ya.
8: Boleh pakai lama kak?
15: Zati sabar. Jangan gelodok
4: sabar. Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati.
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam.
0: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Walid.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis. Baik.
1: Okey, baik. Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Okay, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ya.
4: Okay.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati. Agar korban diterima oleh sang pencipta.
0: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
1: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
16: tadi,
1: dipersilakan.
16: Diani dah sama Neldi.
0: Betul, sekarang nak pilih siapa ni?
16: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
0: Abang Q.
10: Izinkan saya.
1: Alhamdulillah terpilih.
10: Saya
1: ya.
10: Dah dapat restu.
0: Ini macamnya memang pujian hati lah ya. Memang pujian hati dari tadi ya. Silalah tu.
16: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
10: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
16: Iya.
10: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
16: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
10: Silakan.
16: Minum kopi di musim salju.
10: Sedap tu.
16: Banyak jejaka tampan menawan.
10: Ewah.
16: Tapi saya pilih Abang Q.
10: Allah.
16: Jawab.
10: Risau pula benda ni.
1: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
10: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
1: Ya. Dipersilakan.
10: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam. Tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam. Hamba membeli menyusun ampun.
16: Baik, saya jual ya.
10: Silakan.
16: Luti gendang isi Sri Kaya. Tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
10: Pernah makan.
16: Kalau Brunei tamban ikan.
10: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
16: Kepada Tengku saya bertanya.
10: Silakan.
16: Bagaimana kita memilih haiwan kurban?
10: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
15: Ewa. Pak pak bum bum bum bum bum.
10: Mana pusing? Mendebarkan.
1: Mendebar ya?
10: Masih ingat.
1: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
10: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
16: Jangan macam Abang Aril lah.
10: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira mah. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat. Apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
16: Saya jawab ya.
10: Silakan.
16: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
10: InsyaAllah.
16: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
10: Alhamdulillah.
16: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
10: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih dari RTM dan juga
1: Abang Q.
0: RTB, ya.
1: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
17: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
0: Okay.
17: Tak apa.
10: Tak boleh.
17: Okey, saya nak jual kat siapa
1: Yang belakang ni memang support betul ya.
10: Ramai.
15: Jaga.
17: Agak nak jual kat siapa?
10: Okey,
17: kita nampak pantun lah ni.
10: Ni elok yang ramai ditinggalkan di tu.
17: Okey. Oh, yang tinggal itu.
10: Kita tinggal.
17: Pantun dulu lah untuk dia.
10: Tak sangka ya, Kak.
17: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
8: Orang Batam ni?
17: Orang Batam.
10: Ah, cantik.
17: Cowok ganteng ada di titi.
10: Ewah.
17: Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Pilihan
10: hati. Kepak kepung. Kusi.
0: Sabar. Raya. Okey lah tu ya.
18: Sukeri betul Bang Aril ya dipilih ya.
0: Memang senang hati
18: senang
0: nampak.
18: Senang hati betul nampak ni.
0: Sila lah tu ya.
17: Dilambainya Kak Zaki. Sila Kak Aril. Jangan lupa pantunnya.
10: Sudah pantun ya?
17: Sudah pantun bang.
0: Pantun ya. Sila.
18: Dipersilakan.
17: Berdebar pula.
11: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni kan. Yeah. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
17: Terima kasih banyak.
11: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
18: Rupanya dah lama.
17: Betul sebenarnya.
18: Mencermati.
17: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
11: Petang hingga 6 petang.
17: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu sabar bang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat. Nasi himpit. Kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat. Dah dapat belum?
10: Belum.
17: Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
11: Belum dapat lagi. Tunggulah sikit. Sabar.
17: Baik, saya tunggu.
11: Sabar. Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang. Kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
17: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
10: Tak tahu.
18: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
16: Mau juga.
10: Diam-diam nikam.
0: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
18: Silakan Bang Aril untuk dapat menjual.
11: Pantun dari saya.
17: Silakan.
11: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
17: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
11: Amin.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih
18: Bang Aril dan juga Kak Diani.
0: Juga Kak Diani dari RTM ya.
18: Terus sekali semua kita
0: balik.
18: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
18: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
0: Silakan. Abang Nedi.
19: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
10: Sabar. Jangan.
19: Bawa tenang.
17: Belum panggil lagi.
0: Salaman. Maaf. Raya.
19: Bawa boyfriend baru Julia ya.
8: Bukan baru.
10: Sementara.
19: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
10: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
19: Julia, sini.
10: Sini.
19: Sini, Julia.
10: Nah.
19: Sekarang kau pilih.
10: Yang mana?
19: Antara Malaysia atau Brunei.
18: Pilihan yang sulit, Julia.
16: Susah ya?
18: Yang mana, Julia?
16: Yang mana, bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
18: Yang baju merah?
16: Julia.
0: Yang baju merah.
16: Dah apa punya?
17: Dah ada punya.
10: Tak apa. Saya ada kota 4.
0: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya ya, maaf saya.
18: Raya-raya. Kebersamaan. Tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
19: Pasal Julia tu belakang kira.
10: Tak apa nanti.
19: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
10: Baik.
20: pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
21: Bahaya, bahaya itu.
20: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
22: Ya. Yeah. Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
20: Abang.
18: Tuh kerat dia.
20: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
22: Ya, nama Neldi.
20: Ada ke tukar nama aku Didi? Didi. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
18: Macam katun-katun pula. Okey.
0: Okey, sila-sila.
20: Baiklah kita pantun ya, pantun. Balik pantun.
22: Okey, pantun-pantun.
20: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
22: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
20: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
22: Baik.
18: Sekarang harus seimbang. Silakan. Harus seimbang.
20: Baik. Okay.
18: Silakan Abang Nazri.
22: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
20: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
22: Oh lama dah tu.
20: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
18: Alhamdulillah. Terima kasih
0: sekali lagi buat Bang Nazri.
20: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
18: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syahrudin dan juga Bang Ariel ya.
0: Titip, tadi titip, dia kata berkorban dengan penuh perasaan ya.
18: Iya,
0: baiklah kalau begitu kita nak panggil selanjutnya dari RTM kami silakan.
18: Yang persilakan ya. Kepada
0: Abang QQ.
21: Saya.
18: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
0: Sila.
21: Saya ambil berkat dulu boleh?
18: Boleh.
21: Ambil
18: berkat.
23: Ada makna tu Abang Q.
0: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau.
21: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
18: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
0: Okey sila Q.
21: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
0: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
24: Izin bang.
20: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
18: Sudah terakhir. Orang dah tinggal dengan Julia. Yang ini aja depan mata.
24: Sisa satu.
18: Sisa satu depan mata.
21: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
24: Sedih saya.
18: Julia ni nak banyak juga rupanya ya. QQ saja.
24: Okey. Iya kenapa bang?
21: Hah?
24: Kenapa?
21: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
24: Oh nak berjual.
21: Ya. Yeah.
24: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
21: Jauh tapi seronok.
24: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
21: Allah. Terima kasih.
24: Sama-sama. Jadi, Adinda.
21: Adinda lah kono.
24: Betul.
21: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
24: Betul.
21: Pagi cerah terbit cahaya. Angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha. Apa hidup yang perlu dibuat?
24: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
21: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
24: Oh, Bang Nazri tunggu Bang Nazri ya?
21: Ya, saya.
24: Tunggu.
18: Silakan Julia.
24: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
21: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
24: Alhamdulillah.
21: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
18: Alhamdulillah. Silakan Julia.
24: Saya jual lagi ya. Beli ya.
21: Insyaallah.
24: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
21: Silakan.
18: Sikat Julia.
24: Sikat ya.
18: Sikat Julia.
0: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
18: Minta hati.
24: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya.
18: Tahu.
21: Tahu. Tahu. Kalau buat asam pedas.
24: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
21: Oh betul.
24: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
0: Q-Q. Itu kode itu ya.
18: Pas kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
24: Oh iya, sila.
21: Okay. Yang inilah.
2: Q-Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi
0: Jangan marah.
2: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Sabar.
21: Kita kan ada.
24: Sabar ya.
21: Kita kan serumpun ya. Empat tu, apa nak cukupkan satu lagi? Saya jawab ya, yang itu dulu.
24: Boleh.
21: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
0: Betul. Oh,
24: Masya Allah.
0: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
24: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
21: Silakan.
24: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
21: Betul.
24: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
21: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi, sudilah saya beli ni.
24: Beli.
21: Kepulau Riau indah berseri. Pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
0: Alhamdulillah.
18: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
0: Dari RTM ya. Betul Aisyah, ada seperti pompang, mereka berdua.
24: Pompang tak ada.
18: Pompang dah balik dah.
2: Sudah.
21: Aduh.
18: Dah petang.
0: Okey baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan.
18: Kepada Dayangku Rahmat.
0: RTB dan kira-kira.
2: Saya memohon ya Abang Q.
21: Silakan.
0: Boleh, sila.
2: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q.
21: Allah.
18: Itu dia.
21: Tinggalkan.
2: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
21: Hewa. Tak apa, saya bagi.
0: Bagi selamat.
21: Baru puji tadi tu.
3: Gaut.
2: Boleh cancel.
3: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis dia kan?
2: Yeah.
3: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
18: Oh, takut dengok diri sendiri rupanya.
3: Takut.
18: Okeylah.
3: Malu lah langsung.
18: Kan? Silakan Dayangku.
3: Saya panggil Adinda ke Puan ke?
2: Mana-mana pun. Panggil
21: sayang. Mulai.
3: Baik.
2: Panggil sayang lah.
3: Assalamualaikum.
21: Saya tak boleh terima benda ni.
18: Sabar. Ni tak habis-habis ni.
21: Kacau lah.
3: Sila.
2: Saya menjual ya.
3: Baik, sila Puan Dayang.
2: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
3: Ya, saya.
2: Kenapa abang tak datang ke rumah?
18: Kenapa Bang Syurga tak datang ke rumah bang?
3: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Tapi macam manalah masih jadi panitia kurban.
18: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
2: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
3: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
2: Q. Silakan sayang.
3: Okey, alamak silakan.
21: Q. Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
3: Baik. Berbaju kurung. Kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
2: Boleh saya membelinya bang?
3: Boleh.
2: Habis raya. Sayang.
3: Habis raya bekas.
5: Cahaya pagi menyentuh rasa.
7: Ya, saya.
5: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
7: Insya Allah.
0: Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
18: Baik, kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
0: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Raya Idul Adha kita rayakan, salat dan hilap mohonlah dimaafkan.
18: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
0: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan-puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
18: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program Berbalas Pantun, tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
0: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
18: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
0: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
18: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
12: Iya, wah seru sekali Hana ya.
9: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
12: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus terlalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
9: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
12: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malaikusik masih akan menghibur kita, tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
9: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
12: bagaimana
9: hari
12: ini. Bagaimana kita gak jual beli ya?
9: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
12: Oke, kayu sepeda hingga berpeluh.
9: Ewa.
12: Dari Nongsa ke Batu Aji.
9: Ewa.
12: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
9: Saya Harapan Jaitan.
12: Dan saya Yudi Sireka Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya Malam.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Amli, tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli yang akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci?

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhir sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf ya.
1: Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, ya.

0: langsung sekali, Nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bawa ke tepi, ya. Boleh?
0: Iya,
1: nak.
0: Boleh.
1: Tenang.
0: Terima kasih, ya, Bang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semua, ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
0: Terima kasih, Nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
0: Sekali lagi terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yusof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak kau. Aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Nah, benar tu. InsyaAllah. Amin.
1: Terima kasihlah. Kami sama doakan.

0: Yuni,
1: Yun,
0: iya Bu. Kenapa Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, insyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, jalan bini mah ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Akam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Yuni.
4: Iya, Bu. Ibu.
3: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
1: Iya, Bu.
3: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
1: Iya, Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: InsyaAllah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
3: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
4: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
4: Ibu.
1: Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
4: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
4: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 MHz Rumpat RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dedulur dimana be berado. Di suasana malam hari ini ya, kita bakal bertemu lagi di edisi hari Rabu ya, tepatnya 27 Mei 2020 andam. Bersama Cik Gaya malam hari ini dipersilahkan baik untuk dedulur bisa berpartisipasi ya, bertepatan dengan perayaan hari Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Yang pasti Cik Gaya mengucapkan selamat hari Idul Adha ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Bagi untuk dedulur malam hari ini di acara kita ini, kami mempersilahkan baik kalau yang berpartisipasi nak bergabung nih lewat line telepon 0711351656. Nah, siapa yang bergabung dan berpartisipasi di suasana malam hari ini ya, kami aturi baik di line telepon 0711351656. Oke, aduh siapa nian nih, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya.
0: Pasti dengan Eli. Dengan Mini Tony nih.
1: Iya, Cik.
0: Mana li?
1: Aku batuk-batuk itu.
0: Ah, biasa.
1: Banyak makan daging kambing apa?
0: Kalau enggak daging kambing nyeruduk.
1: Hah?
0: Tahu.
1: Jadi banyak makan apa?
0: Makan sumpah.
1: Sumpah.
0: Makan sumpah.
1: Sumpah, apa dia sumpah?
0: Sumpah demi Tuhan.
1: Aduh, segala tega ya.
0: Segala.
1: Mana kabar? Sehat apa?
0: Insya Allah.
1: Bunyi apa mak itu?
0: Gak tahu suara Eli itu ngapa bergema mak itu.
1: Di depan radio waktu itu.
0: Dari tadi ngangu telepon. Gak tahu apa dia sebab.
1: Aman dia pas di depan radio tenang cek bunyi. Nyamping dikit dah.
0: Ya ngeri dia tuh radio tuh dengan Eli berarti.
1: Kok tahu?
0: Kok tempe?
1: Sudah makan Cik Gaya?
0: Alhamdulillah.
1: Makan apa?
0: Makan sumpah.
1: Jangan Cik. Mana Mang Al?
0: Naut Mang Al.
1: Oh aduh di situ.
2: Ngapo?
0: Ngapi?
1: Ngapo? Nanya boleh lagi ditinggal ke Cik Gaya sejago ini.
2: Nah ini
1: Oi. Jagoi Cik Gaya yang tinggal.
2: Lah kami jagoi, lah kami gendong.
1: Tergendong apa? Kalau tak tergendong.
0: Jangan salah, Cik Gaya yang gendong Mang Al.
1: Nah itu juga.
0: Iya Mang Al.
1: Iya ke Mang Al?
2: Iya, digendongnya
1: kecil balok.
0: Ditimang-timang
2: ini nak bobo inyo.
0: Ditimang-timang sayang singgalnya.
2: Oke, ini make apa?
0: Oke, kemben.
2: Kemben.
1: Masa apa? Wong lamunan Cik Gaya.
0: Kami bingin memang. Aku kami berdua berjodoh ini kan wong bingin kami.
1: Oh, ai. Sama-sama bingin itu.
0: Tapi Mang Alung baik-baik dia.
1: Oh, Cik Gaya? Mancik
0: Gaya. Tergantung situasi Cik Gaya. Kalau Cik Gaya ini, kalau Cik Gaya ini palu gak ada, apa lu perlu gua ada? Lu ngajak berantem gua lade nih.
1: Terus?
0: Lu ngajak lokak lemak. Gua pantengi.
1: Yuma itulah pokoknya Cik Gaya. Tak bisa jadi siapa-siapa jadi Cik Gaya tuh.
0: Iya. Tapi kamu tak galak kan kalau Cik Gaya jadi Cik ini lagi? Biar saya berubah.
1: Iya, tak lemak kalau Cik Gaya berubah.
0: Apa tak lemak Cik Gaya berubah?
1: Kata kan, ibu orang kami.
0: Kan manusia yang terbaik itu adalah manusia yang mau berubah.
3: Wah.
1: Begitu ya.
0: Ya, ya
1: kalau mau berubah jadi baik enggak apa-apa Cik Gaya.
0: Memang Cik Gaya jahat selama ini.
2: Kalau nak berubah baik.
1: Cik Gaya.
2: Cik. Oi. Kalau kita nak berubah baik, kita jangan galak macam-macam sama wong. Tidak boleh jahat sama wong. Tidak boleh jahat sama kawan. Iya.
0: Nanya tidak?
2: Mahal itu kan nasihat itu.
0: Nasihat orang tua ini. Kamu tuh budak galo.
1: Kok tahu kami budak?
0: Maksudnya banyak budak kamu tuh masalahnya. Bukan ya kamu.
1: Budak kami.
0: Bukan ya kamu iya. Budak. Banyak nah, budak.
2: Budak banyak anak ini.
0: Budak banyak anak. Okay. Awas kaki ujung-ujung tua bini budak.
2: Nah.
1: Kok tahu sih?
0: Mang Uju ya.
1: Hah? Siapa?
0: Mang Uju.
2: Mang Uju tahu nya lagu
0: Mang
2: itu.
0: Uju, Mang Uju request lagu itu kalau ini pesan dunia dia. Tua bini budak.
1: Kalau nyari itu, Cek, nak nyari ganti budak kan?
2: Tidak, kalau Mang Uju melatih karangan tulang.
0: Ayo.
2: Tando jandanya.
0: Jangan dilanjutkan.
2: Cewek gantung.
0: Jangan dilanjutkan.
2: Tidak
0: nah.
2: Tahu lagi.
1: Takut bakal
2: Mang Uju. Terus
0: masih
2: ke Mang Uju
0: mau nyanyi
2: Mang Uju. Iya Mang Uju kosong 35.
0: Lama udah masuk Mang Uju kosong 35.
1: Berubah lah pula 135.
0: 235.
2: Tidak. Dia nak dia ada. Nah kalau 235 ada pendamping kiri kanan.
0: Iya timbang dia.
2: Iya
1: dia di tengah ada.
0: Apa Mang Alek nyubo?
2: Apa?
0: Mang Alek nyubo?
1: No laju kau.
2: Apa dia?
0: Mang Alek nyubo?
1: Nak nyubo dua tadi. jangan ditawar Cik Gaya.
2: Iya.
1: Lagi-lagi ini harinian dia.
2: Kami ini bukan takut dengan bini Cik. Karena bini kami terlalu berani.
1: Ini beraninya apa?
2: Iya.
0: Tidak. Mang Alek nak nyubo? Laju lah. Sento 57 tak gai.
1: Jangan main-main kalau
2: Cik Gaya
1: ngebuk.
2: Iya, sikap gue tidak habis.
1: Dekapar di situ lah, Mang Alek.
0: Kalau Cik Gaya ngebuk sekali langsung meninggal.
2: Meninggal.
0: Itulah, hati-hati.
1: Jangan Cik Gaya.
0: Mangkanya hati-hati, Eli.
2: Hati-hati, Eli juga.
0: Eli juga, yang nyinggung perasaan.
2: Iya.
0: Kena tutus, meninggal dia langsung.
2: Kalau kami...
1: itu tak tega Cik Gaya nak
2: kalau aku. Kalau kami tak boleh pacaran lagi berarti Eli juga tak boleh pacaran lagi macam itu.
0: Jadilah dengan Tony baik. Rasa
2: dah
0: banyak kasan.
2: Banyak tingkah.
0: Lagi kebelisan lagi.
2: Jangan banyak gendak, jangan banyak tingkah. Jangan banyak laku.
0: Jangan banyak gendak.
2: Nah.
1: Anak aku
2: ni
1: banyak laku.
2: Wow.
0: Hegan Widodo, miss call.
1: Oh, nyuruh kami turun
2: itu. Habis nyembelih sapi je kaya.
0: Iya.
2: Hendra Widodo berani nyembelih sapi.
0: Dia nyembelih sapi, sapi tu dah.
2: Bukan.
0: Dia, sapi dah galak disembelih datang dia dan sembelihnya masih dikejeng sapi dia.
2: Hendra Widodo tu kalau dia sudah berani nyembelih sapi, bahaya tu. Sapi kejel bet sembelihnya apalagi manusia gitulah.
0: Busa dia tu kalau menyembelih. Menyembelih busa dia tu kalau.
2: Kater.
0: Ke kater. Nah, Mang Pen dilangkan.
2: Nah, lantak.
1: Oh, Mang Pen. Halo, Mang Pen. Masih ada ini Malbi, Mang Pen.
0: Miss call kalau bisanya ni.
2: Malbi tinggal kuahnya, Bay.
1: Iya, Mang Pen tak ngirim kami, Malbi.
2: Jadilah. Malbi ini emang kena si anget-anget pakai kuah Malbi itu jok kelempang.
0: Wuih.
1: Wuih.
0: Ngato kenyong.
2: Iya.
1: Nah, Mang Pen, kirim lah Mang Pen.
2: Aida, angetan sudah. Kemarin.
1: Masih banyak katanya masak ayam 3 ikut katanya.
2: Tak ada ayam di Malbi.
1: Ayam di Malbi kemarin dia masak.
2: Kalau Cik Eli, ada ini ya, ngerenang cicak?
1: Ih, Mang Ajor.
2: Cicak di rendang.
1: Dikasih ke Mang Al, mana aku sudah rendang.
2: Udah, lagu apa Cik?
0: Ah? Lagu apa? Elina lagu apa li?
1: Lagu Cik Gaya bang.
2: Oh ya sudah.
0: Ayo.
2: Ada lagu Mang Al gak?
0: Lagu Mang Al.
2: Lagu baru. Ayo. Baru dirilis.
1: Ini kan cuma kamu.
0: Itu kenangan. Cuma itulah lagunya yang baca.
1: Iya, itulah lagu Mama.
0: Jadi emang kamu request jangan request yang lain itu, bae. Itulah yang baca.
1: Itu media diajari oleh Cek Gaya.
2: Kami itu ecek-ecek bae, Cek Gaya kami yang ngajari.
0: Tahu dak mendia nyanyi, ugat lehernya tuh sampai tuh habang lainnya. Payu payu. Galau payu payu payu. Payu.
1: Untuk Cek Gaya sama Al, akur terus. Semoga sehat selalu, sehat terbanyak rezeki.
0: Amin.
1: Iya, semoga terus sampai apa yang dipengen.
0: Amin. Yo.
1: Payu.
0: Yo.
1: Kami masuk lagi kalau masuk.
0: Kalau masuk Payu.
1: Assalamualaikum Cek Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Eli. Di belakang Eli, terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Oh.
3: Anak kamu ya Bibi itu.
0: Bibi mana?
3: Bibi turun tadi.
0: Iyo, dia lalamu tak masuk senyo.
3: Sejak radio punya dia 24 ini.
0: Wah, ngato kenyo?
3: Pagi-pagi, wah.
2: Saham dia banyak di sini.
0: Saham dia banyak.
2: Tak ajak mamang.
0: Iyo.
2: Tak ajak mamang dapat SP surat peringatan.
3: Aku minta lagu ya, turun berarti.
0: Lagu apa?
3: Lagu ini,
0: apa?
3: Mau main suara apa?
2: Karasimon.
0: Apa dia?
2: Ini.
3: Suara apa?
0: Tu ada.
3: Mau main
0: cuaca
3: apa?
2: Cibawio
0: tu kan? Cibawio. Ada.
2: Cibawio.
0: Cibawio. Ada.
2: Oh, cuma dia mangsa apa ni?
3: Apa kabar Maal?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Lahir batin dulu ya.
2: Oh, sama-sama Mang. Iya.
3: Ini pagi.
2: Kalau mamang lahir batin tak berani dengan atau kami.
3: Atau kami. Kita bagi-bagi wong nak masuk kula.
0: Iya, payo. Payo.
2: Oke.
3: Kalau nak lama-lama.
2: Ya, terjunlah. Iya. Iya.
3: Terumpatnya
0: ya. Iya.
3: Iya, temuin yang Cek Gaya.
2: Iya, lanjut.
3: Lama-lama.
2: Iya, waalaikum.
3: Itu ada.
2: Iya, jadi.
3: Itu Cek Bangal.
2: Oke.
3: Ya, terima kasih ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu bagi-bagi yang lain.
2: Yo. Oke, siap. Yo, siap kemenan. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih untuk Karel Simon alias Mang Simon telepon terakhir ya, kita terima lagi selepas ini baru kita bakal berhusek ya sama Mang Sapran. Ini ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Ani.
4: Dengan
0: Cik
4: Rani.
0: Rani. Rani yang di Perumnas. Oh, mana kabang tu Rani Perumnas?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oh ya, sehat. Lalamu ni Rani tak betul suaranya. Kemana saja?
2: Jadi ada perubahan suaranya Cek.
0: Iya, ada perubahan.
2: Jadi perubahan namanya Rani, ujungnya Rayu.
0: Asal jangan ratu be.
2: Banyak dapat kupon.
0: Ada request lagu apa?
4: Lagu ni Palembang Cindo.
0: Palembang Cindo boleh.
4: Yang Ahmad Prawiro ya.
0: Palembang Cindo Ahmad Prawiro.
4: Lagi okay. Mang Sapran kan?
0: Yo, lagi ada Mang Sapran. Tenang, lah datang Mang Sapran kita di sini.
2: Mang Sapran akan mencapa-nyapa kali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mang Al sudah tiga ya, karena waktu tidak mungkin kita nak nerima lagi karena kita nak muter ke lagu-lagunya. Ya, kita langsung berputar ke lagu-lagunya. Kaki baru sesaat lagi itu akan bergabung lagi untuk acara selanjutnya bersama Mang Sapran. Kanji Tuo, JBAWO dan Palembang Cendol.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis sana Gunung Ganje, di mana saja berada, kita jumpa lagi di acara Bahuse di Jagat Bersama Libah Semenda Panjang, Rabu 27 Mei 2026. Mudah-mudahan hadis sana Gunung Ganje bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di studio, Mang Sapran, Mang Al, juga Ibu Gaya.
1: Ibu Gaya, lama kita tak ada trio kwek-kwek Mang Sapran nih.
0: Dalam keadaan sehat pula itu, Ibu.
1: Insya Allah, alhamdulillah sehat.
0: Senang sekali kita apa namanya ngancui.
1: Ada
0: sana, ada sana penang kancer.
1: Bertepatan hari kaya.

0: Bukan. Siapa lah?
1: Yang luput malam masa.
2: Oh.
3: Siapa? Ha?
1: Siapa lagi ayah?
3: Siapa lah? Oh, ini pasti yang di suka kami. Ini Mang Adi.
2: Mang Adi. Kita nyenangkan, kita nyenangkannya. Alhamdulillah sehat. Kita nyenangkannya hatinya Mang.
0: Tahu Mang?
1: Apa kabar?
0: Ya? Alhamdulillah sehat. Ya.
1: Sebelumnya selamat Lebaran
0: deh. Oh, ya, sama-sama. Minal aidin wal faizin.
2: Oh, sama-sama Mang.
0: Sama maafkah kita.
2: Iya.
0: Tahu lagunya?
1: Lagunya.
0: Ah.
1: Lagu apa ini?
0: Lagu dari
1: 2000, Bay.
0: 2000.
1: Heeh. Nah. Lagu itu lah modra.
2: 2000.
0: Ma itu ibu gaya ada duit 5000.
2: Nyosok bati.
3: Nyosok 3000 bati. 3000.
1: Untuk ini baik untuk ini ading aku yang di ini.
2: Yang di mana?
0: Di mana?
1: Ading aku yang di Wai Putih tu nak.
0: Oh. Wai Putih.
2: Dah katanya Mang kalau 3000 tu buat leteng.
3: Ribu-ribuan ya Deni?
0: Oh, ribu-ribuan.
1: Ribu-ribuan.
3: Seneng yang receh Deni ceknya Mang Sapuan.
1: Dia dapat ini
2: daging
1: di
2: dia
1: kita
2: dapat. Oh,
0: dia dapat. Apa? Dia dekat tek kupon.
3: Tenang, ngomong sama Mang Sapuan, dia dapat kupon.
1: Ada ini kambing lepas.
3: Ada yang ngadangi tu caknya yang sampai kambingnya lepas tu ada yang ngadangi.
2: Mang Sapuan, bukan kambing yang lepas Mang Sapuan ini, Mang Aspennya lepas di kebun.
1: Aku
3: dide, bukan dide, dide. Tak berani dia ke mandi. Dide berani dia Mang Sapuan.
2: Iya, lepas kebetan.
1: Dia dapat banyak, dapat 5.
0: Oh itu. Dia dapat banyak.
3: Kuponnya.
1: Dia diantar ke nyong sini.
3: Oh, dia diantar ke nyong.
1: Dia diantar ke
3: nyong. Dikekepnya dewe. Oh.
2: Cak mana Mang Sapuan dia nak makan daging gigi dak kati.
0: Oh itu ya?
2: Iya.
3: Di wajah hitam itu kati gigi. Hitam itu Mang.
2: Gigi dak kati nak makan daging.
3: Makan makan bobok lagi sago deh nyong makan daging.
1: Nak diupah ke ini gilingan itu lo tu galau kan.
3: Nah, iya. Bis, ini lebaran Idul Adha tak boleh ngato. Lanjutkan.
2: Ngomong ke?
0: Nyampaikannya. Nak kikem-kikem, lajukanlah.
1: Apa Mang Sapuan?
0: Hah?
3: Khabar kikem untuk siapa? Oh, khabar kita apa ni Mang Sapuan?
1: Kita di dusun, ni kan apa khabar?
0: Elok kala.
2: Juga. Juga. Mang Sapuan dia terketawa sambil nyari bahan.
3: Ya, geli dia.
2: Geli tu. Nah,
1: apa? Cuma
2: tahu Dido tu
1: lah.
2: Tahu
0: Dido. Dido ke mabok.
1: Dido
0: ke mabok. Makan DJS.
1: Dido
0: ke
1: mabok.
2: Balik mampir kudai.
1: Mampir kudai.
0: Singgah kudai.
2: Singgah kudai. Kalau
1: balik lagi mampir kudai.
0: Oh.
1: Ke ini ke Waitang kalau nak makan daging.
2: Makan daging. Kita makan dia ngawas lagi.
0: Ngapa pecah mata itu sapi tadi? Ngawas. Tebelit. Mang Aspen tebelit.
2: Rupanya Mang didatangi sapi.
3: Bademo.
2: Dendam sapi itu.
0: Oh.
1: Itu masa dulang dia ngawas ke baik.
3: Sapi dia ngawas ke baik.
1: Baik dia tu.

0: daging.
1: Tapi lah memang.
2: Kirim-kirim dia tadi.
1: Ayo kalah.
0: Ini untuk Mang Sobari kan.
1: Oh.
0: Mang Putra Banteng. Mang Fauzan, Mang Budi. Itu Mang Jainal.
2: Untuk
0: Mang sama Mang Abar, Mang Teguh itu. Abar sama ini Ibu Alisanyo. Terus ini untuk nah ya Ibu.
1: Ada miss call.
2: Ada miss call.
0: Ini apa dia untuk ini Mang Pen Langsing. Langsing itu
2: Langsing.
1: Oh Langsing.
0: Gasing.
1: Oh itu.
2: Oh iya benar, Langkan dan Gasing.
1: Gabung ya.
0: Oh ini yang di Waitam tadi kan.
2: Iya.
0: Ini sama ini Mang Mamang Hajatnya.
2: Hah? Oh Mang Hajat.
1: Oh Mang Hajat.
0: Kalau lebaran haji, lebaran nama aja.
1: Oh itu.
2: Nio Mang Hajat. Eh.
0: Iya. Di Eropa kan nama dia.
2: Iya.
3: Biasa nama itu Bogel.
0: Dalam Eropa Mang Ali. Tadi kan pas mau tengah minggu dia ngobak namanya kan.
3: Oh, namanya Mang siapa? Nebeng.
1: Nebeng. sekalian motong kambing tadi.
0: Yuk masuklah yuk. Ujuk ni banyak tadi ni. Dia panitia ujuk tadi.
3: Wah. Tapi ujuk ada gigi kan?
0: Ada.
3: Amun baik. Nah, dia minta kunyah ke ujuk baik tak?
2: Oh, masih mending ujuk aja.
3: Iya.
2: Kalah dia dengan ujuk.
3: Iya, makanya minta kunyah ke ujuk.
2: Tapi kalau kunyahan ujuk tuh itu punya khasiat.
3: Berkah, berkatnya mah.
1: Agak kental dikit.
2: Dikit omongan bahasa prane. Ada barokahnya.
1: Iya.
0: Sako, dua pet. Untuk Adi Pitung. Bang Simon. Ah Simon mah ini pula dia tadi.
3: Kalau
0: nama
3: pula dia. Ya. Langging
0: tadi.
3: Benar.
1: Karen Simon. Ya?
2: Simon jadi Simin sekarang.
0: Tak, PSA. Simon jadi
3: City. Oh. Jadi City. City. Pokoknya ada aja.
0: City pribadi.
3: Oh, City pribadi.
0: Pribadi.
2: Iya,
3: pribadi.
2: Iya.
0: Terus ini untuk Rizwan apa lagi
1: tuh? Oh, banyak miss call.
2: Banyak miss call diganggu wong dia.
0: Aku tak lama-lama pula.
1: Cak tiga baris lagi.
0: Nadia. Untuk Nadia untuk Pak Di Suarso. Selamat malam Pak Di.
3: Untuk Jaita.
0: Antorian Sudirman. Terus untuk Sarah sama ininya, Sarah sama Sarunya, Andra sama Anginya. Galo-galo belajar gaya.
2: Galo-galo Pak Yus siap.
0: Ucapannya yo selamat malam. Yo selamat lebaran. Idul Adha, mohon maaf lahir batin.
1: Sama-sama.
0: Galo-galo juga ya.
1: Maaf
0: lahir batin. Selamat malam, semoga sehat selalu dan
1: amin.
0: Sehat.
1: Amin.
0: Ya. Dubai Mangal, Cik Gaya. Ini sama Mang Sapran. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji Mang Ujuknya apa dia yang nak dikunyah ke tu katanya. Kan minta upah kunyah ke kan dengan Mang Ujuk kan. Jadi mak ini Mang Ujuk ini ceritanya tu siapa? Aspen. Kan enggak kuawar dia kan enggak kuawan untuk nyokot daging. Jadi minta kunyah ke Mang Ujuk karena ada bagokahnya katanya.
3: Satu lagi Cik Gaya. Tak kunyah ke kacang.
1: Kita angkat lagi.
2: Terima lagi ada siapa lagi? Ya terima Mang Sapran.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Putra Banten.
4: Iya, ini mahal tahun ini ya. Jadi khas kalau.
1: Apa kabar Mang?
4: Kabar baik, Mama Si Sapran dengan Mang Al serta Cegaya nih.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, Ibu Gaya sehat juga.
4: Iya.
2: Bayang hujan ini dah hari ini?
4: Pagi hilang-hilangan radionya.
2: Oh hilang-hilangan radionya?
4: Nah di radio di HP ada lo jadilah.
3: Hilang-hilangan radionya apa sinyalnya?
4: Iya, radionya ketutup dengan proses di Jambi.
2: Oh,
1: radionya tertutup.
4: 8.5, 8.4 kan jadi lama-lama hilang ketutup.
2: Ada yang ngembek jadi.
4: Langsung baca, boleh ke lagunya lah.
2: Lagu apa?
4: Nah, basing lagu apa baik?
2: Tu apa lagunya? Ah, cek tu bang.
4: Kebile-bile, apa?
2: Oh, kebile-bile, boleh. Iya.
1: Kapan-kapan eh?
3: Oh, kapan-kapan.
4: Pokok salamnya untuk gala-gala becek.
1: Oh, gala-gala.
4: Aku juga cuaca mungkin di sini.
2: Siap.
4: Untuk gala-gala pendengar perempat,
2: semoga
4: sehat selalu. Dengan penyiarnya juga, semua pendengar minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya.
2: Yo, sama-sama.
4: Nah, itulah cek gaya. Maaf dengan Mas Apran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebile-bile Putra Banten.
2: Putra Banten. Ya. Oke.
1: Ada lagi?
2: Kita terima lagi Mas Apran. Ada siapa? Ya.
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mang?
3: Hendra Widodo.
5: Mang
2: Widede. Mang Widede.
3: Mang Sapran. Dia langsung nyebut. Assalamualaikum. Nyamar aja.
2: Boleh tahu juga gitu. Biar tidak ketahuan nih cek-cek ini kan.
1: Untung enggak ada Mang Al.
2: Iya. Biar tidak ketahuan ya cek-cek ini kan. Jadi apa nadanya agak ditukik kan gitu ya. Agak menukik deh kan.
1: Apa kabar Mang?
5: Alhamdulillah cek sehat lah.
1: Iya.
5: Cek sehat lah.
1: Alhamdulillah sehat lah.
5: Rasa
3: iya Mang Al. Yo, alhamdulillah sehat juga Mang.
5: Dua malam ini lembur
3: deh. Tiga.
2: Agak tenang wae.
3: Tiga Mang ini Mang.
2: Besok lembur lagi, tenang wae.
1: Hitung wae.
2: Iya, hitung wae.
3: Tinggal darah naik ini.
5: Apa darah naik? Daripada dana turun kan.
1: Darah muda juga.
2: Darah naik dah pas jangan dana turun ni dah.
5: Jangan
2: ni. Iya.
1: Tahu lagunya Mang?
5: Lagunya ni minta ribu lah ribu.
2: Oh, berarti meloan dengan ini tadi. Oh,
1: sama dengan ini.
2: Dengan Mang siapa
1: Adi,
2: tadi?
1: Adi tadi.
2: Mang Adi tadi yo.
5: Iya, Mang Adi.
1: Yang lain ada deh.
2: Apa lagu yang lain?
5: Waktu ini kita ini
2: be petang-petang oleh
5: Mang. Ingat waktu di kota ngilap lampu
3: itu
5: kan.
3: Oh. Mang Sapran.
1: Iya.
3: Limu ikut sapi sebelahnya lagi nih.
1: Ini.
3: Iyo.
5: Sapi sebelah.
2: Bayanglah.
3: Mang.
1: Sapi yang masih melompat-lompat itu.
5: Tambah
3: nih, tapi Mang tidak ada di kebet Mang sapinya Mang.
1: Oh,
3: pawangnya ini Mang.
1: Oh,
3: iya. Oh, ini pasrah ya kalau teguling itu. Nah, pasrah dia.
1: Pasrah.
5: Besar di kandang sapi.
2: Besar di kandang sapi.
5: Jadi kandang sapi.
2: Oh, kancenya Mang Sapran ini.
1: Oh,
2: kance sapi dia.
1: Kance sapi.
5: Sapri ya
2: namanya. Oh, Sapri. Dia yo kance sapi itu namanya Sapri ini ya nih.
5: Sapri yo.
2: Ini. Inilah yang nelponin.
1: Nah, di game Mang, silakan Mang.
5: Kita ke game dikit deh.
1: Oh.
5: Untuk toa rusak yang di Pajo
3: apa Mang?
5: Toa rusak.
3: Toa rusak Mang Sapran. Lah banyak pula kodenya lanang itu.
1: Rusak.
5: Sama cek adminnya ada pitung juga
3: tuh udah rusak biasa cempreng
1: lah. Oh, itu
5: kuatnya sakit tuh kedua karena kata gigi
3: jadi langsung pol ngeplong
2: iya
5: kenapa gitu dia masuk nama
3: ngeplong itu iya lembak Mang
2: tidak boleh ini kan lembakan Idul Adha
5: tidak boleh tanggung
2: iya lanjutkan.
5: Terlemak dia tidak demarah kan. Bahagia aja kalau kita
3: ada wapet
5: juga
3: ini
5: sekolah. Wapet semoga sehat selalu ya.
1: Sama
5: istrinya ya.
1: Ya.
5: Ada juga ini jadi suka ini suka ribut tadi. Kami beribut
1: tadi. Suka ribut.
3: Suka ribut.
5: Ada Siti nemu Yusonyo Nadia juga Nadia kalau kasih tamu masuklah
1: mungkin nunggu minta ke Gemi.
5: Tadi nggak masuk di bawah jam 9 gaji kas malam masuk maluan masih lagi kan. Ya malah aku tahan-tahan ya tangan aku jangan sampai minta jadi kasih gue nggak masuk lagi kan ya. Iya biarlah dengar saya ya tuh. Untuk ini juga ya topik ya MP Budi ya. Ada mengintan langsing tadi. Iya jadi mengadil mengintan dalam juga ya. Ayah sabari ya. Ada putra Banten tadi ya.
2: Ya.
5: Kembang napi juga Rituan Mengbus ya. Mungkin ada Pundarmawan sana ya. Cerita juga ya. Sungilahit. Siapa lagi ya?
2: Siapa lagi? Coba.
5: Eli Emirabi ya. Ini cek banyak makanan nyenang ya nak.
2: Ngamboi.
3: Pak Deswarso.
5: Pak Deswarso, Pak di Lirito eh. Ani di Kenter ni.
3: Oh iya.
5: Ismol ni, sama si Aisyah mandi kali rambut dia basah eh.
2: Ngapa ngintai ya mo?
5: Tidak
3: sih. Bukan.
2: Tidak, Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah.
3: Nak ngembek selendang yo.
2: Oh, minta katuk ke Jakarta Agung. Tak katuk Jakarta Agung.
5: Mas lagak mandi sungai Nganjok Nganjok dulu. Tapi aman tak ya zaman dulu eh.
2: Aman zaman dulu.
5: Tidak bergabung aman-aman baik.
2: Iya. Zaman dulu karena belum ada buaya dagat.
1: Masih ada biawak
2: baik. Masih biawak baik. Inilah biawaknya emang.
1: Ini.
2: Siso-siso biawak ini.
3: Teman-teman.
5: Iwan juga Iwan.
3: Oh iya.
2: Oh, oleh kambing.
5: Bukan oleh kambing dadah. Pokoknya kita untuk jalan-jalan lah.
1: Jalan-jalan. Jadi, ya.
5: Selamat Hari Raya Lanang eh.
3: Hah? Oh iya.
5: Ada ha di
3: Lanang. Ada ha.
2: Ada ha. Ada hi betina eh.
5: Ya.
2: Ada ha Lanang.
5: Puasa lagi kan tahun depan dulu.
2: Iya.
5: Mohon maaf lahir batin nih. Yang salah-salah mereka sudah aku maafkan juga ya.
3: Banyak rusuh nih. Hatinya mulia emang ya. Oh.
2: Siapa ngomong hati dia mulia? Yang banyak rusuh dengan aku tak aku maaf ke dia tadi. Ya gimana segi mulia ya itu cuma.
5: Cerita mulia tadi.
3: Mohon
5: maaf lahir batin eh.
3: Ya.
5: Ya biasalah yang galak-galak itu sengaja enggak tahu betul ngomong.
2: Bukan tak sengaja kan?
5: Sengaja dia ngomong ke
2: mati. Iya benar.
5: Ngomong tadi sengaja dia ngomong kan.
3: Oh.
5: Ya itulah saya ucapkannya. Saya pernah main ke rumah malah besok kan.
3: Itu. Sengaja kan.
5: Buat Cik Gaya, Cik A, Cik Al, Imam Al,
3: Cik Al,
5: selamat tinggal, sehat selalu ya. Nanti dia banyak rezekinya, Mang.
2: Amin.
5: Kemudian selalu diberi kemudahan ya, Allah SWT ya. Dalam hadis Nabi yang berkata. Itu memang ada.
3: Itu
5: ya. Selamat tinggal. Aku nak mundur dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mundur ya.
2: Mundur tak atuh gini.
3: Ada yang anjok mang.
1: Nah di sana kena kencing lah tiga penelpon dan tiga lagu yang kita siapkan. Ribu-ribu, kebile-bile dan petang-petang.
6: Kembang kalena kembang kembang lagi. Ada yang lain masih nak dengan kalena dengan penuju hati.

0: Ada salam gunakan je di mana saja berada. Kita lanjutkan berkosik di jagat bersemali baru semenda panjang. Kalau tadi ribu-ribu kebila-bila dan petang-petang. Siapa? Kita lanjutkan lagi.
1: Ya, kita terima Ibu. Lagi, Mang.
0: Ha-ha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ibu Gaya. Mang Sapran, Mang Al.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Ibu Nadia.
0: Nadia. Daripada bengong nanya-nanya.
1: Dari Ibu Nadia.
2: Tidak tahu dari Ibu Nadia.
0: Ibu Nadia.
1: Karena kalau Ibu Nadia ini wongnya agak to the point dia.
2: Iya. Ini suaranya bagus ini.
3: Bagus ya?
2: Bong gitu ya,
1: gaya? Ah. Bagus, jelas.
2: Ngangung.
3: Aik, mana arah omongan tuh?
2: Tidak, kami nanyo kalau aduh nak diatur dulu kan kadang-kadang
3: penyiar dengarnya. Nah, ngerti lah yang lain.
0: Kebenaran lebahnya lah diusir.
1: Lebah lah diusir, cuma ada tawon. Cuma ngapain?
2: Secara kalau profesional kan.
1: Apa pop? Pop, nasional.
2: Nah, tak pacar lagi ngulang ini, boy. Kebetulan, boy.
0: Proporsi.
1: Proporsi nasional.
0: Iyalah.
2: Dia ini apa? Itu tuh spontan, cak Ernal.
1: Uhui.
2: Lagi ngulang ini.
0: Tak pacar.
1: Komeng, ku spontan. Uhui.
2: Ini Ibu Daya. Mas Abra,
0: Mang
2: Al,
0: tu
2: apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sebaliknya tu apa kabar?
2: Alhamdulillah.
3: Nah, Mang Sapra, Mang Sapra tu cek
1: ilo.
3: Mang Sapra tu pengen dengar logat Malaysianya.
1: Oh. Tapi pakai bahasanya bahasa Besemang. Nah. Logat Malaysia pakai bahasa Besemang macam mana coba?
2: Logat Malaysia
1: pakai bahasa Besemang, heeh.
2: Bunuh bae.
1: Mati bae adik di kakak.
2: Iya, dan tadi itu sudah dipanggil oleh kakak kedua tadi.
0: Oh itu.
1: Kakak tadi.
2: Kakak kedua itu.
0: Iya.
1: Bukan kakak jadi tua dia.
2: Bukan. Kalau kakak tua itu Andi di skip.
1: Oh, Andi.
3: Kami ini teringin ini Mang Sapran. Film 4 Kai.
0: Oh, itu.
1: kakak tua ya, itu.
2: Yang galak itu tuh iya Pak, ini film itu juga.
1: Iya.
2: Dia tuh yang kungfu-kungfuan itu nah dia tuh.
1: Dia kungfu panda dia cocoknya.
0: Apa dah tadi?
1: Dipandai ya dia.
0: Apa tadi kungguan?
1: Kungguan. Di iklan mang, di iklan. Ida jelas mang Sapra tadi yang buat tadi kan.
3: Maksud mang Sapra.
0: Maksudnya tadi
1: bukan kong dia
0: tadi aduh dah.
1: Bukan kong dia maki kung dia nya. Beda.
3: Kalau kong tu kong kali kong. Itu maksud mang Sapra.
1: Kalau kong nah baru dia kena dia royalty. Kalau dia kang no dia maki kung ida dah kena.
2: Kalau dia kung itu pasti terusannya kung gue.
3: Bisa aja lo.
2: Iya, pokoknya ada.
3: Pokoknya ada.
0: Tak apa lagunya, Ibong?
2: Lagunya?
0: Aau.
2: Lagunya cak lagu Mang Al Bena. Apa lagu Mang Al itu?
0: Apa lagunya?
2: Cuma kamu.
0: Oh.
2: Satunya itu. Iya.
1: Cuma only.
3: Only you.
1: Only one. Karena itulah yang apal ini.
2: Dia tidak masalah, cuma sikok apal. Cuma sikok yang tahu. Dia harus apal.
1: Inilah sudah tidak tahu, tidak apal pula.
2: Nah, cuma sikok itulah tidak apal pula.
3: Nah, Mang Sapran, makanya jadi aspen kedua kami.
2: Iya, walaupun sikok, lagunya cuma tidak apal.
1: Iya.
2: Apa yang dengar juga lemak, kan?
3: Tapi Mang Sapran, kami happy kalau dikatai Mang Sapran.
0: Itu.
2: Iya.
1: Karena kalau di udara mendio dikata wong naik godong.
0: Itu.
1: Iya naik godong mang dia mang. Namanya naik mang, namanya mang.
0: Bukan ular bulu.
2: Bukan pula yang itu pucuk
1: ini. Iklan.
2: Jangan disebut itunya kan produk apa? Jadi sama Mang Sapran itu dah satu sama jadi kan.
3: Oh, ngimbang-ngimbang.
1: Ngimbang-ngimbang.
2: Iya, lagunya ini memang campuran.
0: Tapa.
2: Apa itu yang seluang dimakan iwak tapa? Eh, terbalik dah.
0: Seluang negok tapa.
3: Ya, cak mana itu? Seluang negok tapa, ya wah.
1: Apa ketegok? Seluang negok tapa apa ketegok?
2: Beri jola seluang itu. Emang gue pikirin.
1: Oh, tahu ini Cik Gaya untuk siapa ini? Tahu nih Mang tau untuk kan? Siapa? Untuk Dipan.
2: Untuk Dipan.
1: Iya. Apa ketegok?
2: Iya, bukan ini Bung Gaya.
1: Apa? Siapa?
2: Ini dia yang jadi tapanya. Itu cari aja siapa yang jadi seluangnya.
1: Oh iya, benar.
3: Sama sikok lagi.
1: Tidak ketegok kalau dia yang jadi tapanya.
3: Sikok lagi. Kita pakai ikan teri pakai helm.
1: Tidak cik kayak mayang ke dia tapanya. Siapa lah yang jadi seluangnya? Eh? Nah, tidak ketegok, tidak ketegok, tidak ketegok, tidak ketegok. Labulat kelet pulo kan.
2: Nah tadi Mang Sapran nunjuk saran apa tadi?
0: Tapa.
2: Kalau untuk itu tadi, uang itu tadi nah, yang di White Tom itu.
3: Apa ya?
2: Kalau makan
1: tadi. Oh, di gini, di kunyah ke tadi.
2: Oh, diupah ke.
1: Diupah ke.
2: Iya, itu terlalu ekstrim. Aku ni walaupun dia tu mak mano kan, aku tu tetap masih baik lah dengan dia tu sebenarnya kan. Walaupun aku keluar kadang-kadang dengan dia
0: kan. Sebenarnya.
3: Sebenarnya. Udah lama ini Mang Sapran.
0: Iya.
2: Aku njuk saran deh kalau dia dengar ini. Kalau tak apa, tak pasak tergigit. Suwir-suwir bayar
0: lagi. Masih juga dah terputus.
2: Kalau tak banyak juga, dia yang kita
0: suwing ke. Nah, no. Dia lantak. Nah.
2: Blender.
0: Nah,
2: blender. Tak ada se-ekstrim Mang Sapran dah ni ngomong-ngomong.
3: Cenan, ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
2: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Apa ya? Nah, kami ni
1: kata ayam apa paling besar?
3: Ha, ida.
2: Ayam semesta.
3: Nah. Kalau ayam kecil-kecil ayam apa?
2: Ayam yang kecil-kecil.
3: Ha.
2: Ayam kecil-kecil tu ayam yang nyempil di gigi.
3: Bukan. Biasanya. Bukan. Ayam suwir.
2: Oh, ayam tipis-tipis
3: itu. Iya.
1: Ayam yang sering ayam yang sering membuat uang termenung dan juga menangis.
2: Ayam apa ya?
1: Ayo.
2: Nah, ini plesetan ini dulu.
1: Ayo.
2: Jauh
1: dimakan
2: tadi kami kebanyak makan rendang mungkin dia agak.
1: Ayo ayam apa?
2: Ayam yang bikin uang apa tadi?
3: Ayam mangu.
1: Galak-galak termenung dan juga bersedih.
2: Nah.
1: Tahu tak ayam apa?
3: Tidak.
1: Mang Sapran tahu Mang Sapran?
0: Ayam opor.
1: Ya Anda salah. Tahu tak? Hah?
3: Nah.
1: I am sorry goodbye.
2: Sorry. Iya.
1: Ya kan makan sedih I am sorry goodbye
0: dinya. Dadah.
1: Dadah.
2: Masuk Pak Eko.
1: Masuk. Ayo, payo. Kirim untuk siapa?
0: Kirim.
2: Kita kirim untuk Mang Indra tadi yang masuk tadi terus ada Mang siapa tadi di Mang Adi itu tadi
1: sekarang ya sekarang kami
2: terus ada lagi langsung nih bergancang.
1: Jangan sampai tak tersenggol di sini.
2: Jangan sampai tak tersenggol iya ada ini juga siapa ngapa grogi.
1: Mak mana cerita itu grogi
2: ada cerita. Ada Rara, Saru, Fauzan, Irin terus ada lagi Mang Uju, 035 Mang Uju, ini juga ya, Sako Rambutan terus ada lagi Sisi, Rian Sudirman Adi Bitung Juni, Anggi, Andra juga terus ada Rian, sudah Rian Sudirman tadi. Ada ini, apa? Mas Andi yang di situ
3: Tahu Mang Sapran Mas Andi?
1: Andi.
3: Tahu Mang Sapran?
0: Belum.
3: Belum.
2: Wah, dia miss call lah.
1: Mas Andi ini kalau ininya dipan kependekannya. Budi tampan. Au, mati kau dinyo.
2: Kalau kependekannya.
1: Panjangannya.
2: Kalau kepanjangannya?
1: Budi tak mempan. Tak mempan tegak.
2: Tak mempan tegak.
3: Dia omongi.
1: Tak mempan dia omongi itu budi.
2: Tapi sebenarnya dia tuh ada yang lebih unyu-unyu lagi manggilnya. Ya,
1: apa?
2: Kungfu Panda.
1: Ih, cacam. Iya, gocok dulu matonyo. Gocok matonyo baru pas dia jadi Kungfu Panda.
3: Mendia tegak dia berlipat kakinya.
1: Iya. Tapi Budi tuh kate. Budi tuh kate kaki tetap lah gulunya. Lendeng dia tinggal.
2: di muara Caita dia habis sebelah. Sabar deh, sabar masih banyak ini. Ada lagi Gigi.
1: Bisa Gigi.
2: Pacak dia nak sombong hari ini.
3: Terbuang ya malam ini.
1: Terbuang di malam ini. Sasang sombong bagusan.
2: Ada lagi Mang Cawal. Bang Bos, saya sama Big Bos, Wapet juga sama Cik Mimin, Bunda Leta. Nah, siapa lagi? Mang Rudi, Pak De Suripto, Pak De Suwarto, Pak De Kliwon, Pak Santana Mas, Pak Darmawan.
1: Pakai bahasa Malaysia tadi, tapi logatnya logat Semendeng. Logat Besema.
2: Bunuh aja dedek. Ada pempek kulit juga lagi monitor juga ini, pempek kulit sama pempek adaannya terus ada lagi Cik Nur Amang Batril. Nah, siapa lagi?
3: Agak-agak lebih
2: lah kita
3: tarik ayah-ayah. Okay.
2: Ayo, baik-baik. Kita lawan jelit-jelit now. Iya, sabar ya, sabar. Iya, agak lebih lah pokoknya. Tanpa terkecuali ucapannya Pak Malem, be. Selamat. Apa ya? Oh iya, Mina Aidin Pak Izin, mohon maaf lahir dan batin. Agak lo pendengar.
3: Sama-sama.
2: Ibu Gaya juga, Mang Al sama Mang Samperan ya.
3: Iya.
2: Nah sudah itu becaknya.
3: Itu ya.
2: Iya. Wih lades Mang Sapran. Biasa kalem Mang Sapran.
1: Karena bertemu dengan dua godek.
2: Jadi tiga godek.
1: Baru nak ditulaga. Galak dah Mang Sapran kan? Tak galak je Mang Sapran.
2: Tapi pesannya galak kalau
3: galak.
2: Dari ketua
3: Mang Sapran lah. Ngaleng baik.
1: Ngaleng baik Mang Sapran tuh. Iyalah,
2: itu
1: belae. Yo.
2: Yo untuk Ibu Gaya, Mang Al sama Mang Sapran. Ya. Petugas semoga sehat selalu, Be.
3: Amin.
2: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nadia.
3: Terima kasih, Ibu Nadia.
1: Ini ada ini Mang Sapran. WA dari Mang Uju ini, khusus son katanya.
3: Ya.
1: Assalamualaikum Mang Sapran, Mang Al, Ibu Gaya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf jero jabo.
3: Wah, dalam.
1: Malam ini Ujuk pengen dengar lagu Ibung-ibung versi cowok ye katanya. Cakak ke Kubis. Itu nah lagunya katanya. Kirim tu galau-galau bae. Ini
3: Mang Ujuk 035.
1: 035.
3: Hampir 135 memang.
1: Hampir.
3: Hampir.
1: Hampir. Iya, kalau dia lah sudah ada 135 ngundang dia, Mang.
3: Itu.
1: Iya, tadi gimana lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Nah,
1: hampir putus. Juga.
3: Gagal.
4: Siapa?
1: Hah?
4: Ini siapa?
1: Gagal?
3: Oh, bukan Rara, ini Anggi.
1: Anggi. Lah salah besa pulo, dah Cik Gaya.
3: Anggi.
1: Ibong Gaya ni biasaan ni ya.
3: Sapran, kalau kita nyebut salah tu, nyeneng ke dia sama Sapran.
1: Iya.
4: Iya.
3: Di mata merah
1: Harapan Jaya. Harapan Jaya. Harapan Pusri. Jaya.
3: Pusri.
4: Aduh ya.
3: Kecil-kecil semua.
1: Nah.
3: Dah.
1: Dah.
4: Apa ya?
1: Apa? Katibahan.
3: Katibahan.
4: Langsung banyak.
3: Nah. Padahal dicontoh banyak tadi sudah
1: Dah katibahan. Emang gue ngawet kue. Ya aduh bahan.
4: Katibahan, katibahan.
3: Nah.
1: Jadi ini ada ngomong ini?
4: Ngomong ala kadarnya
1: baik. Ala kadarnya. Ya Allah. Cah halal bihalal ala kadarnya baik dah
4: Cik Gaya.
1: Ibu Gaya.
4: Iya.
3: Ibu Gaya. Mang Sapran.
4: Mang Al minal aidin.
3: Sama-sama.
4: Mohon maaf lahir batin.
3: Iya.
4: Tegal-galunya juga.
3: Apa lagunya?
4: Lagunya. Nah, gitu ya.
1: Nah, gitu dulu ya.
4: Anak zaman.
3: Hah?
1: Apa?
4: Anak zaman.
1: Anak zaman.
3: Anak zaman.
1: Zaman kapan?
3: Zaman bingin.
4: Gen Z lah.
1: Oh, Gen Z.
3: Gen Z. Itu anak. Lagu kita bersama apa kan?
1: Lagu bersama bukan?
3: Hah? Lagu daerah.
1: Lagu daerah?
0: Rasanya
4: iya.
0: Belum tuh ini.
4: Belum ada.
0: Bukan anak belum jam. Ada.
3: Memang tidak ada lah.
1: Anak zaman.
4: Anak zaman.
1: Dipilih ke bayi.
0: Kalau tanya ke dengan ini, Mang Andra.
1: Boleh lah, mantap. Langsung tembak aja.
0: Lagu-lagu.
1: Mak mana kalau diunggah ijan?
0: Diunggah ijan ini.
1: Bukan, komreng, salah. Apa
0: kalangan.
1: Dia?
0: Kalangan.
1: Ah, boleh. Iya, boleh kalangan. Oh iya, kalangan.
3: Oke. Kalangan mana?
1: Oh iya, diunggah ijan ini, Mang. Di
4: Palembang.
3: Oh, Palembang.
1: Kalangan.
4: Itu pas rumah, Bang.
3: Oh. Bukan kalengan.
4: Ada dak?
1: Ada kalangan.
4: Oh ya sudah, kalau ada yang lain naik pulau gitu, marah pulau gitu.
3: Kirim-kirimnya belum.
4: Kirim-kirimnya untuk galu-galu bae.
3: Jangan spesial. Takut dimarahi, siapa marah.
4: Ayo deh. Kirimnya tadi ada Yunadia. Ada yang mas-mas lain-lainnya.
0: Nah, lupa. Nah, siapa lagi tuh?
1: Nah, siapa lagi? Spesial.
4: Spesial
1: karet
4: berapa?
0: Karet tiga.
4: Spesial untuk
3: Bangun bulu.
4: ANDRAA.
0: Oh, iya.
4: Itu Mbak.
0: Ucapannya
3: di mana dia, Ibong?
4: Di ini, di
0: Muarini.
3: Pajero nih.
1: Jema main nih.
4: Yo. Assalamualaikum,
0: dadah
4: semuanya.
0: Waalaikumsalam.
3: Dadah semuanya. Anak dadanya.
1: Alangkanya.
0: Ya, terima kasih Ibu Anggi di Pusri ya. Siko lagi?
1: Siapa lagi? Heeh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Siapa dah ini?
3: Eli.
0: Halo.
5: Halo juga.
1: Ibu Eli.
3: Ani.
1: Hah?
3: Ani.
1: Ibu Eli.
0: Kalau basing lah Eli ini.
3: Ya udah Bang Sapkan basing lah.
1: Kang No, masalahnya bini Tony itu hobi ngomong basing lah.
0: Itu.
1: itu khas dia.
3: Oh, teko adanya Mang. Heeh.
5: Bang Sapkan apa kabar Bang Sapkan?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Hai, kemarin hilang kendalam
0: ya. Iya. Masih digandos sih, Bang?
5: Oh,
3: ini. Biasa ini, Mang.
1: Masih digandos dah. Ibu Eli tuh ditanyo.
0: Apa dia?
1: Apa dia Ibu Eli itu batu tatu tuh?
3: Ada yang nelpon.
1: Jangan galak miss call, wong lagi hoso
3: ini. Kayak digaut gagak.
5: Nah.
1: Kalangan.
0: Ya. Apa lagunya?
5: Ke Simon tadi
3: apa ngoceh-ngoceh. Dah. No comment.
5: Oh, itu
3: sekarang
1: ngomong. Lanjut.
0: Lagunya apa, Ibong?
1: Lagu apa?
5: Sampai tak buka nangka masuk
0: gak? Masuk.
1: Masuk Pak Eko.
5: Ada gak masa
0: berencana? Ada.
1: Ada.
5: Bukan ini buahnya, ada gak?
1: Lepung nan nemunya emang sapuan cempedak buah nangku. Cempedak buah nangku benar belum nemunya.
0: Itu kiasan lah.
1: Tapi boleh itu kalau apa tanaman tuh yang di ini mah.
0: Sekarang ada ini apa namanya itu?
1: Stek apa namanya yang dipadukan antara tanaman sikok dengan yang lainnya?
0: Nangkada.
1: Nangkada.
3: Kawin silang.
0: Nangke tapi itunya ini apa namanya?
1: Nangke berisi budak. Dengar Dali, nangkada. Nangko berisi budak.
3: Semangka berbuah.
0: Nangke cempedak.
1: Nangke cempedak.
0: Tapi buahnya masih nangke itulah.
1: Buahnya buah nangko.
0: Tapi kalau disayurkan mudah basi, agak lembek.
3: Sama dengan
0: nangko. Kecuali lain dengan yang nangke aslinya kan.
3: Nangko bubur mangi.
1: Oh jadinya.
3: Banyak ya.
0: Jadi dak.
1: Kalau yang nangkunian itu kan keras kan, kalau nangkunian kan, nah itu ini berpadu tuh jadi lembut, jadi
3: iya. Berarti nangkel,
1: galak pulok ini dalam judul nang cepedak buah nangke.
3: Jadi namanya nangkel luna.
0: Nangkada.
1: Untuk Eli tuh khususon. Iya.
3: Kirim-kirimnya aja.
0: Kirim.
5: untuk Anggi tadi. Sama Andranya kan.
1: Iya.
5: Ada sekolah tuh ada.
1: Sebelah. Ya.
3: Sebelah.
1: Iya. Sebelah Anggi.
3: Sebelah ya.
1: Anggi harus sebelah. Gi, kau dikata ke sebelah Anggi.
5: Dek gaya itu. Iya, untuk Bang Andranya masuk lah.
3: Masuk lah.
5: Yo, yang miskol tadi.
3: How?
5: Fungsi
1: sih, perlahan
5: ada
1: misalnya.
5: Yo. Terus
1: ada Kak Robi juga. Mau
5: Sako,
3: mau Ajo 035
5: tadi.
1: Emang pen langkah mencegah sih. Mau pen, saya mau mencet-mencet. Iya, mau pen.
3: Mencet apa?
1: Mencet banyak
3: mas online. Oh, mencet jagawan. Udah,
5: Bang Hendra Widodo tadi. Titi Aisa, Cik Rara, Bang Saham, Pauzan, Irin. Ayah Sobari juga, Mang Putra Banten, Mang Putra Kelana, Mang Yus di Jalur.
1: Ya. Yeah.
5: Untuk siapa lagi?
3: Siapa lagi?
5: Untuk Ibu Mila, apa
1: tak
5: masuk-masuk?
1: Nah, apa? Ibu?
3: Ibu Mila.
1: Ibu Mila, apa kabar Ibu Mila ya?
3: Mila Saro ya?
1: Ibu Mila di Semende.
3: Semende, oh, Semara Danau.
5: Apa kabar? Kamu tak dengar suara-suara?
3: Oh. Untuk
5: galau-galunya becaknya, Mang
3: Sabran. Ayo.
5: Untuk Mang
3: Sabran,
5: Ibu
3: Gaya
5: itu jangan
3: berbala
5: di
3: situ. No, kami kakak-kakak ini.
5: Lagi berbala, berebut mic.
3: Berapa? Oh,
1: oh, ya, oh, ini masih harus isu-siko masih.
3: Kalau yang legal lah sini.
1: Masih isu-siko nah. Ini dah sombong kami.
5: Ini masa
1: perasa
5: nak
1: ini,
5: itu.
1: Oh, dah dah banyak ngebut-ngebut hari ini.
3: Kamu galau, ini bagus galau.
5: Itu
3: baik kayaknya.
1: Payo. Payo.
5: Marah
3: pula kan. Nah, jangan takut dimarah ya.
1: Iya. Jangan li.
3: Maaf-maafan.
1: Ini kan lebaran Idul Adha, lah maaf-maafan. Jangan takut dimaga. Yang takut tuh kalau dimadu.
3: Nah. Dan juga Mang
1: Sabran. Kita racun li kalau misalnya ada dengan madu kita li. Ya. Racun li.
3: Dia kata hak nak marah Mang Sabran ya. Iya.
1: Agak dengar tahun ni jeling. Geli dia nya.
3: Geling geman.
1: Tony, Tony awas jangan nyobo nuo agak diracunnya oleh Heli.
3: Tidaklah.
1: Tidak sayang Heli. Oh, saya itu Lajuknya mewek agak. Payo, payo, payo. Oh, wala ke Tuhan dengarnya.
3: Mang Sabran, kami nak ke belakang lu, mulus.
6: Mulus.
3: Itu baik.
1: Yo, bayu.
5: Yo, amin. Batin yang
3: ikhlas-ikhlas. Oh iya,
1: pasti.
3: Tentu tidak. Iya.
1: Dadah.
3: Dadah. Dadah. Dadah. Dadah.
6: Iya, terima kasih Bung Eli di Gandus.
1: Ya,
6: lah tiga penelpon boleh.
1: Ada, tapi ada WA yang masuk nih, Mang. Ada dari Wapet
3: ya.
1: Assalamualaikum untuk trio wek-wek.
6: Waalaikumsalam.
1: Semoga sehat-sehat baik bertiga tuh untuk Mang Sapran, Mang Al dan juga katanya Ibu Gaya katanya Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin kata Wapet. Mohon maaf lahir batin karena masih lebaran katanya
6: sama-sama.
1: Terus minta doanya be buat bini Wapet semoga cepat sembuh.
3: Amin.
1: Amin, doa kita sama-sama. Ya, oke, okay, Mang.
3: Ya.
1: Itu cuma yang masuk.
6: Ya, ada sanda gunakan cu kita istirahat godai sambil kita dengar ketiga lagu berturut-turut ini, Seluang Negok Tapa, kemudian Kalangan dan Cempedak Bebuah Nangke.

0: Ada sana gunakan di mana saja berada. Kita lanjutkan lagi. Bukan saya dah jaga bersama lebih awal semenda panjang. Kalau tadi seluang negok tapa.
1: Sempat tak berbuah nangka.
0: Sempat tak berbuah nangka. Ya. Kita lanjutkan lagi.
2: Halo. Ya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini yang nak minta upah tadi.
0: Hah?
1: Yang diupah tadi?
3: Yang dikunyah tadi nama.
1: Yang kunyah diupah tadi.
0: Wei tam.
2: Oh iya, mengal galak ningan jujur ningan mengal. Jangan terlalu jujur mong. Jangan payah pula mong jujur wong ndak ngerti juga tadi.
0: Itu.
2: Agak susah ngomongnya.
3: Ya sudah, kalau susah jangan ngomong.
0: Jangan ngomong.
2: Perasaan lah benar kalau omongan mengal tadi kan enggak tahu kalau kami tadi. Yang itu ndak ngerti dah.
0: Jadi mengal dapat 10 mong nilainya. Kontennya
3: nih
0: 10. Benar galo katanya.
3: Benar galo.
2: Mengal tadi tuh 200 lah aku mau. Habis lebihnya rombongan kami montennya. Cuman yo. Mengal lah capek-capek ngomongnya lah itu
3: lah emang lah banyak dapat daging mang kawan emang.
2: Oh banyak makan daging kambing. Iya.
1: Aja makan daging kambing.
3: Lah, tadi diupangnya tadi tuh.
2: Aku kasih ke Mamang Adi kalau daging. Kamu kan enggak baca.
1: Oh.
2: Ya kalau aku jujur
1: ya. Oh iya iya benar, dijok ke dengan Mang Adi kalau dikunyah ke Mang Adi. Hah? Tinggal suap jadi.
2: Aku yang ketahu tuh kata Mang Sapran tuh agak kental itu. Oh, Mang Sapran baca mulu. Jadi juga Mang Sapran sama cek aja.
3: Tidak, sekato yang dipakai oleh Bang Sapran tuh.
1: Sekato kena langsung kan.
2: Menghujam
1: keperasaan langsung kalau Bang Sapran sudah ngomong.
2: Lurut alur Pak Bang Sapran
0: ya. Iya ngalir Pak.
3: Ngalir
2: Pak. Kalau bisa tuh kalau Bang Sapran tuh main lah Bang. Tidak apa-apa Bang kami ini. Tidak apa yang dikato terus naik kan.
1: Iya. Ya itu kalau Mang Sapran tuh tergantung karena Bang masuk hari ini berdinas tuh bareng dengan duo godek ya jadi cak ini dia.
2: Duo godek.
1: Cek enak ngomong Mang Sapran.
2: Enggak apa-apa Mang Sapran lagi aku terakhir lagi aku lahir batin sama Mang Sapran.
0: Iya iya iya.
2: Mang Sapran cuma lahir batin lagi ada yang terceplos ayo belum itu enggak mam lagi.
3: Oh Mang Sapran katanya Mang Sapran nih dia udah tidak apa-apa dikatai wong.
0: Yeah.
3: Tapi kalau wong tidak ada ngatau dia ngatau diri dewek mong.
0: Itu.
1: Kesian ya, Nek.
2: Kesian. Aku jujur, Mang Sapra. Tidak apa-apa. Memang kata gigi.
1: Mangkonya Mang Sapran waktu dia nak dikurbankan masih tidak masuk ini, tidak masuk nominasi.
2: Tidak
1: masuk nominasi, kan mengapa giginya tidak cukup?
2: Kenapa aku kata gigi?
0: Bukan minggat, Mang.
1: Dia nyokot agak lagi sago mang bayangkan lah. Nyokot agak lagi sago dia ni.
3: Ke kanan kiri, kanan kiri.
0: Genyal genyal.
2: Ke di masjid ada pasti periksaan. Ada kekurangan kan, tidak boleh kan yang giginya kurang kan.
3: Ini lah mang, tidak cepat tangkap mamang sih kok ni mang. Gigi banyak mang. Kambing.
0: Ah waktu korban tuh lah ngambek.
3: Nah, tabu siko-siko.
2: Apa tuh ngambek Mang Sapran sama rencana aku tuh besok yang gigi sapi yang kumbek tuh aku suruh Mang Al nyetelnya lagi.
3: Oh, nyetelnya emang lama nih, Mang.
2: Mentuknya kan.
0: Apa
2: di gerindo, apa di apa.
0: Biasanya langsung pasang gitu.
2: Aku udah baca mayang bentuknya mang kalau langsung pasang gigi satu. Pasang ke gusi aku, be. Gigi galau kejenguan. Kata lagi muka. Emang sopran lagi dengan gigi sapi laju lakinya makan rumput ada ya.
0: Nyambung ibung.
3: Enggak apa-apa.
2: Tapi tidak apa-apa makan rumput, hemat beras bang ya?
0: Ya.
2: Beras mahal kan?
0: Beras mahal.
3: Nah, sebelum dia makan rumput, mang, rumputnya ketinya racun.
0: Nah,
3: rumput.
2: Tidak mengalir sayang sama aku, mang.
3: Siapa?
2: Tidak galak dengan aku racun.
1: Siapa?
2: Nanyo. Itulah Mang Sapran yang menemani gue Mang Sapran. Gue lagi
0: tambah.
2: Lagi dapat sertifikat dari Waita.
1: Mang jangan galak, Mang jangan galak, Mang dapat sertifikat dia, Mang.
3: Jelas kecegaya dengan Mang
1: Sapran. Jadi bukan apa, Mang. Kalau dapat sertifikat dari dia ini memang nak ngumpul ke 10 wong, Mang.
0: Oh itu ya?
1: Yo 10 kaget dia dapat. Dia dapat ke sikok kamar. Dia yang nadi bahar, Mang. Dia dapat ke sikok kamar. Jadi sertifikat dia tuh bukan sangat terjepit. Kalau dia sangat terganggu, Mang. Nah, jadi maklum ibu emang siapa kan nih? Jadi
0: aku langaning itu, Mang. Langaning.
1: Dak galak, Mang Sapran itinya. Kesian deh lu.
2: Oh, jadi tak jadi Mang Sapran. Mang Sapran ada di Waitam ada di itu kan?
1: Itulah lajulah kamu be Mang Sapran.
0: Itulah kata itu Mang Aspin tadi, belum cukup syarat.
3: Nah. Wah, belum cukup syarat.
1: Kalau kalau Aspin memang cukupnya syarat dia. Makanya dia yang apa yang membuat yang namanya sertifikat itu, Mang. Jadi yang letak kumpulnya siapa be? Jadi kemangen, Mang Al?
3: Andi jelas. Akbar.
1: Nah, yang kemangen tuh siapa be? Si ini.
2: Yasin.
1: Masuk kemangen.
2: Nawari diri dia.
1: Yo, lah sudah ini. Terus ini siapa si Sagul?
3: Tigo,
1: Adi Pitung. Cici. Empat, Mang, sudah, Mang.
2: Nah, itu anggota aku gak lho, Mang. Takut-takut, Mang, anggota aku, Mang.
1: Iya. Lajulah ayo. Kamu, Jimang Sapran.
2: Jadi lemak gitu berangkat kan 10 tuh, Mang.
1: Lajulah kamu, Jimang Sapran. Paya, wong sagap terjepit, Mang. Datang dia sagap terganggu dia nih. Paya. Payo, lagu apa?
0: Apa lagunya,
2: Mang? Lagu apa,
3: Ah. Eh, lagu apa
1: dah?
2: Panggilan sayang, biasa gak bonten ini bunda.
1: Ini ada lagunya, bunda, bunda.
2: Kalau Rinjang Suhang itu lagu bersama.
0: Iya, ada yang masuk itu, ada yang Jipri, ada yang ini.
1: Ada yang Jipri. Yang Batang Hari apa? Linjang Suhang.
0: Linjang Suhang.
2: Ya bagus.
3: Apa artinya, Mang?
0: Linjang dewean.
2: Linjang dua.
0: Kalau linjang dua itu ini apa? Bebalas. Ah, bebalas itu linjang itu.
1: Linjang bebalas.
2: Itu apa?
0: Hah?
2: Belinjangan.
1: Iya, belinjangan kalau ya.
2: Ada lagu belinjangan.
1: Belinjangan. Kayak dulu. Dah sampai nyagasan lah sudah linjang suara nak belinjangan aku.
4: Lagu Ibu Maya.
1: Nah.
0: Kalau nara
1: tidak marah.
0: Kalau nara rame-rame begarihan.
1: Ya begarihan.
3: Nah, cocok.
2: Apa?
3: Begarihan. Begari apa begarihan?
2: Cocok. Oh iya. Begarihan. Kayak pinter nian. Iya
1: dong, cerdas dong.
2: Mang Al, agak kurang pinternya.
3: Kami kan kene.
2: Apa?
1: Apa?
2: Terus lah, ngomong apa?
1: Tidak, ngomong.
3: Oh ini. Mang Sapran.
2: Oh, Mang Al.
3: Kami ini yang 1350 nih ngomongnya nih.
2: Bukan yang ke 2000-3000, Mang.
3: Bukan.
2: Ya di ribu-ribu dia, Mang.
0: Ribu-ribu.
3: Sudah belum plakat dong.
2: Ya untuk Mang Al, makasih, Mang ya.
3: Iya, ada kata. Oh iya, sama-sama.
2: Kirim dulu.
3: Iya.
2: Aku dari WA Mang Al, makasih.
3: Iya.
2: Kirim-kirim untuk Galo ya. Galo yang lain masuk lama.
3: Galo.
2: Agak lama lah Jemara Timun pulo. Jemara Timun itu yang baik dia.
3: Baik.
2: Apa aku tidak dia tidak marah dia. Sayang Timun sama aku.
1: Tidak salah lagi ya
2: saya. Iya, walaupun 2 jam aku tidak dimarah Timun tidak.
1: Tidak salah lagi ya.
2: Makasih dia. Timun termasuk orang paling senang dengar suara aku.
1: Iya.
2: Karena suara aku merdu kata Timun.
1: Iya.
2: Baru saja telepon cek kalau jangan saya singgung kalau Cak Aspin apa kok katanya 2 jam masuk. Aku senang nama suara Cak Aspin katanya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Mamang suara tahan
2: kan. Itu merdu.
3: Mamang tahan kami tidak tahan.
2: Cuman Mang Hendo lah yang tak senang suara aku. Tidak tahu ngapa lah Mang Hendo. Aku bingung juga Mang Hendo suara bagus-bagus.
3: Jangan macam-macam dengan Mang Hendo. Hari ini beli mikop. Sapi sembelainya.
2: Sudah mang al, sudah rindu sama aku mang.
3: Mang Sapran. Habis bahan
2: sudah. Kalau mang habis bahan sama mang ya. Heeh. Ayo gua telepon mang al. Untuk jaganya mang Sapran, mang al makasih.
3: Iya, sama-sama.
2: Baru untuk Mas Sapran itu jagaya Bang Al mohon maaf lahir batin.
3: Iya, sama-sama.
2: Yo ibung salah pulo ibung. Ibung gaya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah mau ini kata-kata yang salah. Cuma gurau jagaya.
1: Ya.
2: Cuma penesa ini barat hiburan. Kalau nyakit hati mohon dimaaf ke.
3: Ya.
2: Bang Al.
3: Kalau minta maaf, Mang Sapran maaf ke. Mau minta duit, dah nyo. Oh,
2: Bang Al, maaf juga, Bang Al, kalau kau ada salah, Bang Al.
3: Iya. Ngapo emang? Teman
2: enggak ngatu, Bang Al.
3: Ngapo?
2: Hah?
3: Sudah kami maaf ke.
2: Sudah. Oh, makasih, Mang.
3: Yo.
1: Yang di belakang tuh bekotek dia, ini bekotek, tapi suara kau jauh.
2: Dah itu,
3: terima
2: kasih
3: bang.
2: Ya. Nah,
3: sambil melipat.
4: Oh, ibung gaya. Oh, dikatoi uang tu, duso kita berkurang.
1: Nah, benar. Nah, ini baru ustazah yang ngomong.
3: Ustazah tu,
1: ustazah.
4: Biarlah uang atoi kita sekendak uang. Yang penting duso kita berkurang.
1: Nah, iyo, benar.
4: Duso kita berkurang. Kalau yang ini, kalau yang malal, cik gaya.
1: Mm-hmm.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dikit ya Asmi itu kalau ngomong.
3: Kalau ngomong si Asmi ini galak bener.
1: Bener.
3: Galak benar.
1: Cuma payah punya laki teka.
3: Nah.
1: Bininya lah logos. Lakinya yang mencong.
3: Iya. Lemak mencong mang. Bengkok.
1: Bengkok. Tinggal lagi ada siapa? Halo, siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini wong ini nih, apa kapling duo ini?
4: Jema
1: kita. Oh, jema kita. Tahu mang?
3: Mang Dodong.
1: Mang Dodong.
3: Mang Dodong. Lagi pindah Pusri dia.
1: Lagi pindah Pusri. Pak mana? Apa cakap mang?
3: Tanya.
1: Tuh apa kabar?
4: Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja, Payo.
3: Biasanya ada pantun, mang?
5: Cakep.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya apa?
4: Begari.
3: Begari. Kalau tadi ada yang begarehan, siko lagi begare.
1: Yo, begare.
3: Ah, ya.
5: Lupa cak.
4: Itu saja.
1: Itu saja. Tidak ada pantun.
4: Jam
3: naik
4: kalung pakai baju baru.
3: Cakap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodong eh. Singkat jelas pada dan akurat deh.
3: Di belakang Mang Dodong masih ada.
1: Ada siapa lagi kita terima di 351656. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Ibu dengan gaya. Kabar.
5: Tadi yang cewek. Tadi yang tipe cewek.
1: Ceweknya. Oh, ini yang lanangnya, mang.
5: A N D L A. Dide. Nah, sebahasa dengan Mas Sapran.
6: Apa kabaran?
3: Alhamdulillah sehat.
6: Hai, ngukupi kaku doi muka lemak nganing tuh.
3: Jadi
6: ngantuk kali.
3: Lihat, lau deh ngupi tadi.
1: Ada yang ngupi.
6: Mumpung dah musim ini, kawe.
3: Hah?
6: Oh, minta kimi lah. Dan jemu kikim. Jemu kikim, jemu lahot banyak. Kupi dan panen ini.
1: Wah, ngambok ini kopi panen ini dah. Mentanglah kopi lagi panen.
6: Sehat kali kabar-kabar tuh, Bung. Sama Bang.
3: Alhamdulillah sehat.
6: Hai, syukurlah sehat. Aku temang Sapran itulah kalau di sehat.
3: Sehat.
1: Kenapa Bang Sapran di sehat tuh? Di doa gitu.
6: Kalau di lemupi kalau.
1: Kalau lah sama kami Mang Sapran pasti sehat.
3: Sehat tau.
6: Oh well. Ai dide enggak sehat di dekat kawan kupi enggak ibu enggak gaya.
1: Au. Oh, kami di dekat kawan kupi adanya susu.
6: Di dekat leo berarti kami minum susu.
1: Nah, ada cahaya kayak kami nyebut merek lain nih.
5: Tit.
6: Ai minta lagu kurai, Bung.
3: Tahu apa lagunya?
5: Dia pasti
6: lagu
5: tahu.
6: Lagu je. gadis ngantar saja, Bu.
0: Gadis ngantar.
1: Ah. Gadis ngantar.
5: Mang Sapran.
6: Dia mau lahat.
5: Mang Sapran. Dia tahu ni nama susu ni. Susu berduit.
1: Susu ya, berduit. Ya. Gadis ngantar.
0: Ya.
6: Gadis ngantar.
1: Hello.
6: Kirim kurai mah ada lagu tu. Ada.
1: Ada. Au ada.
0: Ada ada.
6: Au ya, Bung.
1: Au ada.
6: Aku nak kirim lagu kurai
1: mah ada. Au kirim siapa?
6: Untuk jemu ini ya. Jemu masuk tadi ya. Ada Eli. Ada jemu siapa tadi? Ibungan Nadia ya.
0: Au.
6: Ada Mang siapa itu tadi, Mang Hendra Widodo ya. Terus seluruhnya saja ya kalau
0: gal-gal.
6: Nak panjang lebar gitu. Bila diumumkan galanya lah itu kena galu.
1: Au gal-gal.
6: Ya apa modal kabar tu tahu diwek tu.
5: Nah, kami Mang Sapran, kalau dia masuk ya, acara lain, kalau dia
6: kelumbon mic tu.
5: Kalau dia masuk acara lain Mang Sapran nih, aku tak bisa bahasa kamu tu.
1: Ini baru dia ini kena bahasa dia.
5: Kena ini Mang.
0: Kena.
1: Kena uratnya. Semalam bahasa Jawa dia dah acak.
0: Bahasa Padang
1: dah acak.
6: Uji Bung Nadia tadi tu nak mono.
1: Nah kalau ini jagoan dia Mang.
5: Ini Mang Sapran. Ini namanya jago kandeng.
6: Dia tahu Bung, inilah ciri khas dia kan. Yang pacak tu ada bidang-bidangnya je maksud.
5: Bidang apa?
1: Bidang politik.
6: Aman nak bahasa Jawa tu mana dia? Sara, dia menyebutkannya tu.
5: Walaupun dikata-kata tak ngerti Mang.
0: Beda logatnya saja.
1: Logatnya saja.
0: Aku tidak pacak bahasa Jawa.
5: Akor. Masuk Pak Eko.
0: Aku lah lama dipakar lama.
5: Bener eh?
1: Benar.
5: Samo cak cek nak tadi na. Bahasa Malaysia maki bahasa Semenda.
6: I did it. Gabung-gabung batu mak itu apa?
1: Iya, kan logatnya kan masuk.
5: Bunuh baik.
6: Oh itulah mungkinnya. Cuma di depan jauh bahasa Jawa di apa di ajung bahasa dia berjawa.
1: Lama dia emang Sapran mesti tanya bahasa Jawa. Apa?
6: Tertawa je mau di samping kau ni cek.
1: Nak dikirim tu siapa lagunya?
6: Kirim untuk gala-gala saja, Bu.
1: Gala-gala saja, Payu.
6: Yang lah mendengarkan, yang lah masuk. Yang belum mendengarkan beli radio ku dah.
1: Mangka pacak mendengarkan eh?
6: Mendi tu beli radio, bukan dengan yang kau ni. Jom kita
0: pergi. Kekalangan pagi beli radio.
1: Murah. Kira tadi pantun tadi mana? Kekalangan pagi beli radio. Nah, tunggu cek ayah apa lagi? Pokoknya cuma ngomong kebaik kekalangan pagi beli radio.
6: Beli radio. Radio
0: batu dua.
6: Jangan galak tertawa-tawa.
1: Agak cakap lah orang gila. Apa? Apa?
6: Kalau ada cuma nangis baling dua hu.
5: Kami nak tiga hu. Dua hu dah cukup tiga hu ni.
6: Baca ni tu.
0: Ditutup dua hu itu ngina ide jendela.
5: Ini Cik Gaya pantun. Alang kelemak rumah di Lebak Cik Gaya.
1: Yo. Ini cocoknya dengan dia ni alang kelemak apa rumah di Lebak. Banyak gondang di Selok Caga. Oi, De Anggi alang kelemak rumah apa tunangan paga, Dedek. Muka lawang saling agak. Iya. Au kena.
6: Kena bagal
1: je mung. Au kena di kabar tu.
5: Bukan kena begal.
0: Dibagali.
1: Kena dibagali.
6: Tertawa dia bung. Tertawa dia kabar gong pantun mai tu. Nganing dia mati di samping nih.
1: Ah, di samping.
3: Samping.
1: Apa tuh kalau seandainya apa? Kalau ketemu langsung, eh? Ya. Nah, itu lemah itu yang namanya. Oh,
6: langsung apa, Bung?
1: Ah, langsung jadi.
6: Kalau Bung kudai, jangan mudai ke.
3: Oh. Nah, nah, jangan mudai ke.
1: Anggi, peringatan. Ah.
6: Kalau di dalam jejumah kami itu mencepat ke.
1: Oh. Anggi,
3: apa lagunya Cik Gaya?
1: Anggi,
6: di seleksi kuda.
3: Jangan lama-lama lama.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Anggi diambil orang. Ya. Yeah.
6: Itu lain pula.
1: Gih, gih, gih, gih. Oh, gih, keseriusan seorang pria itu dilihat dari.
6: Ada pantun, Mang.
1: Keseriusan seorang pria. Kaget dulu. Anggi, keseriusan seorang pria itu dilihat dari bagaimana dia secepatnya meminangmu. Iya.
3: Eh, kalau kami Cik Gaya.
1: Langsung besok.
6: Sekarang.
3: Takep.
1: Payu. Itu bae.
6: Au, aku ada pantun untuk Mamang Al dengan Mang Sapran tu.
1: Apa?
3: Cakep.
6: Pantunnya burung pelatuk di atas pintu.
1: Selop pintu.
6: Mang Sapran dengan Mang
3: jangan ngantuk.
6: Kupi dia dah matu.
3: Kupi dia dah matu.
6: Kirim pula untuk punaanku ya yang di Palembang ya. Lagi monitor dengan mbahnya.
3: Ada mbah manggil mbah.
6: Ya. Semoga sehat selalu.
1: Yo.
6: Spesialnya buat Anggi, salam sayang selalu. Selamat ketawa-tawa.
1: Anggi, awas Anggi. Buai. Awas Anggi. Awas Anggi, yang ngomong ini buaya bugas. Awas.
6: Itu saja Bang Sapran.
1: Ayo. Ayo.
6: Makasih waktunya, lagunya ditunggu, Bu.
1: Yo.
6: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada WA lagi di demo?
1: WA masuk belum
3: ada. Belum ada.
1: Ayo, tapi lagunya kita bakal putar juga lagu dari Mang Ujuk tadi.
3: Apa lagunya tadi?
1: Mang Ujuk tadi request lagu apa tadi? Ibong-ibong. Jadi 4 lagu kita putar.
3: 4 lagu. Jadi ya. Nah, desa kurang kancuk kita istirahat kudai sambil kita dengarkan lagu-lagu apa namanya yang lah dipesan tadi. Begarehan, begare. Gadis ngantat, kemudian apa tadi?
1: Begarehan,
3: ibung-ibung.
1: Begarehan, begareh, terus gadis ngantat dan ibung-ibung.
3: Iya.

0: dulu, saatnya kita meloi bengkes, beklakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, ya?
2: Nah, jamano dengan tiga balok es batu nih, dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Beh.
2: Ya.
3: Coba awak kebet di bawah kapal, jago banyu sunyi.
2: Diket di bawah kapal? Ke es batunya...
3: Ay, aman-aman, Beh. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Beh, di bawah kapal.
2: Ayolah kalau mai tu, kalau lah kena Cek Gayanian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, awak dolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
2: Ya, yeah, ya.
3: Yeah. Es batunya biar mamat sama aku yang pindah ke.
2: Payo kalau mai tu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya bae. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, Beh, pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah, ngomong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.

0: Ada saya nak gunakan je, di mana saja berada. Ini sesi terakhir tapi singkat-singkat saja. Lah terakhir ya.
1: Waktunya emang ya.
0: Kita mungkin sempat dua penelpon saja.
1: Dua penelpon terakhir ya. Siapa?
0: Cara singkat.
1: Nah, putus.
0: Kalau masih ada, masih kami tunggu di 0711-351-656.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
2: Mane tak bisa masuk lahat.
0: Ini Siti.
1: Dengan bukan. Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah. Kebun bunga, eh?
2: Minta bukan. Maaf dari
1: Talang Kelapa.
0: Oh, Talang Kelapa.
2: Tiga itu.
1: Ayo, dapo.
2: Siapa tahu ada salah.
1: Sama-sama.
2: Kita nama di udara ya.
0: Dapo lagunya, Ibong?
2: Minta carikin Bella lagunya.
1: Apa nih, Mang? Nah, kira-kira Mang siapa?
0: Petani Kawe, kan?
1: Petani Kawe, ya?
2: Eh,
1: oke.
2: Untuk siapa yang masuk-masuk, kalau tadi B dibungkus ya.
0: Iya.
2: Untuk juga... yang spesialnya itu
0: spesial
2: ya, jangan masalkan di hati Bella.
0: Baik, yang merasa ya.
2: Yang merasa waktu dia mati
0: rasa. Oh, iya.
2: Nah, ini kupapa nih dia ya. Ada penonton dikit ya.
0: Boleh.
2: Atau yang ayo tuh apa yang dia tergodak lagi sekarang nih.
1: Lagi godak.
2: Ya, yang ke spesial kene ya. Pempe sagu diisinya Martisa dimakan ditabok dengan raket. Saya imun babon nak nepon Siti Aisyah. Babonnya juga punya paket.
0: Ya.
1: Miss call bye. Simon anal pun Siti Aisyah tapi habis paket. Ay.
3: Maksud Siti Aisyah tu payul pun.
2: Kakek miss call
3: ada lagunya cek. Miss call lagi
2: Cek Gaya. Siapa sih kok
3: Bang Sapran?
1: Bang Al ya.
2: Itu pokoknya pulangnya hati-hati aja.
1: Oke.
2: Kalau ada ruang
0: gempa
2: tuh
0: minggir-minggir deh. Masuk parit gitu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sikat lagi yang terakhir ya.
0: Ya terakhir. Siapa?
1: Kita terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Pak Sobari.
0: Oh.
1: Mang Sobari.
0: Cakep.
3: Lama pi mang.
0: Teluk Kijing ya?
1: Teluk Kijing.
4: Sapi aku dari.
0: Yo. Daging sapi jak malanian mang.
4: Dapat kupon dan sambil langsung masak tak pakai bumbu lah dan
1: saking kan yo eh.
4: Dah habis kelatas.
0: Dah pakai bumbu lagi ya?
1: Dah pakai bumbu lagi. Lapa kau sih yang bos saya nanti. Tapi amalah sudah daging sapi mendio diinjuk cuma waya uya bila sudah lemah lah itu
0: lemah kan
4: nunggu perut lapar.
1: Iya
4: hidup begini cek, kalau kita makan nak lemak harus lapar dulu menak lemak, tapi kalau kita makan kenyang tak lemak makan lauk
3: tidak juga tidak juga mang pilih mang
4: makan lemak tu kalau perut lapar. Coba lah main mantap aku tu. Coba lah yang mang aleh kalau perlu lapar tu kan makan basing lemak.
3: Iya. Mang, ada dua pilihan mang. Lemak makan apa makan lemak?
4: Nak lemak makan.
1: Lemak makan.
4: Iya. Nak lemak. Mana kita berduit nak makan lemak?
1: Iya. Nak. Dari lemak makan ya daripada lemak apa? Makan lemak ada eh?
4: Badan sehat lemak.
1: Iya.
4: Agaklah ni marah je gaya.
0: Balik-balik ke daging sapi tadi, mang. Kalau nak lemak makan daging sapi itu, ya punya gigi kuda ya.
1: Aspek kita lagi.
3: Masuk Pak Eko.
1: Kenal lagi Aspin.
3: Ay, tak terpikir kami ngomong itu, Bang.
0: Itu.
4: Kalau masak daging ini ngantuk, dia minta di kapak-kapak ke dikira. Dikira daging mangga lemak, aku mepaknya itu.
1: Iya, dia tak punya lagi dia. Jadi cincang-cincang halus-halus itu.
4: Pada yang untungan.
1: Iya. Dia tuh bangsa-bangsa kognet, nari makan tuh kan, meraking tuh kan.
4: Itu
1: lagi,
4: dia udah kalah, makan emang besar-besar tuh, dia ngadain uang kayo, hanya malam kecil-kecil, uang
1: miskin. Iya.
3: Jadi suwirnya.
1: Iya.
4: Suwirnya, itulah asuin. Ya, itu paling panjang ngomong-ngomong gigi ompong.
1: Iya.
0: Buat abon, Mbak.
1: Nah iya benar, buat abon.
3: Oh iya benar.
1: Untuk yang dapet gigi, benar-benar.
3: Yang jelas dia payah yang menahan ludah.
1: Ngelenceng deh.
4: Kalau akbat ya sore ini tidak dapat ini gue pun cuma dapat genjir deh, dapat genjir.
1: Genjir.
3: Oh genjir.
4: Masa genjir bayarnya aku.
3: Mun genjir itu masuk.

0: mending mendingan loh di perempat
1: ini. Iya.
0: Sudah bahaya gitu. Jadi cek biarlah aku nanggung penderitaannya penting.
1: Wah, bahasa tajam dan menanggung penderitaan ini.
2: Tidak, cek ya, ibarat tumang jadi lilin.
0: Cuma aku masih sedih sih kok yang apa? Masih aku pikir gedang malam ini. Aku baru masuk itulah yang.
1: Lagu usaha ya.
0: Ini kembali lagunya kan.
1: Payo.
3: Belalang panduk mang.
0: Iya belum. Dari asap aja di senggol galen.
1: Iya.
0: Buatmu itu paham lahir batin ya.
1: Iya masa perana.
0: Menalaizin apa izin. Iya
2: sama-sama.
0: Selalu dilindung oleh Allah.
1: Amin.
0: Menjadi bapak dan ibu yang menjadi yang soleh-soleha.
2: Amin.
0: Sakinah mawaddah warahmah ya.
1: Amin.
0: Kalau sudah melihat buaya, jangan lupa melihat ikan patin.
2: Nah,
0: kalau tetap. Sudah melewat hari raya, masih penting kita saling maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Subari di Teluk Kijing. Nah, di sana gunakan cuy di mana saja berada, kita akhiri. Bagus ya di jagat bersemelibau semenup panjang malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu depan di acara yang sama. Kami bertugas malam ini Mang Sapran, Ibu Gaya, Mang Al mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu dulu. Saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dari jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tuh jege-jege tuh, Yai? Cak segi-segingan, manggil wong cantik nih.
1: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam.
2: Ay, bagus lah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
3: Dan besoknya...
1: Gaya! Woi, gaya!
2: Lah, ngapo pula, oh, Yai? Terjaget-jaget siang bolong main lagi nih.
1: Woi, gaya! Ngapo pula aku sedang tidur nih? Aduh, di jambu rumah.
2: Nah, apa Yai ini amnesia? Uji Yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke. Termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi. Dipindah ke tempat sampah, ya dah?
1: Aku tuh nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Bagaimana Wibaradu, sampai di sini dulu kebersamaan kami ngawani dulur dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Rabu ya, tepatnya 27 Mei 2026 atas nama pimpinan LPP RRI Palembang. Jika yang bertugas mengucapkan selamat berpisa, sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, berempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Pagi hari ini Sriwijaya pagi bekawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan macam biasa, bakal kita buka dengan dengar kebesamu pengajian Al-Quran surat Saba ayat 15 sampai dengan 22 dengan Qori almarhum Kiai Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan ada hikmah pagi bersama Ustadz Ahmad Fauzi dengan tema berkurban cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan hiburan religi dan juga takbiran pagi hari ini sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar, dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di suara komunitas. Dulur pendengar perempat dari Palembang, payu kita peloi bersama atau kita dengar kebesamo pengajian Al-Quran surat Saba ayat 15 sampai dengan 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik pendengar, pagi hari ini kita ada di Renungan Pagi bersama dengan Ustadz Ikhwan Fikri dengan tema kajian fikih dalam urgensi ibadah kurban.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al ayah, shadaqallahu al azim. Pemirsa program RRI Pro 4 Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang paling utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang insya Allah penuh barakah ini, kita dapat berjumpa lagi dalam rangka kajian pagi Pro RRI 4 yang semoga apa yang kita amalkan pada pagi hari ini merupakan aktivitas yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat, salam dan keberkahan semoga selalu tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kami pribadi mengucapkan haturan terima kasih kepada jajaran dari Pro RRI 4 yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang insya Allah dan semoga itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa program Cahaya Pagi RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwasanya pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengaji tentang bagaimana kajian fikih tentang atau dalam urgensi ibadah kurban. Ibadah kurban ini tepatnya yaitu pada awal hari raya Idul Adha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud kajian fikih ibadah kurban pada pagi hari ini adalah supaya ada persiapan yang lebih matang lagi tentang bagaimana urgensi pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah kurban tersebut. Apalagi penguatan daripada ibadah kurban tersebut berdasarkan dari sumber yang utama, sumber yang paling asasi di dalam hukum Islam, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk dalam ayat-ayat dan hadis tentang urgensi ibadah kurban tersebut, kami ingin menyampaikan bagaimana hakikat makna daripada kurban itu sendiri. Di dalam fikih bab tentang ibadah kurban tersebut sering tertulis dengan kata Kitabul Udhiyah, yaitu Babul Udhiyah. Al-Udhiyah ini meskipun beda lafaz dengan kurban sebagaimana yang kita ketahui, tetapi hampir memiliki makna yang sama. Al-Udhiyah secara lafaz di sini artinya adalah hewan kurban. Hewan sesembelihan yang memenuhi syarat untuk ditunaikan dalam ibadah kurban. Al-Udhiyah sendiri, meskipun dia diartikan hewan kurban, dia juga dapat diartikan sesuatu yang bermakna abdhiyah, yaitu pengorbanan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, meskipun Al-Udhiyah itu tidak ada ketepatan dengan kurban, tetapi kurban itu sendiri yang dikenal secara kearifan lokal oleh bangsa Indonesia, kurbanan aliha masyarakat Indonesia, itu juga memiliki makna yaitu arti sebuah kedekatan. Jadi kurbanan itu masih ada kaitan maknanya tentang bagaimana pendekatan. Artinya kalau digabungkan antara kurban dengan al-udhiyah ini dalam makna fikih adalah yaitu bahwasanya sesembelihan ibadah kurban tersebut diniatkan secara ikhlas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu dapat diartikan sesuatu rasa pendekatan kita, keinginan kedekatan kita kepada Allah, selain juga tentunya di sana adalah ada sesuatu nilai pengorbanan. Mengapa di dalamnya juga dapat diartikan suatu pengorbanan? Karena syariat atau perintah daripada ibadah kurban ini secara historis, secara tarikh tasyri', secara asbabun nuzul, awal mulanya adalah bagaimana Sayyiduna Nabiyuna Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berbunyi wa fadainahu bi dzibhin azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mencoba dan berani mengikhlaskan dirinya untuk menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala mengganti posisi Nabi Ismail alaihi salam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan sesuatu sesembelihan yang kemudian itu diteruskan dalam syariat Islam, ibadah kurban yang kita bahas pada pagi hari ini. Para pemirsa program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian daripada ibadah kurban ini adalah yaitu bagaimana kita meniatkan diri kita, bagaimana kita menancapkan, menanamkan niat ikhlas dalam diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki kemampuan memenuhi syarat untuk memenuhi panggilan, yaitu panggilan ibadah kurban dengan niat keikhlasan hati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis yang ayat tersebut terdapat perintah tentang ibadah kurban sekaligus memberikan makna tentang urgensi ibadah kurban itu sendiri. Bagaimana pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita syariat yang mulia, yaitu syariat ibadah kurban yang dilaksanakan, yaitu pada hari raya Idul Adha, kemudian hari Tashrik, 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu sendiri. Ayat yang pertama yang kami sampaikan adalah yaitu dalam surat Al-Hajj, yaitu surat yang ke-22 ayat 36. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi arti dalam ayat ini adalah wal budna dan hewan-hewan kurban tersebut, ja'alnaha lakum, kami menjadikan hewan-hewan ternak kurban tersebut kepada kalian, min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengambil urgensi dalam ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengapa memerintahkan kita untuk memenuhi perintah ibadah kurban tersebut. Karena ibadah kurban ini merupakan wasilah, merupakan perantara dalam ibadah tersebut kita menyampaikan syiar, menyampaikan dakwah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melambangkan bahwasanya umat Islam ini memiliki jiwa, memiliki rasa perhatian terhadap satu dengan yang lainnya. Mereka ketika ada golongan yang mampu akan memperhatikan untuk saling memberikan kepada mereka yang menginginkan sesuatu yang itu adalah bagian daripada rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rahmat tersebut dilambangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perintah ibadah kurban tersebut. Kemudian berikutnya adalah dalam surat Al-Kausar, surat ke-108 ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, yaitu yang artinya adalah, dan salatlah dengan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, kemudian sembelihlah. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membersamai antara perintah untuk menyembelih hewan kurban dengan perintah sholat. Allah subhanahu wa ta'ala mensejajarkan bahwasanya sesembelihan ibadah kurban ini, kedekatannya, rasa dekatnya itu sebagaimana kita melakukan ibadah sholat. Dan dalam hari raya Idul Adha tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan lebih jauh lagi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, ma'amila benu adama yawman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Yang artinya adalah perbuatan keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaitu seluruh manusia khususnya umat Islam yang diperintahkan pada yauman nahri, yaitu hari raya Idul Adha, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari raya tersebut, yaitu amalan yang bernama iraqatud dam, yaitu penyembelihan binatang kurban. Kaitannya dengan ayat yang di atas tadi, yaitu ayat dalam surat Al-Kausar, bahwasanya pada hari raya Idul Adha setelah kita melaksanakan salat, kemudian amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut, selain daripada perintah salat, adalah yang memiliki kesejajaran yang sama, yaitu perintah Allah dalam penyembelihan binatang kurban. Kemudian urgensi yang lain dalam ibadah kurban tersebut yaitu dalam lanjutan hadis ini, yaitu innaha latati yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Adalah suatu kebanggaan mereka yang memenuhi panggilan ibadah kurban tersebut. Pada hari kiamat nanti, ibadah kurban yang mereka persembahkan dengan niat tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala datang bersama mereka menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal solehnya. Datang dengan kuruniha, azlafiha, ash'ariha, anggota tubuh, anggota badan daripada hewan ternak tersebut, hewan kurban tersebut dalam wujud lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya dan rambutnya untuk menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, urgensi yang terakhir, yaitu wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Yang mana maksud daripada hadis ini berkaitan tentang bagaimana ahamiyah, bagaimana urgensi, bagaimana pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hewan kurban kepada kita, yaitu darah yang ketika disembelih pada hari raya Idul Adha ataupun pada Yaumut Tasyrik itu, ketika disembelih sebelum darah itu menempel ke tanah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah terlebih dahulu menerimanya menjadi pahala ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum jatuhnya di atas bumi, bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian tadi tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana urgensi, bagaimana ahamiyah, bagaimana pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dapat mempersembahkan, untuk kita dapat memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat ibadah kurban. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, bermaslahat untuk kita. Kemudian kami tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau!
2: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengget Pro 4 bersama saya Mita Dinda Sari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar, Ado Uro Tula Bala yang merupakan upacara adat masyarakat Aceh yang dilakukan pada bulan Safar untuk mohon perlindungan dari mara bahaya. Bulan ini dipercaya sebagai masa percobaan yang rawan bencana dan gangguan. Dalam tradisinya, masyarakat berkumpul di sungai pantai atau tempat tertentu untuk berdoa dan makan bersama. Kegiatan ini juga jadi simbol kebersamaan sekaligus harapan akan keselamatan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mau klik rapat kerja bertugas? Saya Mita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.

ketupat. Ketupat dimakan dodo di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur sama Cek Mita pagi ini ya, dengan hiburan dan informasi. Cerita pagi ini ada cerita apa, boleh cerita sama Cek Mita.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

88,4 FM Propert Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini ya, kita ada di cerita pagi ini dengan tema layanan pengembangan energi terbarukan. Tapi masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha. Mungkin hari ini juga masih ada yang baru akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya, karena belum sempat atau belum selesai kemarin. Beberapa daerah juga atau beberapa lokasi juga baru akan melaksanakannya hari ini ya. Jadi dolor juga kalau cerita-cerita juga boleh sama Cik Mita ya, di line telepon Cik Mita. Dan juga kita bakal bahas tentang energi terbarukan juga pastinya. Cak Mano di Palembang ini ya dak sih yang sedang berjalan dan yang sudah berjalan. Jadi kalau dari beberapa stakeholder sendiri, daerah Sumsel, Palembang ini sudah banyak sekali ya energi terbarukan. Lahat, Morainim, Pagar Alam, Palembang ada juga. Terus penggunaan energi terbarukan di Masjid Agung itu sudah banyak sekali dan sudah sering kita bahas berkali-kali. Tapi yang membedakannya dulur-dulur, ada beberapa yang sedang dalam tahap pembangunan, ada yang sudah dalam tahap uji coba, dan ada yang di tahap sudah bisa dimanfaatkan atau sudah bisa digunakan. Menarik ya kalau bahas tentang energi terbarukan, apalagi tentang pengelolaan sampah yang akan bisa jadi energi listrik. Gimana tuh Cik Mita? Nah, nanti kita bahas. Yang pasti biar kamu ide kemana-mana, tetap bersama Cik Mita di Pro 4 dari Palembang. Jadi bakal tahu informasinya ya.

Resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, pagi ini masih dengan tema kita energi terbarukan ya. Nah, kali ini satu informasi dari UNSRI Universitas Sriwijaya dan juga PLN yang berkolaborasi ini mengembangkan riset fuel cell dan energi terbarukan di Sumsel ya. Jadi Universitas Sriwijaya bersama PLN ini menggelar kegiatan sosialisasi Research Hub dan Kick Off Meeting penelitian pemanfaatan metanol reformat fuel cell tahap 2 yang berlangsung di ruang rapat kantor pusat administrasi UNSRI. Di sini juga pastinya PLN sampai saat ini terus memperluas ya jaringan penelitian dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan dijelaskan bahwasanya kolaborasi awal bersama UNSRI ini dimulai melalui penelitian fuel cell yang diharapkan bisa berkembang ke berbagai topik riset lainnya. Nah, menurutnya arah penelitian di PLN ini berfokus pada implementasi dan dampak nyata dari hasil riset itu. Dan dijelaskan juga bahwasannya ruang lingkup penelitian di PLN ini sangatlah luas, mulai dari penyediaan energi primer, pembangkit listrik, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan ya. Dan juga selain riset teknologi, PLN ini bakal buka peluang penelitian sosial terkait persepsi dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan ya. Jadi dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, dalam kesempatan ini memang sudah dilakukan serah terima hibah peralatan stack backup power metanol reformat yang diserahkan langsung oleh Ketua Pusat Unggulan Riset Fuel Cell dan Hidrogen pada Wakil Rektor 2 Universitas Sriwijaya, yang pastinya sebagai bentuk dukungan ya pengembangan riset energi terbarukan di lingkungan kampus. Nah, berarti nambah maju, nambah tersebar ya, karena juga di awal tadi Cik Mita ngomong beberapa tempat juga sudah mulai menggunakan energi terbarukan.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Suku Dani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.